0: kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang laka khas Sarawak, Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju, alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Maya sudah pergi sekolah subuh ke ya, tiap kali permisi ya suah nulung tak mantu ini ia meresi ke rumah ke ya, bakal mantu rumput ujung bilik jauh sekali ke bayam telepon main game bakal zaman subuh.
3: Hanya kebenar ya, kita nak uliah nyeliah kari pemansang si subuh laban kena dai gadget nanti telepon ti bisi telepon berapa kong kan sama meh
2: ya amat bakal
3: dia tahu
2: tanggung tanya uliah dikurang ketua
3: betul seminar ya kita ke apa indai ke nemu bakal ni ke kontrol atau kenyakau tanya.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
5: Ya, pukul 8.3 minit tentu ya 2 pagi wang pagi tu engkau kabar aku.
6: Hai, selamat pagi DJ MA medical assistant.
5: Ya, mesti kabar nanya ada MA. Dini nak kawak ke ke attached bak klinik ni ke. Nenek klinik tambah studio.
6: Tambah studio. Nek kira ke ngubat bala peninggal kita ya betul.
5: Ya,
6: ngubat pening, ngubat hati maya pagi hari ni.
5: Dondak ko jaku bala sekedap music adalah terapi minda ko sedaya.
6: Betul.
5: Ke pagi tu
6: DJ MA.
5: Bala manyuh ke benon ninga kita 2 pagi Y bakal selama baga ngatai ke topik. Nanti yang hari bila kita tahu ngatai ke komen kita pada muka kita ba FB kami ngenang senetang topik kami dan mian pagi tu.
6: Ianya topik kami duai DJ MA kalak tamak bilik pengajar. Nama penyalah digagak kita mayanya. Anak medah kepala.
5: Ya.
6: Tak padah ke nama penyalah digagak kita baiknya kita tu tadi lawan datang ke sekolah kini
5: macam-macam lah nah.
6: Macam-macam banyak contoh aja
5: okey ngambil ke bisa diperkongsi ke kita hingga peningan manyu atau anjung komen kita dia tu ba FB kami lagi kami dua ya macam surat kita ya, lagi berperintang tentu ke pukul 9 pagi tu lagi nah men
6: ya yeah.
5: Okey kita berperintang dulu men
6: ya ngau lagu nama MA
5: nak ada boleh terpuang nah. Lagu dari Gilbert Gawang, lagu Kisah Maya Sekolah. Datuk kami dua yang berengkah maca komen ke bisi ditampik bala kita di FB kami. Tentu ya YFM Penggerak Pagi.

0: sa kita eh.
1: Dini di sinur bukai. Tentu ya bawa FM.
0: Segulai sejalai.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai.
4: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Okey, lagi merisau pagi dengan semua bala peningat kita ke pagi tu buat 2 pagi manu angku kuat.
6: Ya, yeah, bisik kaban ke madah pagi tu double M neh.
5: Double M.
6: Okey, ngenang senentang maya kita ke bersekolah nama kebuah di kangau ngagai bilik pengajar atau ke tempat lagi nya bilik guru disiplin, pengajar disiplin.
5: Dia dulu MA. Nama penyalah kalau gagak dia mainnya sobat.
6: Kami sobat nadai penyalah bukai tu men. Laban bala giang tu sigi orang kaki sukan. Lagi ingat nanti maya pendidikan moral kan kita berbagi kelas. Saya tak akan ambil Islamnya pun lagi bilik sepiak. Kami berbilik sepiak. Mayanya yang ada cikgu. Kami sebuah tadi lalu ngagai store, lalu ngigat net, ngigat volleyball, main volleyball.
5: Maya orang belajar.
6: Maya orang belajar. Kami sebuat ngagak dua tim.
5: Udahnya
6: dua timnya di kangau cikgu. Namun nama kita nemu cikgu. Okey, kita pumping. Sebab kita pumping pada depan bilik guru dah.
5: Ya, mak sebab selalu kenya.
6: Sekiranya dia membelah kami dukung pada dia. Kira manah gak lah laban pengalaman bekanya ngujung ke kami sebuatnya tadi dalam 12 ikutnya bisi dalam 8 atau 7 ikutnya dipilih dah main volleyball untuk ngagai peringkat sekolah. Untuk ke sekedarnya ada IPT pun wakil IPT deh.
5: Bisa pemanah ya kan?
6: Lebih maya ke bertemu je deh. Ketawa kena ada rimpu deh. Aku ingat maya ada cikgu Liu. Guru lagi disiplin ingat, awal.
5: Reti agi mana hun tak ada tu. Agi ingat ke guru disiplin deh.
6: Agi ingat. Ya, pisian dia pun agi ingat. Pisian dia sikit belah tisi deh.
5: Ya, pisian dah sobat.
6: Ya, sikit smart deh. Amat dah mincang rotan ni. Mula-mula kita ni.
5: Ya,
6: setanjung lari.
5: Tu sebab segi bala pengajar atau lebih lagi bala warden meh segi ngemai we sedak ya kena ngelintian kita ante yang malau kita tak ngelintian kita tak tekalanya apa so kena jarinya satu ke cuma dua ke sampai tiga nang gua kena riat jari deh
6: kadang-kadang dembat apa belakang meh
5: ya amat tenda maya kita assembly.
6: Ya.
5: Nyak meh. Maya meh kebenar ya penyalah. Kalau digagak.
6: Betul.
5: Maya kita lagi sekolah. Baiknya sekolah primary atau ke secondary. Anak madah nadai pula. Kita madah nadai. Nak kalau ngagak penyalah bersekolah. Nah.
6: Tang ti keliak lebih kita lagi kena sifat cikgu pada pengajarnya. Dan dia tu jadi isu nah.
5: Ya, nadai.
6: Dia tu laban nyo berubah zaman. Mimit utai kat bel. Tersahaga kita nah.
5: Tersahaga kenya nah. Laban engkanya hari cara kini.
6: Ya.
5: Siku-siku. Anangga de to kai bukan nama de MA. Zaman kita ke millennial.
6: Millennial.
5: Kita ke ngada ke nebiak generasi dia to. Nama kebuah kita kau pindai to zaman kita subak ulih di hukum bekanya tak kita nolen nerima anak kita dihukum kenya.
6: Keliak kita dihukum pengajar nih. Boleh ke rumahnya terima baru ya.
5: Ya.
6: Hari apa indah kita
5: betul,
6: ya.
5: Betul amat.
6: Upah kita enggak belajar kok sedak yang anak kita.
5: Aku lagi ingat to MA berkongsi ke to nih.
6: Betul.
5: Maya lagi sekolah suba antik de ngagak penyalah. Ni bu penyalah bukai me bakal de fail ba subjek ke subjek teras menya
6: matematik
5: kini. Jadi de bisik kena hukum imiat ukai hukum ke ngasuh de medih ke dek nak cikgu ngangau ke dek kangau apa inai tang nanti dia pulai ke rumah leban apa ikut cikgu dek anak ke kebuah dek madah ya kak ngawam dek nak
6: nadai jalai ne?
5: Nadai jalai kami sikit bisa maya hui ibat dini yang pemilih aja ketebal bisa kenipis bisa lebannya tadi meh nanti dia bersekua nanti apa di cikgu anak kebuah dia boleh ngangau ke cikgu anak kebuah dia ngangau ke apa bersekua ya cikgu dek nyanyak cara kami subaknya nama-nama aja penyalah gagak dek nanti cikgu tak ke waden dan ngangau ke dek tamak mendagi bilik waden nadai aja kok dulu yang kini yang apa ada dia.
6: Ya, nadai boleh minta talian hayat ni.
5: Nadai. Disiplin tetap disiplin.
6: Ya. Yeah. Keliak lebih kita kita dah habis assembly paginya dah. Kadang-kadang dia cik pula cikgu kukut kita, buat kita. Ya, stuki yang nama stuki yang berbelang keliak saya kena tangkap.
5: Betul.
6: Okey, komen ke terubah tu, Min. Kau ketawa aku macam tu, Min. Hari huan lanti yang kau kira. Kalau tamat bilik guru disiplin, ketegal orang datang ke sekolah. Tahukah salah kami sebuat laban bas ke laun dah.
5: Ya.
6: Laban kami ke depan bas sekolahnya, asal kena logik ke kena hukum kau kira.
5: Ya. Yeah. Ketika bas ke lawan.
6: Ya sudah, ya kena hukum.
5: Laban nanti bakal school ke subaknya. Gate segi jampat tutup orang. Ada nyabisi pengawasnya ke dia?
6: Ya,
5: yeah, tulis nama. Sekali. Ah, lu tulis nama ngau warden dia. Amat punya ke DMM. Ngau ke peninggal tanya tadi. Lagi terus nge komen peninggal kita. Okay. Jonika Juan. Jadi sama pagi DJ Kuyo Siti pengingat di mengkang dikenang datai ke dia tu ianya dikangau ke pengajar dikangau ke pejabat guru besar Kuyo tegal ngaga penyarut serta inggal buat dewan makai okay namanya DJ kami nyau munyi ke belayak maya pagi hari laban berbuat kekerasan. Nyamai kerasa pandu ngena api kayu. Menyak tahun 1960-an. Dini bisik kantin sekolah. No beli ke pemakai. Nyak alai. Selalu amai perut rapal. Serta bergigak ke barang utai titau dimpak. Udah kami explain. Serta madah ke kebuah kami. Tengagak penyarut yang ngagai guru besar. Nyak baru pacik tu kemasak. Nyak selalu nyedia ke kerasa. Nyak buat dewan makai. Kira ke official meh tau makai kerasa. Tok cerita sidak ya. Zaman 1960-an. Tahun 1960-an tu.
6: Tambalan ya. Banyak kita dia tu ngai makan kera asik ni.
5: Ngai.
6: Oh, kita ikat pun.
5: Kita kan ada milih ya.
6: Okay. Komen ke tiga tu Syada Damon MA ngau min ke kia membesi ujian di engkelili pagi tu pengingat maya sekolah tiga kali tamat ke bilik pengajar. Nah, ada kes buka Siti buruk ngagak kerja rumah. Kedua, kena palu laban kenyadi Ali Gusti. Nyobih ridang baju ke. Tisah menyagi biak laban kecukup mancal ke. Di rumah panjai pun semampai digagai apa indai. Ngena sementing. Mancal.
5: Mancal. Ya, amat ni. Ya, sikit cara amat ganya ni. Suah amat kita dengar je subah. Tang nadai. Galaban kan nadai. Yeah. Media ramah kini no viral kutanya subah.
6: Ya, yeah, tang keliak kira ke mana ke apa yang dah kita aki ini kita ngajar kita berkenyak dah.
5: Pedak kita nyadi mensia.
6: Oh, nyadi mensia mah. Oh, syukur lah.
5: Oh, berterima kasih kan kau dah. Ya, agi terus nge-komen peninggal kita itu MA. Dominic Unto dah baca sampai nak.
6: Bedau.
5: Tama agi bilik PKM. Kena sifat ngena rutan palu ngena wei meto tegal nama tegal ponteng kelas study ke sekolah asrama ya subak ko ya tegal raga kena hukum bilik asrama nak bersih kena hukum nak boleh derintai di tok DJ ko ya kalau masuk office pengajar kalau gaku laban ke nyandang ketua kelas bertemu ngau guru kelas nintiang pagi mai sekolah ari primary nyentuk ke secondary aku suah masuk office pengajar ukai ketegal bisik penyalah tang bisik mengai pengawak. Primary pengawas ngau ketua kelas secondary ketua kelas aja. Tu cerita ini.
6: Nyokai sebaka ngau
5: good boy tu.
6: Nyokai sebaka ngau cerita Wellington Imai tu. Min kekia hari cangkul lubu antu ninggal seduai mana tu api pagi tu mulai keringat kita ibas sekolah sebab maya sekolah sebab ndak kalah tamak ngagai bilik disiplin guru pengajar kepala pengajar laban ke masalah disiplin tang suah dia suah cikgu yang ambil buku latihan tau ke kerban dikena cikgu yang ngajar jadi tu sebab baik SMK Serian kukia tahun 81 nyentuk ke 85 jadi ya sebab kalau gawak baik SK Melaban LA lebuh antu kerja kontrak mainnya selalu masuk bilik PKM keliak lebuh ke ngajar ke bilik PKKK penolakanan ke kurikulum ke guru besar laban ke baum pasal pengawal kerja sekolah lah. Sama untuk good boy sebab.
5: Ya, yeah, good boy.
6: Boleh tanya mai itu di lebuan tu.
5: Ya, neh. Nya meh pengingat manis ke nya neh. Tang kita pagi tu kak ninga, pengingat ke tau ke penyalah ke kalak digagak maya ba sekolah lebih lagi secondary ngau primary tamak ngagai bilik. Kini kita
6: mana pengajar,
5: pengajar guru disiplin
6: tau ke kepala pengajar bila warden kini bisa ejak penyalah neh
5: bisa ejak penyalah
6: lagi tuan kena baru men
5: okey kita berperindang dulu tepah ketua lagu dia
6: okey lagu dari Jacqueline Huang lagu Yakumang Sarawak terus ngau kami dua min
5: dua pagi
6: wah.

0: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nama duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medai ya.
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Enam belah ya. Jiku, jiku. Jiku.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamu ka runding. Anang dak membunyi, nanti medak pengawal kacau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.
4: Agai batuk baru ga?
5: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
4: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
5: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
4: Wah, tu baru nyamai.
6: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
5: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
7: YFM. Sibu 87.6.
8: FM.

0: Dia tu kita dengar YFM. Manis. Angkayang. Harap tu kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.
1: Dua pagi wai, pagi tengah Double M.
2: Ya, selamat pagi sekali lagi. Kita lagi dengan topik kita ke pagi tu. Yeah. Nama penyalah kalak digagak kita. Untuk kita dikangau atau dihukum pengajar. Baiknya kepala pengajar, warden, ngau bala pengajar ke bukai.
1: Nampung baru tu, Min. Richa Unup. Ya, madah ningan seduai bai jalan simpang semenjan mana gaya hari kok ya. Kalau tamak bilik pengajar sebab penyalah nada bukai laban nada nulis nama maya pulai ujung minggu laban ke pemalam bab buding kok ya. Tahun 1978 sekolah menengah subak kok ya tinunda ya 2 minggu sekali pulai tahun minggu sitinya kira ke pulai secara haram escape. Ditemu cigu sedaya 4 ikut sekaban kena hukum cigu nuci parit. Udah nyak ngumpul sampah seminggu.
2: Ya. Nyak ke escape nyane amak. Nanti buka school subak deh.
1: Ya.
2: Tau hari pengasai derempu tau bala nebiak ke dia bak budi yang lebih lagi skor menua pesisir kaku tau jauh apa yang naik bisi kedua aku dah nyu berdarat berdarat pulai ke rumah panjai laban nyak tadi me baik lelengau kapi naik baka beskua nuku subak nyak eskis pilih nyak berdarat ngagai sungai pulang sebenarnya dengan jalan kampung berani ya berani nebiak me nyak. Nya tadi pama udah temu cigu sigi dihukum.
1: Baik hati kat pulai menya.
2: Baik hati kat pulai me.
1: Tanya siti hari kesalahan.
2: Ya, setiap hari penyalah menya ne. Terus ngo komen peninggal kita to kawan maya sekolah to. Ya dia di Johor, Minah. Sama pagi ngagai Wina di Johor yang mendiang ke kita ingin nak channel Astro. Labai ya bisi mada pu nyamai mak dah bisi ninga YFM Iban ba channel Astro dia tu. Labai sida yang lama tu din deh. Lebih lagi bala kita Iban ke dia udin nanganti kebenar ya. Radio Iban tu boleh didinga ngena channel Astro.
1: Nasib ke boleh pulai baru ngagai channel jane. Mana hendar.
2: Ya, terus ngok komen hari Minah tu ku ya.

0: tarik berpisan alu getil.
1: Oh, oh.
0: Nyak meh sikit hukum ya meh nebiak kemai hari. Antena subak tikau ngena duster.
1: Duster. Ya, hampir
0: alu burai, hampir. Oh. Hampir udu jakob belakang.
1: Tebal lagi kalau kabar ya, kabar-kabar ke duduk belakang deh.
0: Kabar-kabar duduk belakang ada ningan te mai cigu ngaja. Sikit dusternya malu terbai menya, alu burai pala dadanya.
1: Keliak tindak ditarik berpisan di pulau berpendiang.
0: Ya, mat. Dia berpendiang kubiat menya.
1: Kena kubiat. Boniface Ipiah tu, Min. Sebab so, pagi seduai di Selepian dengan seduai pagi itu, kau kira bak yang pu penyalah ke dia agak maya sekolah sebab sikit nak agak kerja rumah dah. Dihukum cikgu, duduk berluar. Keduanya lah bagai data, nak datai aktiviti lemai. Pelabak aku aktiviti kurikulum ni.
0: Ya. Ya, memang ayuh agak komen-komen bala pendiang yang kita kebuka. Aku tadi bisik terpansok ke siku cigu ni tadi. lagi kita yang ingat ni, kita macam dulu ke James Nuyang. Tama pagi di JMA Tiu kaya ngari Jemian ke rebak sidak itu subak 1970-an. Principal Vargas Bansa Tamil abak St. Augustine Secondary Betuang cukup strict. Disiplin ku ya. Nadai takin baju, nadai badge, nadai ngenak stukin ngau buat panjai bisik neguk kola baju kan kena madah ke kebuah ku ya. Mesti madah ke kebuah. Ya principal yang megak guru disiplin, yang megak guru sukan all rounder. Bisik mai tu sah mimik bejakok madah ke kebuah ya nyak ndak lancar bejakok English ngau ya kini kau bisa amai tu sah mimik bercakap madah ke kebuah hayanya ndak lancar bercakap English ngau ya tajak pen rebak kami English medium ke dia tu udah tuai ngenangnya asai ke military discipline nadai tau salah patah mimik tang asil kami semua mujo magang dalam penghidup serta sekolah kami cukup popular dalam sukan ngau akademik nya Ari James Nuyang. Dia kita medak ni.
1: Betul.
0: Empas ya
1: menya. Bida kelia engkau dia tu. Okey bida ba hari suka sistem pelajar tu hari bala nak biar kita dah.
0: Kelebih lagi ba disiplin.
1: Nadai
0: ke datai ngasu kita mental to stress ni. Nak nadai ke semua bekerja.
1: Kadang-kadang nanti dikenang tu baru nya kira ke nyak meh tadi.
0: Bisi pemanah ya.
1: Bisi pemanah ya.
0: Bisi pemanah.
1: Tu mana we tu hari sibu dengan sedua ikut kia sebab maya bersekolah sigi sampai escape. Ambil semasa rehat sehingga ada ditemu laun tamak ke kelas nemunya cikgu dah nganti penolong kanan dah nganti bapak lah tangga lalu kena sipat bapak kelasnya meh malu pada bala kaban ke kia tang dia tu kira aku dah mujur jatuhnya dah pincin gawak sedadu ke kia.
0: Clarence Bidan dah baca tadi MP. Okey, hari pakan ku ya. Aku kalak kangau ke guru disiplin subak maya aku form 5 ku ya ba SMK Julau tahun 1983. Mayanya cikgu kami ianya cikgu Joseph Juntiang. Tegaknya berdiri straight maya belagu. Negaraku lebuah maya assembly pagi hari 2. Laban maya assembly bala cikgu bukai berdiri di belakang bala student. Nyak yang medak aku berdiri kanya-kanya. Ma lagi nembiak nak berundiang mana. Habis pimpunan ia lalu ngasuh aku nitih ke agak bilik ya. Sangka aku ngasuh ngambil exercise book. Nemunya kena anu. Malu amat. Tang nasib seminak kami dua ajak dalam biliknya. Nyak meh. Cerita maya kagik bersekolah keliak DJ. Terima kasih ngagai seduai ke pagi tu ko ya. Nyak cerita Clarence Midan Ari Pakan. Amat lama ya kita ke assembly nya. Amat ni ke nampak kerengian. Amat na MN na.
1: Ya ketemu pagi na.
0: Bukannya assembly dalam dewan ke bisik.
1: Baluar.
0: Baluar. Amat na ba padang.
1: Ba depan blok pentabiran na biasa ya.
0: Aneh ge ante padangnya lucek kasut de. Hari satu. Sekejap aja ya. Mana borak udah
1: nyak. Ya ge kelihat kasut borak na.
0: Kasut borak nang kena kasut celum.
1: Dah bakal dia tu dah. Nanti banyak kita ke petusunnya sedak ke kurang peninggiannya bermua. Kita ke tingginya belakang. Nanti kena ke sebaris kepala geng yang menyuh mai cerita ni.
0: Mayuh cerita.
1: Nanti kena tarik cikgu boleh pulih ke depan.
0: Alu tarik berpisan.
1: Adeh macam-macam pengingat
0: ni. Macam-macam tang cukup rindu kita kenangnya ni.
1: Anam ya dia tu lepas sidak ia bersekolah dah bersih dewan keduanya dah bersih para buang.
0: Ya baiknya bom luar pesisir tau ke mana negeri kebesar. Dah mayuh ada facility tau ke kemudahan mereka kita.
1: Kita kelihatan amai ya hujan baru ada assembly ni.
0: Ya hujan baru ada assembly gagal maya.

0: penai.
1: Betul.
0: Nyak jadi kerak magalam kelas.
1: Oh, mayanya agak peluang untuk kita nyelinti yang buah hati mayanya. Mayanya sebeli dah.
0: Ya. Ya, ngagai malah cikgu-cikgu kita ini nemu bisa pengingat kini. Tahu ya. Magak komen-komen ne. Kan sebab nebiak ke manca dia tu dia dah jadi cikgu.
1: Bidah ke lambu tu di Isteri Aman hingga seduai. Kelia amat suah tamak ke bilik pengajar ke kia. Sigi suah laun datai bak sekolah. Kelia nak datai bas sekolah. Ke kia bas sekolah bak menua sekuau. Alah ndak ngena bas nombor 14 meh kelia. Ke kia bas lanang sekuau sibu. Tajak piak mujur gak habis sekolah depan basnya subak. Ke kia tambang kelia RM25 sebulan ungkup anak biak sekolah. Lagi mudahnya 25
0: ya, amat. Lagi mudahnya. Okey, komen kita Uka Besh. Uka Besh tu sama pagi DJ Akai Dai ko ya. Maya school subak. Nadai nak respect magang semua hukum cikgu. Ke tamak bilik cikgu disiplin kami tiga. Kami tiga ikut ko ya. Dia asuh cikgu milih ni rutan kedekak. Wi kedekak tu ko ya. Kena nyipat pilih burit tau ke jari tang siti utai ke ditakut amat takut ke cikgu madah suap peindai nangi ke ditambah ke peindai aku siti dikingat kami aku pedak ku ke cikgu duko laban ngai pulai mai bu tengah hari baduk makai nama tu ku ya tu nek siti dikingat kami ku ya padang padang ke pandang ke cikgu duko laban ngai pulai main bol kira ke kena ngeremak ngeremak ari jauh
1: asa pulai ngai pulai
0: asa pulai ngai pulai hanya kebenar ya tu utai reti ku ya tadi amat cikgu suba sigi maya wi ya kena kelintian jua ada jua pinai ge wi nya ma
1: keduanya diberi apa indai
0: diberi apa indai mungkin ini dikelari.
1: Atang kelihatan lebih cikgu ke dekat nyipat kita diberi pilihan ne. Kak kebesai ke kak kemiat nak balagi yang mada hanti kemien dia dia sama esai ke saya besarnya nak tu berapa
0: nak
1: tu berupa
0: yang nak berasa ya baku kemiennya apa dia mah lama yang nipis deh sekali ingat berkulit kita ya po
1: mirah
0: mepi ada ni
1: pulai ke rumah benar ngelalai ke abi mirah ini balengan
0: amat
1: di pedak apa indai dia tanya saya dah nama kebuah tu nama deh. Ini apa cerita ya? Terima baru. Kata di rumah. Terima enggak sementi yang hanger.
0: Betul.
1: Kita kelihatannya nih.
0: Amat okay.
1: Risa Billy. Sudah dibaca di bedau?
0: Bedau.
1: Tu pengajar tu, Min.
0: Hanya ya tadi meh. Hanya
1: aku. Kena baca nanti.
0: Kena baca tadi. Pai baca. Baca ME.
1: Risa Billy RB tu. Sebab sigi ia mancal. Jarang tak semetap burit tamak bilik pengajar. Lebih lagi bilik disiplin. Guru disiplin. Laban ke bisik ngagak penyalah. Dia tu nyadirin punya dia pengajar nyau diri pun juga jadi pengajar disiplin nye nye tujuh diri mendak topik pagi itu okay. Mulai ke pengingat amai-amai
0: ya kena nak asai ya ne ya sebab asai ni pun kena palau kena nak kan nak maluk ni biak dia tau ne ok MA boleh berperindang dulu kini tu
1: okay. Pagi tu ne hari lagu menua kita Sarawak Bumi Kenyalang tu kita nginjau Siti lagu tu kenang kisah bersekolah bu Amin hari kapan kita sepian lagu
0: lagu kisah kasih sekolah.
1: Di Sada Ribung, jam kita pukul 8.35 minit pagi.
2: Kisah kasih di sekolah.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Mega, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibad.
3: Pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai keya.
4: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
3: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
4: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
3: YFM Segulai Sejalai.
5: Tuberculosis atau TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampit dari angin, lebih maya batuk atau kengkasi. Tajak pia, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nagang TB hari berampit. Berpersa pengerai, nanti bisa batuk lebih hari 2 minggu. Tabian, peluh malam, isi rujuk serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang dikalah kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkal kadi guna lalu tentu ke kanang luar nadaya kena rampit penyakit TB. TB ukai reti penghujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.
6: Ya, jam kita pukul 8.45 minit pagi.
7: Tak berasa ini. Kita lagi dengan topik ke pagi tu. 2 pagi, why? Tadi Manu dan Kuku ada tu bapak aku. Semua dah ni. Udah nurun ngasuh penghidup.
6: Ya, keduanya udah berupis. Ya, ke rumahnya benung upi.
7: Betul. Ngejar pengawak dari rempoh meh bakal ke pagi tu, neh.
6: Ya. Nampung baru engkau sekedar komen tu, Min.
7: Ya.
6: Kaban kita ni. Nicholas Layau Tibu benung ningat seduai keliak maya bersekolah aku kia DJ kalau agak dikangau pengajar tamak ngagai bilik ya inya kepala pengajar tang ndak agak suah ketegal ke laun tamak kelas ketegal laun tinduk manyuhlah penyalah kami sebuat maya kita ke dia buat puding ku kia nya kebuah ya nyau dikangau ngagai bilik pengajar tang ya ndak kalak nganu ba mua-mua kangau ke bilik. Mana ke banyak?
7: Mana ke okay. Banyak, ne?
6: Awa.
7: Okay, lagi ngau komen peninggal kita ke sekali tu, tu nyomayo scroll tu, ne? Henry Jawan. Pai dia baca tadi, ne?
6: Betul.
7: Selamat pagi DJ MA ngau DJ Min, kau ya. Aku maya sekolah keliak, nadai kalak kena kangau juga disiplin, laban nadai maya ulah. Tang, sekumbang ke udah bekuli dia tu suah di kangau ketuke masuk upias kena beruas tang ukai penyalah diri. Ya atau peninggal kita Henry Jawan ne ke pagi tu bisa lagi Lukas Panggau Broadcasting. Jadi nyunyiat tu jakor putih kita ngali agak-agak cegu penglikun sekolah aku ya kena ngukuk kena hukum ngangkat tanah kerja amal. Pilih ni bagi wi maya kena hukum tegal nak ngadu kerja rumah. Itu dia suruh minta milih tu. Kerja amal tau ke milih wi. Milih kerja amal tu selalu ya gena nebiak ke keliak tu. Sigi ngangko pasir, ngangko rangkang, nyabur rumput, nebas rumput beskuah.
6: Mantun rumput ba tizi parit meh.
7: Aman. Kalak DM eh.
6: Oi, hampir magang.
7: Hampir magang meh.
6: Tang ya ke pemadu di kerindu lebah cikgu kan ngukum mai waras ni dah. Mai tong waras ke corak selumnya. Habis bulat sekolah di Kelin.
7: Habis, rindu ni.
6: Raun. Raun. Kemuai, kemuai waras raun dulu.
7: Ya, maka ngau kaban tu tadi Lukas Panggau broadcasting tu. Mai ya rindu ke milih pengawak cereti. Mai ku ya nyabur rumputnya tau kemuai sampahnya. Oh, nyamai ke hari dia minta palo.
6: Tu kaban kita tu, ngenang lagi bak tadika tu. Amin. Joyce Lee. Lina Jara, okay. Pengingat subak tu awak kerja pada tahun 2005-2006 benung ba sekolah tadika kami sebuat semampai bergagai dalam kelas laban kedah tembuk meh pengawak dalam kelas nak kerja sikit bakal ya umur kita 5-6 tahunnya sikit benung ya
7: mancal
6: ya, dilara cigu nadai ninga kerja laban cigu nya benung ba dapur dia mesti manduk utai kerja atas sekali nya mansang mencigu ke dapur lalu berbaik ke senduk kira ke kena ngagai sedaknya mana?
7: Kena ngagai, kena kerembak ya.
6: Ya, kena kerembak sedak ya. Nyam eh pengingat ke kia sambil cikgu tadi nyam eh ngayan kesenduanya. Nemu ke jenuh sedak sebuat.
7: Ya, nyala bagi tadi ka ne. Asal dia kerembak ke tai. Nah kita ke pindai tu nanti di rumah. Bula nak mantai ke hanger nak. Bula kita nak jadi singa.
6: Kelia sikit ya. Nyam eh. Hanger sementi yang kelimpah hari hui lah.
7: Antonius Ajau. Selamat pagi DJ aku ya. Ngau aku subak tu 2 kali kena gantung pasal rutan ni bersebut aku ya. Oh kalau kena gantung sekolah namanya. DJ aku ya. Nyo asai ke segi 4 burit. Suai di palo. Laban kes belaya berbuat keino akai. Kes ponteng ku ya. Kes nginsap. Mayu hagi kes DJ tanya meh tadi laban ke nebiak sigi mancal. Kes surat ketangkap berbukur rindu.
6: Yeah.
7: Kena hukum. Pagi kena tangkap surat cintanya.
6: Ya, yeah, diselit berbuku teks.
7: Tentu tau misi cerita ya ngau ME tau nanti nak tepuk kepuda dia maya yeah. Pimpunan benar cikgu disiplinnya ngetik ke pudanya lu baca dia nya
6: yeah.
7: Nyak me hukum orang ke nulis surat cinta atau ke berbuk korindo nya ne
6: oh, jeman kali ya ne
7: jeman kali ya
6: syasya manda syasya manda tu min semua utai kada disebut seduai pagi tu nya bisi magang jadi bak kita ke kia jeman kali ya ke kia nya di tujuh berdiri dengan topik pagi tu bayampu ya kala kena hukum berdiri baluah kelas begulai ngau dua ikut kaban lelaki pom tiga ngau pom empat menyanyak ku kia nanti seduai mesti dengar program tu pagi tu tentu seduai ketawa ingat kia namanya Syasha Amanda jadi kelia ndak gak tu mancal tangnya meh bisi gak penyilap mimitnya ngujung ke kena hukum cikgu ku kia
7: amat ni sigi bakal ya meh nanti kita bisi ngaga salah mimit ke maka ke kelianya kira ke langsung kita mertinya kebenar ya man ngambil kita jadi mensia kira maya kita yang mulai kepingat begitu oh denyak kita pedak kita gaman nek kita kini
6: yeah.
7: Bala ucuk kita kini kuda tutuai je ne
6: yeah.
7: Pedak kita oh patut meh abala cigu sebang hukum aku ketua na tua ke beribun ke bala nebiak dia tu pun dah nak tan kak malu ngai nyadi Nafia AMA
6: yeah.
7: Dia tahu kita yang asai ni banyak kebuah cikgu tu ngukum kita kenyipat kita bukan tak sebarang yeah. Bukan tak sengapak kamalok nganuk kita ini ngambil kita tadi merti bisik disiplin hari perkara kemit memang bakal mapa kukut ngenak baju ke kemas gap mandi yang
6: kelihat saya dah lelaki ngombak di rimpu maco punya baju nak kelatain kelihat
7: ya amat
6: temung cikgu baru letain bakal cerita ke dikunci peninggal kita tadi dah
7: ya
6: yang
7: buat panjai
6: buat panjai
7: kira ke gangster merti hanya sebab ngambil orang takut pia megak yeah. Orang dok medak tadi oh sigat man
6: oh, nanti dia tu oh nada jalan
7: nada jalannya
6: Lily Anthony tu Mian
7: yeah.
6: Aku ya semua pagi ngaga seduai kalau tamak bili pengajar disiplin leban ke escape pulai maya hujung minggu hukum mayanya sigi yang mesti peguang bak mua bilik pengajar ndak boleh pulai ke rumah sepenglama sebulan.
7: Ya, ya mehukum ya. Dia lagi bukannya lelengau kapi nai.
6: Nyumpan minggu nak pulai nai.
7: Dia buat sekolah aja ne. Okey tu, angkanya bisa gigi kini komen. Tengok tu kini last kepenudi kini tu. Ian Will. Selamat pagi MA ngau Mian ku ya. Kala escape kelas pendidikan seni. Laban ada mic drawing paper ku ya. Nak kangau ke bilik disiplin tang. Karma tekalanya aku ya. Pansut hari zaman dua escape. Alu berpansak ngau cigunya batangga maya pulai ke kelas. Malu mat kau nya.
6: Nya.
7: Nya.
6: Kau jaku kau nyelamat ke dari aku ne. Namanya bertemu dia ada.
7: Ya.
6: Okay.
7: Okay. Pedia mesti. Bisa gas kedak kita tadi. Nanti bakal rindu sebasuh orang dui kau nak ke zaman ne. Lama alu beranau. Nyu ngiting pembungai dulu. Ya kadang-kadang pun bisik kena hukum cikgu. Tamat kelas alu berdiri meri atas meja atas bangku.
6: Berdiri di atas bangku ni.
7: Angkat kaki sepiak.
6: Ya, macam-macam
7: sebab. Macam-macam eh. Ulah maya gig sekolah.
6: Maya cikgu kan ada tamat kelasnya laban ke ketua kelasnya bermua kelas dah. Nulis nama kita siapa yang kebuat siapa ke inggar nama tadi top 3 ya. Tidak top 5.
7: Ya.
6: Tetuanya merti padam kan nama tua ni.
7: Ganti nanti nama merti tulis ke. Baru.
6: Tulis ke? Baru gak datang cikgu lagi. Macamnya aja lima ikutnya lu kena hukum.
7: Ya. Ya betul.
6: Geman kita kelia.
7: Ya ni bala ketua kelas sebab. Tau giga na MA.
6: Siapa nama ketua kelas mesti bala ni nak ingat aku. Ini Melayu.
7: Ya, mesti peluang tu nyebut dia tu. Ya mem tang kebenarannya meh pengingat ke cukup manis tajaknya payet di sepek kita maya gi sekolah.
6: Kedua pelabak aku pelabak kami Damien bala kita ke sigi bersekolah jeman kelia dia tu nya leban kita ke dah beruang biliknya dah berumur tentu muka kita nya dah nyingkang ke dunia pekerjaan. Pelabak aku nya semuanya kira ke dah mujur mah kita ne. dalam penghidup. Apalagi nyak semua hari ajar bala pengajar kita keliak.
7: Ya, terima kasih dengan semua pengajar kita.
6: Terima kasih cikgu.
7: Terima kasih cikgu. Tak jauh kari cikgu. Dan kita patut merit terima kasih dengan semua bala cikgu kudah ngajar kita. Yang kaum semua bala cikgu ke dia tu. Menak tinggal megak.
6: Agak nuan pumin bala pengajar nuan kagi dikingatkan nama. Sekedar hari sida ya.
7: Sida tu kalau dekat aku buat program biar miat megak. Cikgu Carol. Bala cikgu Stanley. Sapa lagi bala cikgunya ne. Cikgu engkau mapai kumpu. Ya, hanya guru disiplin. Ya, mayu lagi bala cikgu-cikgu ke Bukai. Paling mayu pengingat ke cukup ya payet taya manis maya sekolah secondary meh. Alaban sekolah ba ulu sungai deh. Hukumnya tetap hukum. Tak ada jadi mensia. Cikgu Faizal, cikgu Mat, cikgu Jaidah, cikgu Rosnani, cikgu Hani, mayu ah. Sida itu nyu nemu jaku iban mangke magel sida nya dia tu. Laban hari sekolah ulu sungai. Pulai ke negeri dia tu kira nyu dah pincian kedua ya. Agi ge ingat. Agi kontak mu ke agi ge.
6: Maya ke bapansa aja ne.
7: Bapansa dia tu sida ya nyu ngaku buat program nembiak min. Nya me. Mai kita minta sida yang main nembiak sida kita ingat ke zaman kita semua.
6: Keduanya agi bisi dalam grup WhatsApp ne.
7: Agi bisi.
6: Selamat pagi ngagai bala pengajar ke bisi mending ke program kita ke pagi tu ba kumpul sida cikgu Johnny Patrick, cikgu Sebli di Lunduk dia tu, cikgu Thompson di Serian, okey manyolah cikgu Ahmad Zaidi. Hari sida ialah kita tu merti nyenggam cikgu hari Kelantan cikgu bahasa Melayu kami Zuradi Muhammad Nur nyentuk dia tu ya gi kontak tajak dah boleh ngagai Kelantan tambah lagi rapatlah
7: cikgu Nanyongnya mayuh ba MN ti kita ngenang dia kita ke seminar mujur ba abatan pengawak tang hari ulah. Nanti kita bisik pebatang pengawak ke Meruan ke mana tang ulah tua nama neh pen ngai menyadi nep ya. Disiplin nak cukup nomor satu kelebih lagi bak kita tempo bak kita tempo
6: iya tuanya ngujung ke randau tu
7: ya nak merasa ini
6: kita nunda ya lagi kak matau ni tahun pukul 9 lagi kita terbang agai Kuala Lumpur mending ke berita hari pusat berita kita di Kuala Lumpur lagu kena aku berdua min dengan kak diri pagi tu ya dua pagi wai. Lagu dari Zamria Merah kena jayau tu banuan.
7: Okay,
6: terima kasih yang semua aku dah ngajung komen.
7: Okay.

0: perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
1: MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Jom layan Miri FM.

0: Ya, bersama kembali kita dalam siaran Mesra Bermaklumat. Halo, game pagi Mira FM. Bertemankan 4 orang itu. Bukan duo, tapi quadro.
1: For the first time.
0: Untuk pertama kali bertemankan Dom. Dom eh?
2: Hai.
0: Dom eh?
2: Dom.
0: Dom dan juga Sir.
1: Oh, Sir.
0: Okay.
1: Sir.
0: Dan juga Leo dan juga Syaz. Menemani kita orang sampai jam 12:30 hari tu kala. Bersalah di jam kedua kita ada
1: kita ada playlist kita orang.
0: Playlist kita orang.
1: Bela udah Leo.
0: Bela dah pagi-pagi. Pagi-pagi dah bela. Kami mengantuk sebenarnya.
1: Tapi bola saya ada lagi kan?
0: Bola saya ada. Iyalah.
1: Ada. Ya, catch up balik energinya yang habis di baru di area.
0: Oh, benar. Okay. Dan Dom udah bebas. Dah mari pesa.
1: Udah breakfast dah. Nyapu lambat juga tu.
0: Nyapu bila juga. Okey, sama. Okey, biasa. Biasa ya. Sama juga.
2: Dah, tadi.
1: Dah. Okey. Sebab kita, apa? Sila dua je kan baru sama dengan kita dua.
0: Biasalah.
1: Belum jumpa rentaknya lagi.
0: Belum jumpa rentak lagi. Apapun. Lepas tu kita akan dapatkan pelapor kita.
1: Mm-mm.
0: Untuk tinjauan cuaca.
1: Ya.
0: Yeah. Sebenarnya dah terbiasa dengan pulas. Pulas di modi. Biasalah. Negara iso.
1: Jangan Leo kontrol.
0: Sabar. Okey, kita benar betul kita akan bersama rakan pelabur kita untuk tinjauan cuaca.

akan tetap berlalu. Tidak ada yang

0: Ia mula dengan Nasya Zikir mengaktifkan suasana pagi kita tu. Syas.
1: Kena pagi tu. Semua jiwang.
0: Semua jiwang. Kena.
1: Siapalah kita. Maksudnya mood kita sedang baik-baik saja.
0: Bersilah kalau kan. Kan?
1: Mak tenang-tenang, bang.
0: Okey. Kita dapatkan rekan pelapor kita di talian. Nur di Malaysia Media. Hello, Nur.
2: Hello.
0: Hello, selamat pagi, Noh.
2: Selamat pagi.
0: Okeylah, Noh. Kita kongsikan info cuaca untuk rakan kita di luar sana. Silakan.
2: Berikut adalah ramalan cuaca untuk bahagian Miri berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini, hujan di beberapa tempat. Pada petang ini, ribut petir di beberapa tempat. Manakala pada malam ini, hujan di beberapa tempat. Bagi keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 sehingga 1 meter. Angin bertiup dari barat-barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu pada hari ini dianggarkan sekitar 24 hingga 34 darjah Celsius. Sekian.
0: Okey, terima kasih, Noh.
2: Terima kasih.
0: Okey, lepas ini kita akan kupas apa topik kita bagi tu. Syas, Dom dan Sir.
1: Kita ada self-love.
0: Ah, self-love. Okey, apapun kita dengar lagu tu. Lagu yang apa? Elma suka tu.
1: Lagu?
0: Lagu Nuan Ngelengka, Aku Melekau.
1: Kenapa? Apa kita tu jiwa malam hari tu?
0: Kan?
1: Sikat tujuan kaiku.
0: Okey, teruskan bersama Dom, Sir Leo dan Syaz di Game Pagi.
1: Di Miri FM.

0: lagu dia dengan Veronica Natasha. Nuan dengan aku melekat kenaya.
1: Kecewa me.
2: Nama kecewa. Very very kecewa.
0: Mungkin maksudnya orang si mau kita lagi lah.
1: Yalah, apa mau ditunggu?
0: Oh.
1: Bunga bukan sekuntum, kumbang bukan seekor. Satu pergi, 10 datang.
0: Ya laku sebenarnya. Ya dah laku sebenarnya.
1: Yalah. Okey.
0: Tajuk kita hari tu, Surf Love.
1: Surf Love.
2: Surf Love.
0: Kita ada apa Surf Love pada kita? Surf Love. Apa maksud rasa kita?
2: Bagi me, self love adalah pentingkan diri sendiri. Tapi siklah pentingkan diri sendiri. Demi perasaan diri sendiri.
0: Jaga hati diri pun lah.
2: Minta
0: kita Zuk.
3: Self love tu macam jangan terlalu macam menghukum diri sendiri. Jaga hati diri sendiri.
0: Betul. Okey, semuanya betul sebenarnya. Betul. Cuma pandangan generasi yang baru tu.
1: Lain lagi.
0: Yang pernah mau lebih jiwang sebenarnya. macam kami self love maksudnya cukup dah untuk diimpun dah. Kita jangan diimpun dah cukup.
1: Betul.
0: Tapi pandangan setiap generasi yang baru tu lebih mendalam sebenarnya.
1: Oh, benar. Ia merangkumi semua aspek dilihatnya kiri kanan depan belakang.
0: Mungkin aja siapa aja.
1: Bukan self love tu nya macam kita utamakan diri kita dulu. Sebelum kita tengok yang lain-lain. Sebab apabila kita banyak gila benda dilihat di sekeliling kita, self love diri kita akan hilang.
3: Betul.
1: Bila masa kita mau beri masa untuk dirimu, kita asyik fikirkan orang.
0: Betul.
2: Kita mesti kadang-kadang mengutamakan diri pun.
1: Orang padah kan macam kita cuma madahnya Leo. Mementingkan dirilah. Kadang-kadang orang si suka kan perangai kedai ya kan yang macam terlalu ego, ego lah mementingkan diri. Tapi orang si tahu apa sebab kita pilih self love ya.
0: Okey. Maksudnya lebih sedang gila.
1: Tapi adalah certain part gitu. Kita campur-campur part. Bahasa kita begitu. Certain part kita mesti ada self love.
0: Yang self-love sebenarnya sayang diimpun dan lebih memahami sendiri-sendiri. Lebih mungkin kita orang rasa kita orang tu jenis yang jaga hati orang lah. Siapa juga jaga hati kita
1: kan?
2: Jangan sampai dipun terseksa.
1: Benar. Yalah yang kita mau dengar tadi.
0: Semuanya kenapa? Saja mengumpan dom nasib semuanya. Supaya saya dua akan meluahkan.
1: Sebenarnya sudah dua ada banyak benda terkumpul mau di luar ya. Kelak kita dua kongsi. Sudah dua kongsi.
0: Bagaimanapun kita akan kongsikan bahaskan. Okey, self-love kita hari itu. Okey, apapun kita berhibur dengan lagu tu. Lagu dedangan. Dijigan Band Cinta Dumondi. Cinta nombor satu katanya.
1: Cinta nombor satu.
0: Lagu Bedayuh ini untuk kita orang di Gen Pagi.
1: Miri FM.

0: 5 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Betul.
2: Memang kita tu pelakon,
1: kita pelakon
2: kehidupan kita.
1: Kita di

0: Andi Bernardi terbaru daripada beliau kan Dom.
1: Ya.
0: Ah, dan Taibu nanya kan Cas.
2: Terkejut dah se.
0: Okey, berkaitan dengan self love, perlu ada sebenarnya. Self love tu macam kita macam kita di apa di kuliah nak. Setem orang madah, Dom tolong kami pula tu Dom. Orang madah dia pula. Kita padah. Oh okey, okey je. Maksudnya kita set self love lah maksudnya.
1: Kadang-kadang ya, kita kasihan ke orang tapi kita berlupa kita pun kena kasihkan pun juga.
0: Macam kita pernah rasanya kita kena benda macam ya. Macam benda. Orang minta tolong nak. Minta tolong then tiba-tiba dah. Okey je.
3: Pernah. Susah mau cakap tidak.
0: Susah
2: cakap tidak kan?
0: Maksudnya terjenis yang ikut je.
2: Dia bukan ikutnya jenis yang si sampai hati sebenarnya. Jadi sampai hati sebabnya baik kan? Jadi maksudnya, kita macam gitu.
0: Maksudnya kita jenis yang lebih apa? Mana hati
1: mengutamakan diri pun mengutamakan orang lain.
0: Mengutamakan orang lain nak daripada diri pun.
3: Boleh dikatakan macam ya lah.
0: Sebab
3: macam kesian kalau orang minta tolong, kalau cakap tidak nanti and then kalau kita minta tolong dia, lepas tu dia tak mau pula. Jadi selalunya fikir macam tu.
0: Ibu nangis. Okey, apa pun lepas tu jam kedua kita akan bukakan talian. Dah klik dah kami orang langgar tu.
2: Sabar kita jam kedua, okey?
0: Jam kedua dan kita ada playlist kita orang. Untuk kita yang minta lagu, lagu yang kita minta boleh. Dah 3 lagu dah, 4 lagu dah.
1: Yes, kami akan putarkan di jam kedua.
0: Ya, di jam kedua kita akan putarkan lagu kita orang. Dan apa pun dia, kita dengarkan lagu tu. Belum lagi lagu aku. Okey, lagu yang terbaru dengan Evan Kisah Aku di Geng Pagi
2: Mirai FM.

0: juga apa ya lah kami ada pandangan kan ada pasang apa fenomena fenomena yang pasang
1: dan
0: tapi
1: juga
0: takut banjir juga.
1: Lepas saya dinasihatkan juga penduduk pesisir pantai dan juga muara sungai dinasihatkan agar lebih berwaspada terutamanya jika berlaku hujan lepas sambil
0: terutamanya jika berlaku hujan lepas
1: sambil kita menikmati keindahan alam.
2: Setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.

0: perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
1: MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Jom layan Miri FM.

0: masih bertemankan Diosas, Drum dan Zer. Dah ramai dah game pagi kita semenjak dah dua orang masuk tu.
1: Syukur alhamdulillah.
0: Biasalah di jam kedua kita ada
1: ladies, kita orang.
0: Maksudnya kita orang pilih lagu kami akan mainkan. Tapi ya, lagu siapa?
1: Aku siapa lah.
2: Nyanyi siapa lah nyanyi.
1: Jam banjir kita siapat berlaku. Bila mandi je.
0: Asyik kita orang orang terdekat boleh. Okay. Dan beberapa lagu dah minta dipinta orang tu.
1: Adalah beberapa. Yang pertama Tak Mungkin Berpaling, Dahia Roman Cinta Mojo, Dahia Dewi Persik Indah Pada Waktunya. Ada lagi The Boom. Ada lagi Naluri. Ada lagi apa lagi? Oh, usah diturut kata hati. Tapi rasa-rasanya ada yang kita forward ke jam ketiga tadi ya.
0: Ada, sudah pastinya ada. Sebab di jam ketiga kita ada mainkan lagu Paling Jiwang.
1: Paling Jiwang.
2: Kita panggil ni semua jiwang.
0: Memang hari tu, mostly hari tu kita apa orang baru mana tik?
1: Nama ni?
2: Self love.
0: Galau. Sikit.
2: Galau.
0: Semua orang dah galau. Tapi self-love penting sebenarnya.
1: Mohon self-love penting. Maksudnya kita sudah caper.
0: Caper? Maksudnya caper apa?
1: Apa tadi? Oh, kami dah lupa.
0: Penat.
1: Dah.
0: Penat.
1: Bukannya ada sikit. Sebenarnya perkataannya yang sikit lah dari seberang. Ya. Tapi kami lupa. Yang hujung yang perlahan. Capek perlahan-lahan kah? Macam mana bunyinya? Penat perlahan-lahan.
0: Capek penat kan?
1: Caper.
0: Lelah
1: perlahan-lahan. Dah lelah gila lah ya.
0: Okay, maksud saya ingin self-love tu. Saya ingin diimpun. Dan apabila kita disaingi di sini, lebih kuat, lebih bahagia dan mampu bagi terbaik untuk orang lain.
1: Betul.
0: Kita mesti apa? Memang menyaingi kita pun lah.
1: Tapi sebab saat ini kita dah seiring dan sejalan, sekata aja pandangan kita. Kami mau provoke sikit. Bernasib, percaya sih kita orang dalam kita tengah mencari self love, ada yang sih suka.
0: Ada.
1: Ya tiba-tiba macam kita clash. Kita pada A, tiba-tibanya pada B. Kan? Perasaan sih. Macam ni kita mau dapat self love kita yang sebenar-benarnya. Mungkin kita dah belum-belum baru je mula langkah pertama. Udah kena cegat di depan. Kena cegat lah tadi, kena blok depan kita. Patah balik ke asalnya perasaan kita tadi. Baru 2-3 langkah. Ada lagi bla bla bla. Macam ni. Macam ni kita orang handle. Siapa dom?
2: Memerang. Makan. First, mereka orang akan jelaskan perlahan-lahan. Tapi maunya sih faham, Mek dah sik kisah. Mek sik kisah. Janji, bagi Mek, self-love penting. Mempertikan diri sendiri pun dulu. Buat orang lain.
1: Ya, tuanya tegas sikit orang.
3: Mun kami lah, kalau ada macam halangan, macamnya kami macam susah lah. Macam
1: kan sesak rasa kan.
0: Macam dom rasa tu ada berbeza sikit.
1: Ya, nampak lah.
0: Nampak tegas. Si dom nampak tegas. Si set tu nampak
1: yang lembut sikit.
0: Macam keibuan.
1: Ya. Nampaknya ditimbangnya.
0: Yang lebih cuba memahami orang lain. Tapi biar nyato jenis yang susah. Biar yang pun susah. Jangan orang susah.
1: Nyasi sampai hati.
0: Sampai hati.
1: Dom anak keberapa?
2: Mei anak yang pertama.
1: Oh, patutlah.
0: Anak pertama patutlah.
1: Anak keberapa?
3: Nombor 3,
1: tengah-tengah. Patutlahnya banyak pertimbangan. Yang banyak jaga hati orang, jaga hati orang yang di atasnya, jaga hati yang di bawahnya. Benar ya, betul. Sesuai dengan karakter.
0: Ada adik nak?
3: Ada.
1: Ada dua.
0: Dua.
3: Laki dengan perempuan.
1: Yang atas?
3: Abang dan kakak.
1: Nah.
0: Ui. Maksudnya
1: kagetkan tersepit.
0: Tersepit tu. Macam dom adik-adik yang lain.
2: Memang total 4.
0: Kita
2: 3 lelaki satu perempuan.
0: Yang perempuannya bungsu.
2: Si.
1: Nombor 3.
0: Ya.
1: Patutlahnya memangnya keras sikit wataknya, hanya jaga dua hero di belakangnya yang boleh jaga benar-benar ya. Hanya satu lagi.
0: Macam kita tu kita jaga wanibah dia.
1: Benar.
0: Sebab kita tu mau jaga hati orang susah.
2: Susah.
1: Kita boleh jaga, tapi iyalah tadi jangan berlebihan jelah. Kami yalah. Pernah sampai satu tahap yang Bak kata kita tadi kan, kita kesian, Bak kata kita kesian, so kita okey lah. Kami okey je. Okay. Tapi at the end of the story, siapa yang sakit? Orang yang akan terbiasa, contoh disuap, suap. Ini dah biasa kan? Soalnya, sampai bila nyamuk lari dari kenyataan. So, apabila kami dah kena balik benda macam ya, talk to my hand. Ya je caranya.
0: Sebab chef tu nya perlu kena dulu. Kena barunya berjaga.
1: Betul. So iyalah. Tapi orang tahu Leo, orang tahu mung kami dah fed up, enough is enough, so kami diam. Bila kami dah diam, pandai lari, apa paham lah ya.
0: Mung macam kami mudah lebih pada kami, kami akan saya ada di office. Si akan ada di office.
1: Tengok muka pun malas.
0: Macam chef dah tahu cara Leo. Macam dia senyam dan lemak saya berpendam jauh.
1: Ya, daripada kita daripada kita nak ia kelak nerengak orang, si best cua kan. Si dia professional. At least dalam kita memberontak, dalam kita memberontak dengan orang, memberontak untuk diri jua. Tapi mudah kita bersemuka, ujung-ujung bersahut-sahutan lain jadinya.
0: Tangan naik.
1: Susah jadinya.
0: Okey, lepas tu kita akan layan lagu yang diminta oleh lagu apa tu? Lagu tuh. Indah pada waktunya.
1: Tok dulu. Tak mungkin berpaling.
0: Ui, jiwangnya.
1: Siapa jiwang tu tadi? Anik.
0: Anik. Dengan apa lagu yang kedua?
1: Dengan Tokmo, Roman Cinta.
0: Roman Cinta.
1: Kami dah lupa siapa minta. Jadi kita dengar dulu lah lagu Tak Mungkin Tok.
0: Okey, silakan deh.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Game Pagi BDFM, pertemankan Leo dan Charles.

0: baik bojo.
1: Ah, semestinya kita harus sayangi diimpun.
2: Betul. Munsi
1: kalau kita apa malaja kita monyok menjus. Datang ofis menjus ada problem. Betul. Si best ba.
0: Memang
1: si best macam
2: CBS.
1: Macam kita orang dom macam pagi nak buka orang yang menjus.
0: Confirm je sedap mood tapi ni sebab kata nak kita si tahu kena kita sedap mood tapi sebenarnya benda yang kita pendam.
1: Ya, sebenarnya mun kita memendam tu ni tahu nak pagi-pagi nyanda pendam. Di sampai di kuliah ya macam nang orang pun lain je rasa. Nah,
2: alu kena angin puting beliung.
1: Macam kita ada angin yang kotor bah.
2: Ya.
1: Mau makan siapa, mau minum siapa, nak muka orang siapa. Yalah masa tamilah kita akan rasa di kita tu tidak disayangi.
2: Betul. Tapi kadang-kadang sih boleh juga kita mbak perangai macam ni alio. Kita masalah di rumah tinggalkanlah. Apa kita nak membabitkan orang munia di rumah?
1: Memang kata
2: kelahi kah kita dengan orang di rumah, pasangan kah, anak kah? Si kena kita nak kelahi dengan kawan kita.
1: Memang kata kita memang. Kata kita, tapi kata orang yang selalu mendam tu, kita si tahu. Saya akan tiba-tiba meletup.
2: Betul.
0: Tiba-tiba time bomb.
2: You need to professional how to handle your emotion.
1: Memang kita kata kita handle emotion.
2: Betul.
1: Tapi pada orang ya, mun kena pada diri kita. Memang kita sebab kontrol.
2: Kita si rasa kata sidaknya. Kita sih cek rasa kami.
1: Memang kita sih merasa tapi orang merasa.
2: Betul.
1: Orang di sekeliling kita macam sana kita mudi tambah lagi sakit umpan tu hujung bulan. Tambah hari raya. Aduh, memang saya dapatlah. Macam orang sekelilingnya akan rasakan diam je. Tetapi mun dicoba digacau meletuplah.
2: Siap.
1: Macam kita dom adakah kita pernah merasa di kuliah kita ke macam orang macam ya orang terdekat lah
0: bulat yang si pernah nak yang akan terjadi at least lah sekali seumur hidup. Tapi selalu terjadi lah sebab benda yang normal nak. Kadang orang yang apa mukanya menjus pasang muka ya katanya setidaknya si pandai meluah. Ada setengah orang tuanya si pandai meluah.
1: Okay.
0: Kadang nya akan bila masalah yang makin kumpul nya akan kena orang lain turut kena juga.
1: Betul. Sebab biarlah memanglah macam umur kita orang nak. Sometimes kita orang dapat kawal.
0: Dapat kawal.
1: Tetapi si dapat merapuk. Orang di sering kita akan dengar kenapa ya tu. Memang kita dapat kawal marah kita orang. Tapi memek buka kita orang dengan siapa.
0: Nang siapa tipu.
2: Ada subtitle.
0: Betul.
2: Kadang-kadang juga kita mesti jujur juga. Terus terang lagi bagus. Kami rasa lah.
0: Tapi kita kena pilih lah orang terdekat. Orang yang faham kita. Mungkin kita sebarang orang kelak macam ni. Jadi isu.
2: Kelak ujung-ujung. Nombor satu jadi nombor dua. Jadi nombor tiga. Jadi B. B, C, D, E, F, G, I.
1: Mungkin kita orang salah. Kita orang mengkongsikan. Boleh telefon orang itu 0854-23-634 untuk kongsikan apa gini kita orang mengharapi itu. Menghadapi self-love ataupun kita macam ni kata balik bagi self-love diimpun sayangi diimpun ataupun menyayangi orang lain orang
0: mementingkan orang lain mengutamakan orang lain
2: betul. Jom kita tanya siapa tu. Halo
1: siapa di talian?
3: Lama tak dengar.
1: En dari tu kau apa khabar En?
3: Alhamdulillah, baik je.
1: Udah bypass dek?
3: Dah.
1: Apa bypass itu?
3: Makan ke Kelumut.
1: Makan apa dek?
3: Kelumut.
1: Oh, apa ya?
2: Umbut.
1: Umbut.
3: Oh. Oh. Kelumut.
1: Itu bukan apa tu sebenarnya. Itu memendam sebenarnya. Nyato ini memendam. Sebenarnya betul sih En.
3: Betul.
1: Kita tu kami dapat dengar dari suara kita jiwa. Sebab kita tu orang jenis pemendam, kita tu macam ni oh, si Ramadhan kita pemendam certain certain time kita tu hanya apa memendam pada waktu yang terdesak.
3: Kalau kami selalunya memendam waktu terdesak, tapi kami si boleh ungkapkan semua ya yang kami pendam. Dan satunya lagi, kalau orang nak meluahkan tu kami, macam kawan mi meluahkan perasaan atau hal-hal tidak ya, boleh mi bantu maksudnya.
1: Okey. So maksudnya kita dapat membantu orang lah.
3: Betul.
1: Tapi Leo mau tanya tu, dapat sih kita kita bantu kita dimpun?
3: Dapat.
1: Dapat mah? Dengan cara memendam.
3: Mek boleh apa? Boleh macam contohlah boleh kami settle sendiri masalah kami sebenarnya.
2: Macam ni lah cara kita untuk handle situasi ya lah.
3: Kalau Mek nak handle situasi ya, Mek akan menyendiri sendiri dan Mek akan duduk di tepi pantai dan kami meluahkan semua rasa Mek dan Mek menjuri sepuas-puas hati Mek. Jadi jadi semua yang halia akan pergi menjauh.
1: Tok kena filem. Kena filem. Filem Hindi.
3: Seperti yang DJ dengar tadi, roman cinta ya. Macam yalah.
1: Macam yalah.
3: Sambil N dengar. Sambil N dengar lagu, sambil N yang menjurit sebesar-besarnya. Sebab N malas nak apa, meluahkan kepada orang. Takut N, si tahu orangnya macam ni, perasaan N. Jadi orang madah N tu macam biasa je, tapi N tu memendam sendiri. Macam mana rasa En, macam mana kesedihan, tapi En tidak boleh meluahkan semua orang.
1: Betul. Macam seperti Leo pada hati. Macam En tu jenis yang memendam. En jenis orang si percaya dengan orang luar.
3: Betul. Walaupun termasuk adik-beradik, En tidak akan meluahkan sama orang. Walaupun keletihan En kerja dan keletihan En bercinta, En tidak akan meluahkan siapa-siapa orang.
1: En bercinta.
2: Bercinta pandai letih juga kan En?
3: Pandai. Sebab En, kalau bercinta ya gini, En tetap tetap memilihnya dan sayang sepenuh hati En. Kalau tinggal En, sekalinya tinggal En, En tidak akan berulang kedua kali. Tidak ada kesempatan. Salah En lah.
1: En, kena tu berapa umur?
3: 21.
2: Masih muda. Siapa bercinta lah dulu. Takutlah mudah kahwin kelak susah. Kita mau
3: kalau En tu susah nak move on.
1: Okey, apa pun. Terima kasih En. Dan sebab dah kongsikan. Lagu apa ya?
0: Lagu apa?
3: Lagu apa? Lagu sedih je lah.
2: Lagu sedih.
1: Galau.
2: Lagu
3: Wani. Terlalu memuja.
1: Terlalu memuja.
3: Kenapa dia berdua tu jam je?
2: Ya, menghayati.
1: Dia menghayati. Menghayati.
0: Mendengar.
1: Dia tu nyadua tu pernah tu pendengar yang setia.
3: Ya. Cakaplah dulu. Kenal.
1: Itu
3: orang lama.
1: Okay, terima kasih. Okay, terima kasih.
3: Okay, bye-bye.
1: Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Okey, and kita terpaksa and akhirnya nyatu pendam semuanya.
2: Oh.
1: Memang papa nyempun dah pada hati. Dan pada menasasanya si dapat layan yang akan menjegit sepenuhnya.
2: Oh. Puas hatinya dengan lagu Mojore tadi.
1: Okey, bubu ni kita layan lagu siapa lah tu?
2: Dewi Persik.
0: Dewi Persik.
1: Wow.
0: Indah pada waktunya.
2: Ya, siapa minta lagu Dewi Persik? Jom kita dengar lagu tu.
1: Okey. Okay.

0: manusia dibina atas budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Game Pagi BDFM, pertemankan Leo dan Charles.

0: Lagu dia dengan Kumbra Raves Rafera The Bomb.
1: Ya, tiba-tiba ujung-ujungnya Jiwang lah pula.
0: Biasalah kita tu
1: tarik-tarik memang The Bomb.
0: Sepertinya kita harus sayang diri kita pun.
1: Ya.
0: Muna apa Umar Datik mun minta lagu kadang ada asyik kan DJ main lagu. Tak lah masanya.
1: Siapa Madasi ada? Siapa Madasi ada?
0: Ni tahu. Orang luar kan kami dah minta lagu kan DJ Chasik buat main.
1: Ada yang kita carry forward jam ketiga mungkin ada tiga lagu kelas. Semua lagu Jiwang. Sabar kita ada tiga lagi tu.
0: Kan. Okey. Apa pun
1: kepada kita orang empat
0: Okey. Lagu tu lagu yang diminta oleh rakan kita di TikTok. Okey, yang minta lagu dedangan Nora Naluri Hadilah Kasih.
1: Ya, tu orang orang Dumai tadi, Dumai Sumatera yang minta jauh. Terima kasih orang Dumai.
0: Okey, dan juga terlalu memuja Wani Hasrita.
1: Ada juga lagu apa tadi Data.
0: Data
1: usah diturut kata hati.
0: Semuanya bermain dengan hati kita. Kita jaga hati wang dapat. Hati kita tu dari 100% jaga mun kami lah. Jaga hati kita tu kami pun macam 30%. Banyak yang lebih menjaga hati orang.
1: Betul. Orang saya dah pun jaga hati kita kan.
0: Tapi kami tu bukan memendam. Kami tu meluahkan macam N tadi.
1: Benar.
0: Kami si orang nangga kami itu meluah dengan orang lain.
1: Cara kita macam ni mun N tadi yang berteriak roman cinta.
0: Kami dalam kereta.
1: Cara kita meluah.
0: Pasal lagu apa berkuat dalam kereta dah.
1: Okey, kalau kalau dom macam ni kita meluah rasa sipos hati apa semua.
2: Macam kita DJ Leo juga. Keluar rumah je, mbak kereta, pasang lagu kuat, pasal pergi pantai.
3: Kami bagi tahu apa meluah dekat kawan kami. Kadang-kadang pun tengok drama Korea.
1: Iya masih masih mencari orang kita macam kami lain.
0: Itu orang lembut.
1: Orang lembut. Benar.
0: Sebenarnya.
1: Kami lain. Kami sebab kami memang sangat tertutup bab benda yang kami rasa sensitif lah. Kadang-kadang kata dom kan si semua orang dapat masuk ke dalam apa yang kita mau kongsikan. Jadi kami better kita menulis lah kami lah. Kami lebih banyak menulis. Kami menulis masalah. Kami menulis cara menyelesaikan masalah. Sebab kami mau orang ikut ya supaya jangan kena seperti kami. Ya cara kami twistkan benda ya. Benda yang si bagus twistkan jadi
0: jenis
1: bagus.
0: Jenis tu jenis casnya memendam tapi si kita kah.
1: Kami si mau libatkan orang. Ya cerita kami.
0: Sebenarnya manusia tu memendam sebenarnya. Tapi dengan cara yang dimbun si menunjuk.
1: Ya, kami si mau si tunjuk. At least kami aja hati kami kami mau ilmu yang sampai juga kepada orang supaya jangan kena. Jadi kami better kami menulis, buat lagu, buat sajak macam biasa style kami lah. Ataupun kami boleh drama, boleh kisah semuanya dari apa yang hidup kita sebenarnya. Tapi kunci utamanya kita jangan kena orang, ya aja. Kita sihkanlah kita dah terima negatif-negatif, kita beri gi negatif dengan orang sampai bila benda yang akan berakhir.
0: Sebenarnya memendam. Yang pendam tapi yang balikkan pada orang.
1: Kami pendam, kami akan cut benda ya balikkan dengan yang positif ya style kami.
0: Okey, apapun kita tunaikan permintaan rakan kita. Kita mainkan lagu dengan orang Naluri Hadilah Kasih dan juga Terlalu Muja Wani Hasrita. Lepas ya kita akan melangkah ke jam ketiga.
1: Jom kita dengar lagu tu.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Game Pagi BDFM, pertemankan Leo dan Charles.

0: perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
1: MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Jom layan Miri FM.

0: Ya, di jam ketiga Geng Pagi Mir FM bertemankan Syaz, Leo, Dadum dan juga Syaz.
1: Ana dititih ke asai ati.
0: Ya, jiwang begitu. Yalah, kita jiwang pada kita punah. Siapa yang jiwang dengan kita? Mesti bagi kita ke macam Dom ada girlfriend.
1: Ada ke Dom? Ada girlfriend ke Dom?
0: Belum lah.
1: Diam tak banyak mana sebenarnya.
0: Diam maksudnya udah ada tapi malu. Siapa? Macam kami itu girlfriend, ex-girlfriend ada. Dah menangkap isteri dah.
1: Cik-cik-cik.
0: Macam Syai
1: ada. Jangan dia si ada. Kita manusia tu mesti ada.
0: Iyalah.
1: Yang ada ya kita hargai.
0: Sepatutnya kita sayang diri kita pun.
1: Benar.
0: Self love paling pentingan kita. Walaupun orang si apa macam si hargai nak. Kita hargai kita pun, kita berdapat kita keluar. Drive kereta, pasang lagu kita pun.
2: Pergi pantai ke
0: pantai.
2: Cari apa, hobi.
1: Betul. Kita mesti cari apa, cara
0: beli skrim gi.
1: Nanti tengah panas deh. Boleh tahan minum air sejak.
0: Beli apa-apa yang kita mau. Menemun kabel lah. Beli apa-apa kita mau, kita makan dalam kereta. Ibu dan orang.
1: Ada orang marah kan? Marah lah. Marah-marah aja apapun. Naik angin. Setidaknya suka makan Leo. Pandangan kita orang. Macam sok je mana betul. Maksudnya dia memang suka makan. Mendem?
2: Kurang.
1: Saya ada mood terus.
0: Kurang lah.
2: Mesti ada mood terus cari benda lain.
1: Distract.
2: Ibu sekejap je.
1: Nasi makan lah. Kita tu yang bukan makan tiga orang tu.
0: Kami suka makan. Mana bapa problem ke, di ofis ke, di rumah ke, keluar aja dia makan. Benda pertama yang kami akan beli. Sebelum kami kongsikan apa yang kami beli untuk menahan diri tu, kita jom. Dia apa? Kita keluar nak. Kita macam dah manas benar lah. Siap tahan. Apa yang kita beli?
2: Pergi pantai.
0: Okay.
1: Membeli, mau kita membeli teh, membeli barang ke apakah ada makan sih? Kita macam lepas geram beli lah. Apa ya?
0: Apa?
2: Kadang mainan, ubat rasa childhood.
1: Betul.
0: Macam kita se.
3: Kami makan apa? Makanan pedas. Kami beli macam keropok pedas kan.
1: Baru puas hati.
0: Ya, kita saya apa?
1: Macam kami, kami suka makan je sebenarnya. Walaupun bukan pemakan gila kan.
0: Apa yang beli?
1: Tapi yang rasa kami macam puas hati gila apa? Kami suka pergi cari bunga.
0: Okay.
1: Kami suka cari bunga. Biasa kami akan pergi sekisahlah bunga apa. Janjinya bunga.
0: Macam kami senang je. Kami beli skrim.
1: Skrim
0: yang biru ya. Yang ada air besar. Kami suka makan.
1: Tapi yang paling rare kami pernah rasa, kami rasa Leo tahu juga. Bila kami dah mana-mana, tidak nyembak pergi minum.
0: Mak minum. Asal sama mana sama minum.
1: Mak minum, tidaknya tahu. Pasal tidaknya terkejut. Kami boleh tanya, atau kalau besar sih, ada sih yang besar? Ada. Sekali datang sejak, habis.
0: Okey, apa pun kita beri bodoh.
1: Kita dengar lagu tu. Siapa tadi? Hakim yang minta banyak lagu diminta. Kami main zikir aja lah.
0: Okay,
1: kita dengar lagu Jika Cinta Dia.
0: Geng Pagi
1: Mira FM.

0: juga. Yalah, kami depan Angga kan, dia pasang apa? Fenomena. Fenomena yang pasang.
1: Dan
0: tapi
1: juga
0: takut banjir juga.
1: Lepas itu dinasihatkan juga penduduk pesisir pantai dan juga muara sungai dinasihatkan agar lebih berwaspada, terutamanya jika berlaku hujan lepas sambil yalah.
0: Adalah
1: terutamanya jika berlaku hujan lepas sampai kita menikmati keindahan alam.

0: Okey, lagu Cama ada yang menangan abut untuk anda. Di game pagi, Mira FM bertemankan Leo Shaz, Dom dan Sir.
1: Hai.
0: Okey, kami ada soalan untuk kita tiga tu. Soalannya ya? Berkaitan dengan tajuk kita lah.
1: Self-love.
0: Okay. Kalau anda diberikan satu hari untuk memanjakan diri, apa perkara pertama yang anda akan buat?
2: Memanjakan diri. Diberi hari untuk memanjakan diri. Aku dulu lah.
0: Okay.
2: Saya mau apa nama benda ya? Sauna. Ya.
0: Okay,
2: sauna. So saya ada set sauna di rumah, so saya akan habiskan masa saya dengan bersauna.
0: Okay, Dom.
1: Bunme. Ini antara dua. Sama ada tidur satu hari ya, ataupun pergi bercuti. Escape for a while.
0: Okay, yes sir.
3: Kami akan cari makan. Pergi mana-mana dia kami akan makan.
0: Okay.
3: Satu hari ya.
0: Bagus.
2: Memanjakan diri cari makan.
0: Kalau kami memanjakan diri senang je. Balik rumah pap tidur.
2: Tidur aja. Ya cara kita manjakan dirilah.
0: Betul.
2: Quality
0: time.
2: Ya, betul.
0: Kita mesti tahu quality time kita, masa kita masa untuk memanjakan diri. Betul lah, macam Syaz menyiapkan sauna.
2: Sauna kan yang ada boleh duduk, boleh baring. Kami pilih yang baring supaya kami boleh tidur.
0: Sama
2: kan ada juga. Boleh set sejam.
0: Macam dom nyapa tidur ataupun
1: bercuti.
0: Macam usahnya kan
2: makan.
0: Lepas makan dia kan tidur.
2: Bagus juga. Kami pernah juga yang terbatu. Apanya yang untuk tidur memang lah, of course. Tapi yang part-part memanjakan diri dia memang kami pilih sauna.
0: Sauna.
2: Sebab apa? Orang tanya. Sebab kita kan dalam aircon. Badan kita tu mudah masuk angin. Apalagi umur-umur kita dua tu, Leo.
0: Benar.
2: Umur-umur sidak dua tu, silah kita heran. Bila umur dah meningkat macam kami orang tu, terdah mau jaga juga kesihatan.
0: Okay, lepas tu kita akan kongsikan solat. Dan lepas tu kita akan kongsikan apa lagi? Akan
2: tambah lagi
0: kedek lah.
2: Dah
0: dekat 12:30 hari tu. Okay, apapun kita lain lagu tu, lagu yang diminta oleh Syaz, lagu dendangan Laito.
2: Laito
0: Ruang Lindu Geng Pagi.

0: disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Untuk panduan muslimin dan juga muslimat, maksudnya solat fardu zuhur tengah hari ini pada pukul 12.33 minit tengah hari, asar 3.55 minit petang, maghrib 6.41 minit petang, isyak 7.54 minit malam, subuh 5.10 minit pagi dan juga syuruk 6.22 minit pagi.
0: Demikian tadi info solat untuk zon 2 yang telah disediakan oleh bahagian Falak, Jabatan

0: Ya, bersama teman kan Kek Pagi Mira FM dah sampai di penghujung siaran pagi tu.
1: Iya. Kasih saya self love.
0: Okey, Leon menanyalah. Okey, sekarangnya diberi tempat secara gratis atau free.
1: Gratis.
0: Sini kita mau pergi.
1: Dom dulu.
2: Dom. Okey, mun me suka pergi pantai. So, me akan pilih Bali. So, Bali kan terkenal dengan pantainya kan. Bali. Sebagai pusat percutian.
0: Itu free je, free je.
2: Free ya.
0: Okay.
3: Bukan baik kami mau pergi Jepun. Sebab kan dekat apa nama tu Malaysia kan cuma season apa lembap dan hujan sepanjang tahun.
0: Kita rasa
3: four season di sini lah.
0: Okay.
1: Mau kami jom kita masuk ke dalam dunia khayalan saya. Kami mau tempat yang ada ada danau ataupun tasik besar. Lepas ia hujungnya ada jembatan pergi danau ya. Lepas ia ada resort dekat tepi. Hijau-hijau dekat sebelah-sebelahnya. Sejuk aja. Walaupun kami seorang je siap. Walaupun orang ada resort yang berhantukan chalet je bantu.
0: Tempatnya,
1: siapa?
0: Tempatnya.
1: Kami tenang.
0: Nama tempatnya?
1: Nama tempat ya. Kami sih tahu tempat ya. So ya dalam palak kami. Mungkin... Pulau
2: dunia khayalan.
1: Mungkin ada tempat macam yang di Malaysia tu ada. Mungkin belah-belah nun, belah semenanjung ya. Dekat Taman Negara kah. Ada, kami ada nangga dekat tempat sikit ya. Sini ya Leo, tempat orang selalu mula penggambaran ya Leo.
0: Logan Bunut kah?
1: Bukan semenanjung. Yang macam kawasan-kawasan area Pahang ya.
2: Genting Highland.
0: Genting Highland.
1: Bukan, Taman Negara.
0: Apa pun. Okey. Jadi sebab ya dunia khayalan.
1: Si khayalannya ada, cuma kami sih tahu tempatnya. Macam Tioman kah apa kah? Bukan Tioman, saya tahu.
0: Okey, tapi kami senang je. Kami senang mencari. Di Perlis.
1: Perlis.
0: Dia mau pergi Perlis, dia paksa. Sebab ya negeri yang saya pernah dilawati dia. Okey, apa pun kita dah di penghujung siaran. Okey, terima kasih sekali lagi untuk semua yang telah bersama Leo, Syaz dan Jua, Adom dan Sir. Okey. Okey, lagu tu untuk kita orang untuk tutup Game Media FM. Okey, kaban sampai mati.
1: Ya.
0: Wardrobe.
1: Yes.

Jam dia tu pukul 12 tengah hari. Selamat tengah hari bulan aku, Nancy Tambun, bawa berita tengah hari YFM kena 29/7/2026. OPS Company dipinta ngagak ubah ngagak innovation dikenang mujur ke perkara transformation ekonomi Sarawak. Sektor tu megak patut ngenak peluang ke baru TBC bak pengawak meranak ke pokok di Sarawak bak pemansang infrastruktur enggau arus penyambung. Premier Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke orang dagang patut neladan cara ke dikenak bak pemansang baru Wisma Ilika di Kuching. Kalai dulu subak Wisma Ilika tu ianya sebengkah hotel lalu dia tu Voco Malaysia. Kenyadi palandur ngatur aktiviti orang tuai ke pemadu besai bak Sabah enggau Sarawak. Pengatur sektor company megak patut ngembuan penemu ke mana hagi kelebih hagi bak ngagak langgur serta perambu kalai dia tu muntang hagi dikerja ngenak teknologi penempak pintar AI. Ia mansut ke jaku tu lebuh pengerami berjadi muka Wisma Ilika di Kuching kemari. Perangsang Petrotrisma penyerakup enggau sergah diri patut diri bak nembiak rebak baru kenyau arisidak ke benung sekolah. Tu dikenak ngada ke rakyat diulih nerus ke pengawak pemansang Sarawak enggau Malaysia kejemah ilak. Kaban Parlimen Sita Betung Datuk Dr. Richard Rapu madah ke program bakar pentarama homecoming nyerumba Ari Sarawak serta program jiwa at Hari Kebangsaan enggau Ari Malaysia peringkat pelilih menua Betung atau nyadi platform kebuguna benar dikenal ngirik peransang tu ngagai bala nembiak sekolah. Pemujur penghidup UKS Minat berpanggai bak pengelandi ajak tang berguna ke pemansang bergempung bersawup serta penegap kawul ngau pangan diri. Ia mansut ke jaku tu bak pengerami berjadi programnya bak Dewan Sri Abadi Sekolah Kebangsaan SK Abang Abdul Kadir di Betung kemari. Bisik 687 buah remote control powerboat dekat berpekiat bak Sibu International RC Powerboat Race River Challenge 2026. Pekitu dekat diatur bak tebir sungai Pulau Lihua di Sibu berengkah pagila nyentuh ngagai 2008. Sekretari Komiti Pengatur Dagang Temuai bagi Menua Sibu DTTG Maria Najwa Jimmy madaka orang ti masuk pakitu bisik mega ari menua luar ianya Brunei Darussalam, Thailand, Indonesia, engau Emirat Arab Bersatu UAE. Penatai pengari ari menua luar tu mandang ke pekitnya ndang udah terbilang ditemu sekedar ari lombok ke bisik diatur bak RC Powerboat di Asia Tenggara. Ia maksud ke penerang tu lebuh awam media bak UPS resident bagi menua Sibu. 9 bengkah kategori bisik diatur bak lombok tu TBC nyedia ke prize duit nyentuh ngagai RM3,000 bak genap bengkah kategori. Tahun dulu tu tadi, pekitu udah nampak rekod Malaysia Book of Records, MBOR. Ketegal, pemain orang TBC masuk pekitu, ianya 759 buah remote control powerboat. UPS Perengkap Pengangkut JPJ Pampang Bintulu bising atur ops motosikal enggau HID/LED buat jalai Tun Abdul Zaidi di Bintulu kemari. JPJ Sarawak buat Facebook badaka operation tu dikenal tentu ke Mensia Mayuh nitih ke undang-undang jalan raya kudah ditetap ke dikenal nentu ke megak perengkap pengangkut likun dikenal lalu nitih ke atur ti udah diletak. Buat operation tu bisik 355 buah perengkap pengangkut udah diperasa ting ujung ke Mayuh bengkah penyalah udah ditemu ianya nada lisin driba ambis timpuh perasa pus pakom engkau lisin perengkap pengangkut LKM serta Mayuh hagi penyalah kebukai berkawal engkau perkara teknikal. Semua penyalah tu udah diletak hukum tip lalau ke penerit atur undang-undang. Berbang engkaunya JPJ megak bising ngatur ops motosikal enggak orang driba menua bukai pewa lebuah kenginau bak sebuah bandaraya Kuching bak sebelah bandaraya Kuching kemari. Bak operation tu bisik 115 buah perengkap pengangkut udah diperasa
Tinggu jong ke sebuah kereta bisik ditan. Laban dari banyak rakyat menoluar kenadai ngembuah lesen. Semua penyalah keritemu buat operasyen tu udah diletak hukum nitih ke undang-undang. Tenaga kami mai kita mendiang ke berita menua YFM ke tengah hari tu. Jadi beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi lalu disalin Edwin Nanggah dari seksyen berita ewal semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani serta selamat tengah hari.

0: Dato terus bergulai dengan pengeluar program Bak YFM Sri Aman.
1: Terima kasih Puan Nisi di YFM Kuching.
2: Nyela tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz. Gulai sejalai.

Okay, Mbre, selamat tengah hari. Selamat bertemu baru dengan kita balap ninga di Kesayau Kemagang. Hari itu hari 3/29 dari bulan 7/2026. Nama berita kita di Selampur Menua Sarawak tau ke Nerbukai. Dia boleh mendiang ke YFM. Jadi berangkat hari dia tahu kita mendiang ke YFM Seriaman nyentuh ngegap pukul 3. Lalu setelah itu mengkang Ibin tau ke Steven tapa silai ngau kita. Asap kelama kurang lebih 3 jam ngau kita berkunci ke berita. Mic kita main macam lagu. Dia kanal ke tau ngelantang kati semua balap ninga ia ke benung mendiang ke kita jam dia tahu. Terima kasih moga ngai balap ninga ke bisi medak kita live di Facebook YFM Seriaman. Terus kunci ke pesan kita dia info ia kepatut ditemu balap ninga. Tahu dia berkunci ke magang. Bak komen nah live Facebook YFM Seriaman. Sri Aman FM. Okey, hari itu bakal selama mega tusun program. Hari pukul 12.30 tengah hari. Engkau nak uleh berkunci ke pesan berat ia akan diterima hari balap ninga. Lalu pukul 1 bakal selama kita ada baik kami mendiang ke program ruai kita. Mai ke kita mayuh macam temu ai mayanya berkunci ke penerang ia kepatut pihak mega tau di kena kita nyadi penemu tambah dalam penghidup kita bersari-sari dalam program ruai kita. Lalu pukul 2 bakal selama Nur berkunci ke lagu-lagu lama dalam program Seruran Dikenang. Lagu dari era 60-an, 70-an, 80-an, pihak mega pun 90-an. Lalu setengah jam ke penuh di 2.30 ngalih hari bakal selama mega berkunci ke pesan-pesan Rindu Hati. Awak Nur berkunci ke pesan Rindu Hati dari balap ninga dalam program Simon terima ambil pesan dari kita. Nyala ya nanggai mendiang ke YFM. Dia tahu kita mendiang ke YFM Sri Aman. Nanti dekat berengkah berkunci ke berita banyaknya info mansang tepatut ditemu kita balap ninga. Ya terus kita ingat pun ke pemerintah. Siti lagu hari Rambles Walter kini kumai Ai Iyayai. Ya.

Oke, kita ya ke Barantau Jala, ya harap ke Teprindang, meniang ke YFM Suryaman Jam Diato. Baru berengkah ngenatai ke lagu-lagu. Pemerintah ungkap kita serito 29 dari bulan 7 2026. Cukup nak berasa kita sudah dalam ujung bulan 7 Julai 2026. Berkongsi ke info gaya hari kita ini tiap ke penderang dari Jabatan Meteorologi Menua Kita Malaysia. Ungkup bagi Menua Suriaman ngau dibagi Menua Betuang. Akala ini tiap ke penderang dari UPS to UPS Pengemata Gaya Hari Menua Kita Malaysia atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Ungkup serita 29 dari bulan 7 2026, dibagi Menua Suriaman muak ke ngalih hari ngau lemai to lagi di pelabak kena ada hujan. Pihak mega dibagi Menua Suriaman, dibagi Menua Betuang kebenarnya. Nadai mega hujan muak ke ngalih hari ngau lemai tau lagi. Lalu tikas pengangat gaya hari bak dua bengkah bagi menua tau tadi. Antara 24 degree Celsius nyentuh ngagai 34 degree Celsius. Hanya aku kaya info gaya hari. Gaya hari bagi Menua Suriaman ngau dibagi Menua Betuang muak ke ngalih hari ngau lemai tok lagi. Dikarap ke semua pengawal ikidatur muak ke ngalih hari ngau lemai tok lagi. Agar kita bala peningai ke bisa ngatur program muak ke lemai ngau ngalih hari berengkai hari ngalih hari tok lagi. Sepengudah kita ngetu tengah hari. Harap ke gaya hari kita semampai nyangkuang pengawal kita ia kebak luar. Kita ia benuang bertengah jalan alun, bertengah ke jalan alun jam dia tu. Harap ke semampai nyaga pengelikuan berjimat Barantau Jalai. Kami di YFM Suriaman dan semampai bersampi ke pemujur pejalai kita serito. Mujur mansang piamga mujur pulai. Berkongsi ke Siti Penderang yang kedatai dari Opis Polis Menua kita bagi Menua Suriaman. Pelilih Menua Suriaman kebenarnya. Berengkai hari kemarin 28 dari bulan 7 2026, nyentuh ke Sarito. Nyentuh ke Sari pergi lah kebenarnya. Berengkai hari 28 dari bulan 7 2026, nyentuh ke Sari pergi lah. 30 hari bulan 7 2026, dia ada Opis Polis Pelilih Menua Suriaman benua ngatur latih nimbak bapalan kedikumai lapang sasar. Lapang sasar Batalion 23 Pasukan Gerakan AM Kem Temu 2 Suriaman. Balai kedikumai lapang sasar Batalion ke-23 Pasukan Gerakan AM PGA Kem Temu 2 Suriaman. Nyalai mensia mayu ndang ditagang. Ditagang Anang Semak Ndorto, Ndor kedikumai lapang sasar Batalion 23 Pasukan Gerakan AM Kem Temu 2 Suriaman laban Opis Polis Pelilih Menua Suriaman berengkah hari 28 hari bulan tu tadi. 28 hari bulan 7 nyentuh ke Sari Pegila. 30 hari bulan 7 2026, benuang ngatur latihan nimbak berengkah hari 7 30 pagi nyentuh ngagai 5 lemai. Insit mimit kita ngagai info ia ke Siti to, info ia ke Bekawal ngau pemansang menua kita Sarawak dito. Kala itu peninga 4 projek infrastruktur ia ke Kemata ke Opis Kerja Raya JKR Sarawak udah masuk berintai sebengkah anugerah ia ke dikumbai REAM Road Engineering Excellence Award 2026. Jadi projek-projek yang kena pilih masuk ngagai award tu, anugerah tu, ianya projek ngagak jambatan Muara Lasak, pihak megak projek ngagak jambatan Merudek, pihak megak projek ngagak jambatan Kemena Bas Bawah, ngau projek ngagak jalan akses, jalan akses ngagai Genturung Selatan Palan Penyangkai Biluan Antarabangsa Kuching. Lalu anugerah ia kena berjalan ke Road Engineering Association of Malaysia REAM ia kena dekat merek tanda basa ke pemujur projek-projek tik je berjalan ke di menua tu. Penyulut dari aspek perambu pihak muka tukuh projek operation innovation pihak muka pengelikun engkau
empas projekto ke pemansang ekonomi engkau sosial. Lalu pihak mega peningamai wa nitiah kependerang ari upis JKL Sarawak pemujur to udah balat mandang kepenau upis to ngatur pihak mega kemata pihak mega berjalai ke projek infrastruktur berkualiti mai pengelantang ngagai community. Lalu pemujur tu mega mandang ke komitmen ia kena ngetu upis JKL Sarawak nyendia ke infrastruktur tis mampai ngenegap ke agenda pemansang menua Sarawak Dudi Ari. Okey, dua bengkah info dulu dikongsi dengan kita balap ninga. Kita ya berengkah baru mendiang ke lagu-lagu yang kena sedia. Lagu-lagu yang kena kumbah ya sanggup aku. YFM Seriaman, semampai sayau ke kita semua.

0: 24 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: Sume 24 iti lagu kedipilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Okey, mangkang kau aku Ibian dalam program Ngela Tengahari YFM Siraman. Sekali itu aku berengkah ngenatai ke pesan-pesan berat yang akan diterima di balap ninga. Kali pesan berat keterubah itu berkawal kau pesan pemati. Jadi data dari Anita anak Gasan, madah ke pemati Indaya, ianya Dura anak Jelian, Dura anak Jelian. Dikangau kemegak Indai Musin, jadi niang tu udah nadai 28 hari bulan 7 2026 ba Hospital Besai di Kuching. Niang dekat di Senggai Bebala Mayuah kena lemai hari 4 30 hari bulan 7 2026 berumah semi tau ke rumah awi yang merindun sebedau ya danjung pagi hari 5 31 hari bulan 7 2026. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar melayan ke dia merindun 13 buah rumah. Api amaga bara sebangki maruap 2 buah rumah, setengian 3 buah rumah, semuyah 2 buah rumah, san manjo 3 buah rumah, sebeliau 2 buah rumah, titua ulu 2 buah rumah, titua ilik 2 buah rumah, nibuang 2 buah rumah, rumah menari geluang, kabar melayan di berenggang 2 buah rumah, bunuk begiang, bunuk ilik, sungai kura, ngau semua kabar melayan bukai, ya kengelala, kelebih lagi kita ya kengelala, Dura anak Jelian. Dura anak Jelian. Jadi kabar melayan ke dia tuju ke pesan tu tadi kita dipinta datai ngagai rumah Sami merindun tau ke rumah awi yang merindun subak. Laban pesan tu madah ke pemati Dura anak Jelian, Dura anak Jelian dikangau ke mega Indai Musin. Diudah nadai 28 hari bulan 7 2026. Niang dekat di Senggai lemai ilak, lemai rempat 30 hari bulan 7 2026 dan juang pagi hari 5 31 hari bulan 7 2026. Penerang kesili atau ditanya ngagai Miss Anita Anagasan, nombor telefonnya 013 67, aku nano baru 013 657 7909, 013 657 7909. Lalu pesan pemati yang kedua, pesan pemati yang kedatai dari Bibi anak Uncang, nuju kaban belayan, nuju kaban belayan yang kebat Buyung, Remabuang, Penurian, Bangat, Rembai, Liduang, Pedalai, Nangasan, Tisak, Tanjung Betung, Pihak Muka Sungai Semilang, Punggok, Sebakak, Sebangkui, Semunjan, Tajur, Pihak Muka kaban belayan di Rumah Asan, Temelan, Ulu Sri Aman, engkau semua kaban belayan yang kengelala, Liau, Siu, Liau Sui Ong, Liau Sui On, tau kalau pesan tu madah ke pemati Liau Sui On, Liau Sui On, tau kalau disebut mega apai supin, udah nadai 28 hari bulan 7 2026. Niang dekat di Senggai lemai hari 4 30 hari bulan 7 2026 barumah anak niang tu berperuan tanah baru. Lalu dekat Danjung pagi hari 5 31 hari bulan 7 2026 ngagai pendam Kristian Penyau. Jadi tok tadi pesan ya kemadah ke pemati Liau Sui On tau ke alo disebut mega apa ya supin, udah nadai 28 hari bulan 7 2026. Niang dekat di Senggai lemai hari 4 30 hari bulan 7 2026. Dianjung ke pendam pagi hari 5 31 hari bulan 7 2026 ngagai pendam Kristian Penyau. Kabar melayan ke dituju ke pesan kita dipinta ngesah penusah tu ngagai rumah anaknya. Rumah anak niang tu ya kebak peruan tanah baru Sri Aman. Sebarang tanya berkawal ngau penusah tu kita tahu telefon ngagai Mr. David. Nombor telefonnya 0112514-1806. 0112514-1806. Tahu moga bertanya ngagai Bibi, nombor telefonnya 0136894226, 0136 0218-689-4226. Pesan pemati ke sekali itu datai dari Jospin Dujuang. Disebut mega indai jelua. Kalau pesan itu dituju ngagai semua kawan melayan. Di batang dijah, batang bawah, dijah tamin, batang muka, nangga wah, ulu muka, nangga duat, sungai wong, nangga lebay, batang kenawit, batang oyak, tajam oyak, batu 8 bintulu, batu 15 bintulu, batu 8 sibu, batang julau, pihak muka kaban belayan pemanjai jalai ulu dijah selangau, ngau semua kaban belayan bukai. Jadi pesan tu madah ke pemati, jerabak anak sambang, jerabak anak sambang, dikangau ke maga ini jelua, udah nadai 28 dari bulan 7, 2026, niang dekat disenggai bebala mayuah lemai to lemai 29 dari bulan 7 2026 dan juang ke pendam pagi hari 4 30 hari bulan 7 2026 kaban belayan ke ditujuh pesan kita dipinta ngesah penusah to ngagai rumah Simon ulu dijah Selangau. Jadi itu tadi pesan ya kemadah ke pemati jerabak anak sambang dikangau mega ini jelua. Dah nadai 28 dari bulan 7 2026. Ni yang dekat di Senggai lemah itu lagi 29 dari bulan 7 2026 dan juang ke pendam pagi 30 dari bulan 7 2026. Kaban belayan ke ditujuk pesan kita tahu ngesah penusah tu ngagai rumah Simon ulu dijah Selangau. Terang silia berkawal ngagai penusah tu kaban belayan tahu telefon ngagai Jospin 0112-993-3770 0112-993-3770 tahu muka telefon ngagai Runai. Nomor telefonnya 0111-986-2611 0111-986-2611. Nangkan kenya pesan ya ke data dari Uju Anak Lugat tahu kapai Nancy. Pesan tu dituju ngagai kaban belayan kediau di Tanjung Rirang, Skra Ulu, Skra Ilek, Putat, Putat Baru, Tanjung Beladin, Terusan, Tekaluang Baru, Entulang, Rosak, Berangan Ulu, Berangan Ilek, Lio, Ijuak Ulu, Ijuak Ilek, Pihak Muka Sebu, Tanjung Bijat, Tajur Ulu, Tajur Ilek, Sengkuang Ulu, Durik Bangat, Saka, Nyelutuang, Sebangkui, Remabuang, Penurian, Memalui Batu Lapan, engau semua kaban belayan bukai. Jadi pesan tu madah ke pengawak, sembiang 100 hari, pihak menggambuan terbalu, engau merekat kergang. Ni yang cimau anak unya, diatur 1 dari bulan 8, 2026, hari 6 tu. Bak nomor 2, bak rumah, bak bilik lumur 35, rumah berandah, Tanjung Rirang Semanggang. Hari 8.30 pagi, hari 6-nya, 1 hari bulan 8, semiang bak pendam sutung dulu. Pengudahnya kaban belayan dipinta datai ngagai rumah niang to, lumur 35, rumah berandah, Tanjung Rirang Seri Aman. Pesan tu tadi madah ke pengawak, semiang 100 hari, pihak megam wain terbalu, pihak megam rekat keregang. Niang cimau anak unya, diatur 1 hari bulan 8, 2026, hari 6, bak nomor 35, bilik lumur 35, rumah berandah Tanjung Rirang Semanggang. Jadi hari jam 8.30 pagi 1 hari bulan 8, semiang bak pendam sutung dulu, pengudahnya kaban belayan dipinta datai ngagai rumah niang to, bilik lumur 35, rumah berandah Tanjung Rirang Seri Aman. Lalu pesan siti itu, pesan ia kedatai hari ia kanyan anak ngipak. Kalai pesan tu dituju ngagai Thomas Bilik bak Tanjung Thomas Bilik bak Taman Tungku Miri, Indai Aaron ba Lambir Miri, Ami Sebiliak ba Bintulu, Jamuri anak Kusiang ba Melugu Temawai, kaban belayan di Melugu Kuari, panggil Seri Aman, Pawa ba Palak Tawang Deluak, Dari engau sangkan disumpah, Jenai disebut mega Indai Sedam, engau Indai Nancy Beskerang, Sedam ba Enteban, kaban belayan di yang Kelili Lubantu, kaban belayan berskim 1, skim 2, batang air, ngau kaban belayan bukai. Jadi pesan tu madah ke pengawak, ngintu 100 hari niang Sopian. Jika ngau mega ngau nama Sambau, disebut mega Ambau anak Kanyan, diatur dari 6 to 1/8/2026 berengkari pukul 10 pagi baru malawin nangam mepi lubu antu. Jadi pesan tu tadi kabar dayan ke ditujuk pesan. Pesan tu madah ke pengawa ngintu 100 hari niang Sopian. Niang Sopian di kangau kemega Sambau tau ke Ambau anak Kanyan diatur 1/8/2026 hari 6 to berengkari pukul 10 pagi. Kaban belayan ke ditujuk pesan kita dipinta datai ngagai rumah lawin nanga mepi lubu antu. Agi ngatai ke pesan bukai kalau pesan ke sekali itu dituju ngagai kaban belayan ya kediau di rumah Nelson anak Surau, engkau Nancy anak Lanju di Durian, Seda di Kelai, Kantuh anak Cukung di Teluk Bulat, Melapi anak Igat Menyade, kaban belayan di Selangau, Tutus, Rantau Panjai, Batu Burak, Engkalat, Awup, Pasir Mas, Sungai Bidut, Banyuak, Julau, Entabai, Mukah, Menyan, Tanjung Penasok, Rumah Janting, Nangan Duat, Selangau, Nangan Wuh, Nangan Rau, Ulu Mukah, Rumah Ayai, Niah, Pihak Megak Bintulu, Kucing, Ngau Semua, kaban belayan bukai. Jadi pesan tu madah ke pengawak. Ngetah sulit serta muain terbalu niang imah anak santuak. Disebut Megak Indah John, diatur lemai 1/8 nguan ulit, lemai hari 6 nguan ulit, ngetah sulit pagi 2/8/2026 hari Minggu ditangkan ke pengawak nyuak kentebalu. Jadi pengawak tu dekat diatur berumah Stewart Tinggi, Batu Burak, Batang Igan, Sibu. Penderang kesilia tahu telefon ngagai Mr. Jerome anak Chili, nombor telefonnya 016-358-8854. 016-358-8854. Tahu mega bertelefon dengan Joseph anak Chili, 014-963-5517. 014-963-5517. Tahu tadi pesan ya kemadah ke pengawak, ngetah sulit ngau muai, ngetah sulit ngau nyuak kentabalu niang imah anak santuak, disebut mega Ina John. Berengkah hari 1/8, kalai maya 1/8, lemai hari 6 1/8 nguan ulit. Pagi 2/8/2026 pagi hari Minggu ngetas ulit lalu ditangkan ke pengawak nyuak kentebalu. Pengawak tu daya tuar barumah Stewart Tinggi, Batu Burak, Batang Igan, Sibu. Lalu pesan nangkan kenyak pesan yang kedatai hari Isah anak Dul tau keindai Sunita. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kabang belayan barumah Saguah Nyalau, rumah Edmund Kalai Melipis, Indai Tadiang Engau Sulan, barumah Geraya, Rayah Ilek, kaban belayan Badip Bilat, Bejawai, Sangkuang, Nangaduang, Mujuak, Jikang, Ruyak, Bekikiak, Selawat Ulu, Selawat Ilek, Batu Matup, Engau Semua, kaban belayan Bukai, ia ke Ngelala, Niang Joseph, Anak Dol, disebut Mega Apai Nara, Tau Kapai Katun. Pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit niang Joseph anak Dual, disebut mega ngau, disebut mega apai nara tau ke apai katun, dekat diatur 1/8/2026 hari 6 barumah Trisi Nangas Selawat Tengah, malam lemai 31/7/2026 lemai hari 5 pengawak nguan ulit. Penderang kesilia tau telefon ngagai Sabah anak Dual, nombor teleponnya 011-1151-86-485. 011-1151-86-485. Tuh tadi pesan ya kemadah ke pengawak. Kita sulit ni yang Joseph anak Dul, disebut Mega Apai Nara atau Kapai Katun, dekat diatur 1/8/2026 hari 6 barumah Trisi Nangas Selawat Tengah. Jadi lemai hari 5 31/7/2026 pengawak nguan ulit. Lalu kita yang ngetai ke pesan bukai mega, kalau pesan tu pesan kita sulit, pesan yang kedatai dari Anyau anak Jakob, dituju ngagai semua kaban belayan yang kengelala niang Gadu anak anak Setian. Gadu anak Setian yang diminta kita datai ngagai rumah Luan anak Setian nangabat Sungai Ngemah, laban lemai 31/7/2026 mayanya nguan ulit keniang Gadu anak Setian. lalu ngeta sulit niang gadu anak setian ngawa muain tebalu pagi 1/8/2026. Pesan tu tadi dituju ngagai babai anak abuang disebut megapai matin ba bintangor seriah anak mibang ba limbang kaban belayan disesama lubuk tutuang nanga niru nanga ngungun nanga wah rantau dilang majau kenawit pidai pia mega nanga buan kapiet suang lubuk antu sibu serikai bintulu miri bakuang merudek beram ngau semua kaban belayan kenglala pesan tu minta kita datang ngagai rumah luan Nangabat Sungai Ngemah Laban Lemai 31/7/2026 Nguan uliat keniang Gadu Anak Setian Lalu ngetas uliat keniang tu Ngau muain terbalu pagi 1/8/2026 Penderang kesiliak berkawal ngau Pesan tu Kita tahu bertanya ngagai Anyau Anak Jacob Lumur teleponnya 017-853-1952 017-853-1952 tahu mega telefon ngagai ayang anak abuang 014-8772-502 jadi pesan ke site itu pesan ia ke madah ke pengawas sembiang 100 hari ni yang tinggang anak dungat diatur 4/8/2026 hari 2 berengkah di pukul 6.30 lemai kaban belayan ke dituju pesan kita dipinta datai ngagai rumah Ya kebak lot 1904 sublot 42 Taman Sendayan Ria Sibujaya. Jadi penerang kesiliak berkawal dengan pengawal tu. Kita tahu telefon ngagai Deni anak tinggang. Nombor telefonnya 014-8896-067 tahu megang ngagai Herlangga Ningrat. Nombor teleponnya 016-575-7956 Tu tadi pesan Ya kemadah ke pengawal sembiang 100 hari Keniang tinggang anak dunggat Diatur 4/8/2026 Hari 2 6.30 lemai berengkah Bak rumah ya ke bak lot 1904 Sublot 42 Taman Sendayan Ria Sibu Jaya. Jadi pesan si Teto, pesan ngeta sulit ngau ngelumbuang, dituju ngagai kaman belayan di rumah jentai Entelangau Baliah, rumah bakar Pulau Pisang Ulu, rumah jarup Pulau Pisang Ile, rumah jalian Sungai Amang Kapit, rumah Loren Melatai 1, rumah Denis Sungai Amang, rumah Richmond Sungai Amang Mega, rumah Kiyong Sungai Sibau, rumah Bangkuang Nangas Bala, Ulu Yong Kapit, Sungai Paku, Sungai Anap Tatau, Sempuna Baliah, pihak megak kaban belayan di Sibu, serta semua kaban belayan Bukai, ia ke Ngelala, Iduat Jepan Anak Geramuang. Iduat Jepan Anak Geramuang. Jadi pesan tu madah ke, dekat ngatur, ngetah sulit ngang ulumbung, niang Iduat Jepan Anak Geramuang, diatur 1/8/2026, hari 6, ke dekat datai, Jadi kabar belayan ke dituju ke pesan kita dipinta datang ngagai Melatai 1 Jalai Baruah Jalai Seliria Jalai Seliria Kapit. Tu tadi pesan ia kemadah ke pengawal ngeta sulit ngau ngelumbung ni yang Edward Jepan anak Geramuang diatur 1/8/2026 hari 6 ke dekat datai kabar belayan ke dituju ke pesan kita dipinta datang ngagai Melatai 1 Jalai Baruah Jalai Seliria Kapit. Penerang kesiliak berkawal dengan pengawal tu, tak bertelepon ngagai Madam Jatai. Lomor telepon 014-380-1183, tak mengga ngagai Madam Christina 0111-895-7828, 0111-895-7828. Dikarap ke semua pesan yang dikenatai kenya terang didinga bala peninga yang dituju ke pesan jadi pesan ke penudi dikenatai dalam awak ke sekali itu pesan ngetah sulit ngau muain terbalu datai dari Prisika anak Julian ngari ke Apaya Julian anak Karung jadi madah ke pengawang ngetah sulit niang indai sedaya niang balang anak tinggi Jadi pesan tu dituju ngagai kabang belayan kediau di rumah Kevin Serdin Wong Panjai Lubaantu, rumah Jenai Engkaras Lubaantu, rumah Jamilah Ryan Bui Panjai Lubaantu ngau semua ya kengelala. Jadi pesan tu minta kita datai ngagai rumah sida itu ya ke Belot ya ke Baklot 7569 9 lorong 49 Taman Ceria Permai Jaya Miri. Laban pesan tu madah ke dekat ngatur pengawak ngeta sulit. Ngau muain terbalu niang balang anak tinggi diatur 1/8/2026 berengkah hari pukul 7.30 malam. Jadi tok tarik pesan ia kemadah ke dekat ngatur pengawak ngeta sulit niang balang anak tinggi ti dekat diatur lemai 1/8/2026 berengkah hari pukul 7.30 lemai. Kaban belayan ke dituju ke pesan kita dipinta datai ngagai rumah sidak tok ia ke Baklot 75699 lorong 49 Taman Ceria Permai Jaya Miri. Jadi ngarap ke pesan-pesan ia ke dikenatai kakunya tadi tarang didinga kaban belayan ke dituju ke pesan kelebih lagi.
3: Pesan berat ngau jaku gerah bak YFM Siaman boleh dikirim ke kita ngagai Facebook resmi Siaman FM. Bisi jaku gerah ngau jaku pesan berat dipatut digerah bak YFM Siaman. Kirim ke ajak pesan berat ngau jaku gerahnya ngagai Facebook Siaman FM.

0: Goreng kami bawa ngela tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Segulai sejalan.
0: Terima kasih laban lagi mengkang bawa ngela tengah hari ari YFM Sri Aman 89.5 MHz.

0: Selamat tengah hari, balap ningal. Terima kasih lepas mampai mendiang ke YFM. Dia tu kita mulai dalam program Ruai kita ke sekali itu. Mai kita temui ya kedata dari upis pengerai bagi menosri aman. Kita dekat mulai ngau Ence Aldrin Jawa, penolong pegawai unit kawalan penyakit berjangkit upis pengerai bagi menosri aman. Terdekat kongsi ke ngau kita info tiap kawal ngau semengkah penyakit ianya penyakit rabies. Sebenarnya amri selama ngalih hari ngegenuan Mr. Aldrin Jawa. Terima kasih alaban bagi awak ulih ngatai ke direk. Jika konti kita ke sekali itu berkongsi ke penerang dipatut ditemu mansi mayuah kelebih agak berkawal ngau penyakit dikumbai rabies. Terus ngegenuan Encik Aldrin, nama kini reti penyakit kita sebut kita ngau nama penyakit rabies.
1: Okey, jadi mulik besar terima kasih lah ngagai DJ kita, DJ Steven. So, jadi aku Encik Aldrin Jawa Anak Minggu, penolong pegawai kesihatan persekitaran dari unit kawalan penyakit berjangkit Pejabat Kesihatan Bahagian Seri Aman. Jadi topik ke debat aku ianya penyakit rabies. Penyakit rabies tu bisik ke dikangau ke ngenak nama bukai ianya penyakit anjing gila atau ke uduk gila. Penyakit tu dibaik sebangsa igi penyakit ke disebut kita Lisa virus. Lisa virus tu hidup berdalam tubuh jelur, kelebih lagi beruduk ia kebisik penyakit rabies.
0: Aunya utak dikumbai penyakit rabies. Nancik. Jadi tu Encik Aldrin, mengenai kini igi penyakit tu tahu lihat tamak dalam tubuh kita manusia.
1: Okey, igi penyakit tu hidup berair liur, darah, isi ngau air dari tubuh jelur ke bisik penyakit rabies tu tadi. Igi penyakit nyak tadi ulih ngerekai nyemak virus nyak tadi tamak buat tubuh kita hari telih ti diketup jelur tau ke uduk ke bisik penyakit rabies tu tadi.
0: Okey, Encik Aldrin, berapa lama tempoh utai ke dikumbai inkubasi penyakit rabies tu nunjuk ke tanda buat kita manusia sepengudah kena ketup, lalu nama tanda-tanda penyakit rabies tu?
1: So, tempoh inkubasi ya rabies tu ianya paling jampat penyakit tu nunjuk ke tanda dalam tempoh 3 minggu ngagai 2 bulan sepengudah kita kena ketup. Jadi rabies tu setiap penyakit yang kengaca untak ngau saraf kita, penyakit atau kekumannya tadi boleh masuk ke dalam untak ngau saraf buat tulang belakang kita ngujung ke uratnya tadi kembai. Nanti peringkat ya ketemu biasa ya bisik tabin, sebening pala, lemi tulang, ngau berasai penat, bak endur abi, ketup jelunya tadi. Udahnya, sidak terketup uduk gilanya, tadi makin lama ulihnya di jampat terangsang, halusinasi, tau ke medak utai kenadai berdepan mata, tau ke takut kena ribut, angin, tau ke disebut aerofobia, ngai kena air, ngau ngirup air, tau ke hidrofobia, ngau tusah kak makai ngau ngirup laban gumpal isi selalu kejang tau ke krem. Bisik ga jenis kebukaya ketika ngau orang paralitik rabies tau ke rabies tinggal so kita mati tubuh. Nanti penyakit kebangsa tu ianya dekat ngelenyau ke dulu pengasai bertubuh kita udahnya kita lalu lemik tulang pedi isi ngujung ke naban nyawa kita mensia.
0: Cukup balat utai tu nah Encik Aldrin Jawa. Nanti kita itu tadi semak jakob meh kena ketup bala jelu yang kebisik penyakit rabies. Kelebih lagi uduk nama patut digagak kita dia udah kena ketup.
1: Nyemak udah kena ketup uduk tau ke jelu abi ketupnya mesti dicuci ngena air bersih tau ke air paip ngena sabun pengelama 10 minit tu sigi nang selalu dipesan kami ngagai bala mayuah lah ke udah kena ketup uduk tau ke jelu anang bertangguh lalu baik ke klinik tau ke palan pengerai ti dampih ngambil ke bala dutur serta misi dia ulih ngecik abi telihnya tadi.
0: Nyananya gitu Encik sentang kita ke udah ketup tu udah datang ke klinik nama utai ke gagak sidak di palan pengerai tau ke klinik ngagai kita ngagai orang yang kena ketup uduk tau ke jelunya tadi yang kebisik ngundan penyakit rabies.
1: Ba klinik bala kaki tangan tau ke staff tu tadi dekat medak abi telihnya dulu udahnya ia nuci telihnya baru kita lalu diberi sidaya jia ubat pemenat ngambil abinya ndak entu pedis udahnya sidak ia akan ngejia kita ngau ubat kena nyelih ke penyakit kancin rang udahnya Bala sidak ke berklinik tu tadi, sidak akan beranau ngepaka bapalan pengerai kena nentu ke sidak perlu diberi vaksin rabies tau ke enggak.
0: Lagi kenang sidak ya ke udah diketup tu tadi Encik Aldrin. Lebuh sidak ya ke nganjung diri tiudah terliah, tiudah kena ketup jelu ya ke bisik penyakit rabies. Nama utai keguna amat daripada ngakai bala sidak ya ke bak hospital, bak hospital, bak klinik. Udah kita ke diketup udua atau kejelu ya ke bisik penyakit rabies.
1: Sidak ya patut madah ke uduaknya ditupi tau ke ndak liar. Laban enti ditupi kala dibaik bejik rabies berklinik doktor hewan tau ke bedau. Udahnya kita pan lalu medak berkeni gaya uduaknya tadi lebuh yang ngetup. Sama ada yang nyerang, kita yang ngenyit tau ke ndak sengaja. Laban bisik ngasai ke pemedis, laban kita impu tau ke enggak.
0: Dia tahu kita nemu penyakit rabies tu boleh merugak penghidup kita. Boleh naban kenyawa siku-siku mensia, dia sudah kena penyakit tu nanti tidak diperubat dengan jampan. Tu Encik Aldrin, berkini dekat nyeliah ke penyakit rabies tu?
1: Penyakit tu boleh diseliah kita yang kena vaksin rabies. Sidak ke dijangka bisi rabies dekat diberi vaksin, sidak ke dijangka tu bisi dua jenis, ianya orang ke bisi tanda-tanda penyakit rabies, ngau orang ke diketup uduak ke bisi penyakit rabies. Jadi nyemak kita bisi ngibun uduak, kita megak dilalau nganjung uduak kita bertucuk vaksin rabies bak klinik doktor hewan ti dampir. Kelimpah harinya megak kita dilalau anak megai jelu baka balas sidak uduak ngamayau enti ukai di ibun kita impu, laban kita ndak nemu jelunya selamat tak kena. Nanti bisik kena ketup, uduk atau kejelu, ia ke bisik tanda-tanda rabies, ingat, abi kena ketupnya mesti dituci dengan air ngau sabun sepenglama 10 minit. Udahnya, anang bertangguh, lalu baik ngagai palan, pengerai, atau ke klinik, ti, dampi.
0: Ya, nana-nana rutai ke daripada Encik Aldrin Jawanya tadi. Jadi itu, meriawan ke genuan Encik Aldrin Jawa, Jakob Kepnodi kena ujung ke Randau Tua ke sekali itu.
1: Sigi selalu dipesan kami ngagai bala mayu. Ukai semina ketuk ukui kesuah lagi kita kenyadi ianya kadang-kadang kita itu ngerarak mayau ngerarak ukui. Tapi baka uliahnya tadi ngeraraknya tadi ngau cara betul lah. Penudia sekali ti kita bisa kena ketup anang tak nganyung ke klinik lah. Laban kita pun nak nemu ukuinya atau ke jelunya bisa rabies atau kena tak.
0: Terima kasih ngagai Encik Aldrin Jawa, nolong pegawai unit kawalan penyakit berjangkit Upis Pengerai bagi Menosri Aman. Tu dah berkongsi ke penerang berkawal dengan penyakit rabies. Tu nak kita dalam program Ruai Kita ke Skeleto. Bertemu baru bawa ke Bukai.
2: Empat itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua, Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien, Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
4: Watrong, lagu Terabai, Leka Lotiwen, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengka, Leka Lotiwen, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang, Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
3: Diana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung, Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis, Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
4: Fazil, lagu Lelengau, Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu, Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu dan Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang, Leka Ngotiwun, Dixon Boss.
3: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi, Leka Lih Acuap Tiun Den Aladin. Masterpiece lagu menyadi leka ngau tiun depa masterpiece. Rudy Peter lagu Bungai Atiku leka ngau tiun Roslyn Jerman.
4: Richard Lee lagu Lelak leka Konselor Sangin tiun Tony Engkabi. PB lagu Diempu Nuansiku leka PB tiun PB ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan leka ngau tiun Johannes Johnny Aman.
3: Tanah Bernyang Ben lagu Arisa leka ngau tiun Matthews Mambang ngau Jesli Jabu.
4: Vinuel lagu Parun Pemenci leka ngau tiun Andra Abah.
3: Rambles Walter lagu Air Mata Bercerita leka ngau tiun Rambles Walter. Alex Wan lagu Midang Belalai leka ngau tiun Ellen Nguntai.
4: Steve Shigan lagu Bebara Api Dendam leka ngau tiun Jesli Jabu ngau Matthews Mambang. Mawat lagu Dayang Bintang leka ngau tiun Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah yang berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Ibad.
0: Ya, kita sama udah nemu. Kalau renggat semifinal SCSJ ke-9. Akan diatur 1/8/2026. Berangkat di pukul 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau di Pegai Bagi Menua Sibu. Masih mayu anang di kangau kedatai sampal kita ya medak renggat semifinal SCSJ ke-9. Dewan Serbaguna Selangau masuk nak berbayar. Selamat ngelih hari ini semua balap ningai kebisi mendak kita live jam dia tu. Nama berita sekumbang udah sejam nyokas jam setengah. Mendiang ke YFM Suriaman. Nama berita moga pengawal ikedatur kita jam dia tu. Mujur kini tulis ke pemakai ya kedekingin ke tengah hari itu tadi. Balai ya kedetapat ke kita. Engkau balap pangan, balap bini, balap bini. Agak bini kedek sayau ke kita. Mai ngagai pasar nak ibuah ngetu tengah hari di rumah kau danji pagi tadi. Harap kemujuan dalam semua pengawak kita ikam laki bini jam dia tu bak pasar bisa awak makai kediri nak ngau balana laban bagala balana tu tadi mengkang bak sekolah. Harap kemega mujur dalam semua pengawak kita. Lalu piam ke kita ya ke bak rantau jalai dalam penjalai dekat ngusung kaban belayan. Ya kebisik bah hospital jam dia tu penuh ada perubat. Harap kemega mujur dalam semua pengawak kita. Kita bersamping ke kita ya ke menomba di hospital jam dia tu. Ya ke penuh ada perubat. Tau tepulai gerai bakal selama. Ya kita meraih selamat ngelih hari bakal sidak Rani Dana. Ya kebisik ngatai ke pesan dia minta seberang lagu. Beruka apau piam ke Andrew Ujai Masiang. Piam ke Mr. Uka hari kemuang sibu. Nama berita Mr. Uka udah ngetu tengah hari sarito. Nak patut bedau. Nama kayuk sarito Mr. Uka tau kapal Mac. Halo angkai balap ningan buka. Harap kelantang dalam semua pengawak kita. Kelebih lagi lantang mendiang ke YFM Suriaman jam dia tau. Kita kenang berita berkawal ngau pengawak nanam kayu di sepengkah palan kedai kumbaya palan nur nanam kayu. Tahu kekuasaan terlindung sepenuhnya negeri Sarawak. Jadi nyentuh ketahuan yang kemarin balap ninga Sarawak Forestry Corporation SFC mujur nanam 36,214 tambak kayu. Anak kayu baalai kedai kumbai alai kedai jaga kawasan terlindung sepenuhnya di negeri Sarawak itu. Jadi pengawal itu dipercayai ke tengah program nanam kayu diatur dengan kerjasama UPS Sarawak Energy. Lalu nitia ke pendang Ari Sapit Director Conversation SFC yang kemudian nyadi Sapit Controller Hidupan Liar Sarawak Tuan Madhan Kipli. Bisa lebih hari 30 bengkah bangsa kayu sudah ditanam maya to maya program to. Lalu program to kebenarnya sudah dipjalai ke Kenyawari tahun 2022 to Subak Koya Baalai Kedai Kumbai Rizab semula jadi Sama Jaya. Lalu dia tu benar dipjalai ke Bak Rizab semula jadi Bukit Lima Sibu, pihak Mega Rizab semula jadi Piasau Bintulu, pihak Mega Taman Negara Payak Bakau Rajang. Engau Santuari Hidupan Liar Samun Sam. Jadi ya berjakut menyita lebih berjadi ke kempen nanam kayu Sarawak Energy ngelindung pihak Mega Restoration diatur Bak Santuari Hidupan Liar Samun Sam Lundo Kuciang. Lalu bah program tu mayanya bisa 600 bengkah anak kayu dari tanam tebal lagi hari 7 bangsa kayu baka kayu Engkabang, Pelajau, Bintangor, Ubah, Nyatok, Temaga, Resak, Piamga, bangsa kayu kedai kumbai The Dap. Nangkan kena 550 hektar anak kayu sudah ditanam bahutan simpan Sabal. Jadi 550 hektar anak kayu ia kebari mayuh macam bangsa empai lama sudah mujur ditanam bandur kedai kumbai hutan simpan Sabal Semunjan dengan program tanggungjawab sosial korporat Kelab Kebajikan Kaki Tangan Audit Dalam Opis Premier Sarawak ngau kerjasama Opis Kampung Menua Sarawak. Jadi program tu mayanya dipejalai ke 80 ikut pegawai ngau kekitangan dua bengkah upis tu tadi. Lalu sekelak bangsa kayu ia kena tanam ianya baka kayu resak Abang Johari, merantik pitis, merantik putih ngau merantik temaga. Jadi program tu kebenarnya sebagai hari inisiatif perintah menua kita Sarawak kedai kumbai program ngemanah kage landscape kampung menua kita di Sarawak. Okey, kita mendiang ke promo.
5: Nama Mak Adi, dekat ditemu kita, ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai Final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
6: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
5: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
6: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

Lagu kena kumai simpak nak tampung Veronica Natasha. Kita ada bahaya aku ngenang ninga ke lansak berita berkawal ngau program berbasikal kena kumai Saribas International MTB Jambori 2026 yang sudah diatur empat lama di menua pelilih debat di pegai bagi menua bertuang. Menyerumah program Saribas International MTB Jambori 2026 tu tadi yang sudah diatur empat lama bak pelilih menua bertuang, pelilih menua debat bertuang bisik 197 ikut sidak ya ke rindu ke pengawak berbasikal ngenak basikal udah ngau bak program tu mayanya di data dari menua luar kelebih agi piam ke menua kita itu empu. Semoga program yang kedatuh seraku berbasikal bagi menua betuang lalu program untuk mayanya bisik 12 kategori bulat nengah pejalai ia kengebuan penyawah 40.5 kilometer. Sekedar ia kategori ia kebisik di pejalai ke bersuimbai ngau Saribas International MTB Jambori untuk tadi 2026. Terbuka lelaki ngau Indo Master A ngau B piam ga senior A ngau B piam ga junior ia ke diungkup ngagai sidak ia ke umur baru hari 17 tahun ngagai kita ia ke sidak ia ke umur 17 tahun ke baru ngagai kategori junior maya tok kemari masuk ba kategori junior. Lalu sidak tu tadi mayanya nengah 19 itik jalai. Nengah 19 itik jalai yang kaum jalai ia kebak genturong babok bak sore lubuk genturong pendiau genturong bertanam bertopek bak bakuang dia pihak megak bunge dewan lakit sebedau sedak ia tembok bak river ria debak bertuang. Lalu program tempai lama dipenyadi kesapit Menteri Pengelantang Komuniti Sarawak ia ke megak kaban konsen negeri Saribas yang berhormat Dato' Muhammad Razif.

Sitam dipenyadi ke bak geladak pusat lumbak ngomain Rivaria di Debak Betuang. Lalu aktiviti bukai ia kudu pejalai ke nyerumbak program untuk mayanya bakal seribas fun run, senam cergas, zumba, pihak megak bisik diatur, pekit belagu, berserimbai ke program seribas international MTB Jamburi tahun 2026 2026 2026.

Kita mga di bay ako Mandiang ka samangkah berita ya kabakawal ngau lomba ngomayan mega kebisi udah diatur di bagi Manusriaman ya di to panyen ya kada kumbay 22 tujuh pickleball challenge Sriaman 2026 Semarak Kemerdekaan. Jadi impai lama besrimbay ngau hari Sarawak 2026 22 bulan 7 atau tadi mini stadium Sriaman mujur di Pejalai ke ba mini stadium Sriaman program 22 tujuh pickleball challenge 2026 Sriaman Semarak Kemerdekaan main pickleball. Atau diatur unit komunikasi awam Sarawak UKAS ngau kerjasama SMK Sriaman pihak mega serakup main pickleball Semanggang, Semanggang Pickleball Club. Lalu program to mayanya dipenyadi kekaban Parlimen P201 Batang Lopar yang berhormat Tuan Haji Muhammad Safizan Haji Kipli. Lalu maya to bisik 33 regu, 33 pasang udah ngau mayan to. Tidak tay ari pelilih menua Sriaman pihak muka bisik ari bagi menua betuang ngau bagi menua samarahan. Lebuh Jacob jadi ke program to mayanya diadah MP Batang Lopar, kaban Parlimen P201 Batang Lopar yang berhormat Tuan Haji Muhammad Safizan Haji Kipli. Jadi mayan tok kuya sebengkah mayan yang kebaru pian muka moden nyamai di pelajar ke semua, lalu mayan tok ulahnya di platform yang ke pemaduk mana kena merangsang community lebih ibuah ke gaya penghidup ti berpengerai. Kuya muka nabah tajak bagi menua Sriaman dia tok terbilang ngau main tinju, ya harap ke mayan pickleball tok dekat dikerindok ke megak semua community di tok kelebih lagi nembiak rebak baru meruan aktif bak pengawak lomba ngomayan aktif bak pengawak bak gelanggang mayan ngau lomba. Jadi maya to ya nyuak ke banto RM5,000 ungkup Semanggang Pickleball Club kena mantuk surakup to berjalai pengawak sida biar muka tanda ya nyukung pemansang mayan to main pickleball dibagi menua Sriaman. Jadi mayan to mayanya bisik dua kategori indok ngolo laki lalu bisik 30 ikut sidak mayan to yang kaum nembiak form 6 SMK Sriaman. Pihak mega ko MP Batang Lopar ngelalau nembiak SMK Sriaman ngambil meruan bebenar ngemujur ke direk bak pengawak bersekolah laban dia to mayuh banto bak perkara to disedia ke perintah menua kita Sarawak ke pengelantang bala nembiak sekolah. Ya tadi berita dia berkongsi ngau kita ngau cara ngelansa. Kita mandi yang ke Siti lagu hari Wat Mawat kita. Lagu ke dikumbai Tungkat Semangat. Agis mampai mandi yang ke YFM, YFM Segulai Sejalai.

0: 24 iti lagu deka bepekit ba renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengka. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Mega, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

Lagu kerikumai April Mean dari Dara Helena. Cikgu terima kita ya, Puan Dara Helena. Nama berita kita di Sibu, dia bala peninga rap ke penunggu pengelantang. Kita cerita kemarin di Dinga, kita di Sibu. Kemarin ke sana. Bisik udah hujan, nak buka kami di bagi menu Suriaman di itu, enggak dibagi menu Betuang. Bisik hujan pan, dini hari nak lama. Yang menang sebengkah mega pengawak ia kebenar diatur upis dagang dalam menua ngau kos penghidup menua kita dibagi menua Suriaman dito. Ngau dibagi menua Betuang mega kalai sorito 29 dari bulan 7 2026, berangkah hari 11 pagi tadi nyentuh ngegai 4 ngalih hari itu lagi. Benung diatur program jualan Rahmah Madani bergerak di Parlimen P204 Betung, Dun N37 Bukit Saban. Batamu Lama Sepawah, 29 hari bulan 7. Sarito berengkah di 11 pagi tadi, nyentuh ngagai 4 ngalih hari itu lagi. Nyabak bagi Parlimen P204 Betung, Dun N37 Bukit Saban. Lalu pihak mega program jualan Rahmah Madani, program jualan Rahmah Madani bergerak. Bisa mega diatur bak Parlimen P204 Seratu Don N40 Kabung. Bak Pusat Penjaja Kabung Seritu 29 hari bulan 7 2026, berengkah hari 9 pagi tadi, nyentuk ngagai 3 ngali hari itu lagi. Okey, program jualan Rahmah Madani bergerak maka bisik diatur bak Parlimen P205 Suratu Don N40 Kabung hari pukul 9 pagi tadi di Pusat Penjaja Kabung. Palan kedekumai Pusat Penjaja Kabung nyentuh ngagai pukul 3 ngalih hari itu lagi. Dua bengkah program yang diatur upis dagang dalam menua ngau kos penghidup bagi menua Suriaman. Kena lama dah lagi kita nyingkang agak jam ke penudi pukul 2. Kalai pukul 2, Nur kita berkunci ke program Seruran Dikenang. Nur berkunci ke lagu lama ngau kita. Itu lagu hari teacher Johnny Lang. Johnny Lang ngau lagu kedikumbai, ndak mudah aku lengkap. Ya, terima kasih lagu tu. Kita berperindang mendiang ke Seruran Dikenang hari pukul 2, ngali hari itu lagi. Lalu 2.30 ngalih hari, Nur berkongsi ke pesan-pesan rindu hati hari kita. Balap ninggal.

0: Pusaka program seruan dikenang Pak YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Mulai ke pengingat ngenak lagu-lagu lama, dinga ke program seruan dikenang Pak YFM Sri Aman berengka hari pukul 2 ngale hari. Setiap hari 3 semina bab YFM.

0: Lama tentu nadai ke baru dengan program Serani Kenang bawa FM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Okay, kita sudah datang dalam program Saluran Nikenang, lagu keterubah Darah Manis Hari Jimmy Nyayang Kau Elizabeth Murian.

Lagu kedeku mai Darah Manis Jimmy Nyayang Gau Elizabeth Murin. Oh hamai aku bisik pangan kau ya, tang aku rindu kenawan. Ish. Okey, lengkap ke dulu cerita dalam lagu Darah Manisnya tadi. Lagu kedua kita nyedia ke lagu hari Jospin Jalin. Baru ingat ke aku sebelum kita mendiang ke lagu Gabriel Tambi Engkau Ben Sra Kandis Nuan Suah Diati. Simak lagu hari Jospin Jalin. Baru ingat ke aku.

Okey, sebelum aku kongsi ke lagu-lagu Lomak Bukai, kita kenang Siti Hari Program ia kreator Hospital Suyaman Berengkah Risarito 29 hari bulan nyentuh 30 hari bulan 7 2026 hari 3 ngau hari 4 sari pegila Berengkah hari 9 pagi tadi nyentuh keempat lemai itu lagi 4 ngelih hari benung diatur ianya program kerikumbai program Hari Warga Emas 2026 Hospital Suyaman. Jadi itu diatur ba lobby Hospital Suyaman. Mesti mayu kelebih lagi sida ya ke udah tuai umur 60 tahun ke atas nang diperansang sama ngau kita sebilia datai ngulo datai nyukong program to sambutan Hari Warga Emas 2026 Hospital Suyaman diatur hari pagi tadi 29 hari bulan nyentuh ke sari pegila 30 hari bulan 7 2026. Kita nyendia ke lagu hari istabayang kedekumai langit ciru diruyas ditangkan ke lagu Christopher Kelly Aku Tegenuang.

Ya, makanya aku lagu kena kumai. Aku tergenuang hari Christopher Kelly. Anak tergenuang jam dia tu balap meninggal. Harap kita lantang terperindang meniang ke YFM Seriaman. Jadi lagu kenangkan kenyak ianya lagu hari Christina Suntai kena kumai. Rindu aku nak badok. Lalu pihak mega lagu hari Hanman Unjah. Hari mata nyentuh ke hati.

Lagu dari Herman Unjah, Hari Mata Nyentuk Kati. Kita yang lengkap ke program Tokoh Sekali Itu, mendiang ke lagu dari Marilyn Enggau Gary, Tinggang Pengingat Lama.

0: lagu. Tama puji dia nak kami Radio Kayan Mir FM ngabji itam. Eka tawin dalam bidang nyanyian ya. Eka apa terlibat dalam nyolong ju lagu, nyolong ju muzik,
1: lekan,
0: nyolekan tak lama pengalaman kak jadi komposer lah lagu ni. Nun pengalaman alang haja jandang im hadu. Kui nak tegui kak sang lagu.
1: Alang amdang akna, aku rasa bin aku sendiri alang alung duna. Usi tak masalah, cuma alang tawin tak aku pedung ilau dahun tam kayana bin usia cukup. Usia biar dahun Melayu kurang lelah dahun.

Sarawak Forestry Corporation pihto pelunan bangu tek joh tusah bayak petap atah hungi bawang dahin bahik bangun asen mesek nurepah ngejala tegu dohirap asen jeleng halah bayak asen kalau dikakak dah pakai naharuk alang tagang sayu lawat batong tap kalau dang muat turun aplikasi Sarawak Rock Watch kalau sengjam atah awan bayak nyemo kalau lahu sengjam tips keselamatan 3M dang na dah buka pala SFC ake tolong lawat dahin mengguna keselamatan dahok pihitokan ni men Sarawak Forestry Corporation.

0: Malang Teh Habaram Dahin Belagah Pa'anah Peji Dahin Radio Ta'am.
1: Okey, masalah vi dan lahu maok senglarah manitam lima jadi maditam utai keleng hiji lagu ala kenan Kenza PMC hati he jangan buru-buru dan lahu aku ngina lagu anda dan paha panitam lima hui naman kelo ala ngelarah jaka ani. Okey, tini teji info aku si manitam lim hati tejoh program vaksinasi anti-rabies, microchip dan lahu perlisinan asok. Tino program ini sederhana tek saya atau pitan do bulan saya Duman 2026 hak taman hak tamu taman tungku hak mirih ini mato mapuku na pitan jihma atau pukul 4 lebih. Jadi manita malang na bageri asok lo ala tusuk nyekang prah rebis maklo hado nginang umur nasok lo ti hati telo bulan berhujung nusiha mali dahi nusiha mo anakna. Alang kedua maklo hado sedia tiki tiki kelok dahin lahu ala ngebayar lo. Awi kelok ogeri asok lo ala tusuk anyekang prahrebis anidi mengkelok makau asok lo haut ajaka. Okey, dan dahu pehituk menitam lim hui nak mengkelok amai inai alang angenap geri asok lo ala tusuk anyekang prahrebis daripada lahu metuk microchip dan lahu na lesin asok lo ti. Okey, dan aji info menitam lim dahin kerana aku sengkiri hitam pejoh peji alam segmen ngelarah jaki.
2: Hari ini orang Sawak boleh mencipta chip design. We are no longer only consumers, but we are the creators of high technology. Walaupun kita membuat penyelidikan, research and development di negara orang, iaitu di Cardiff, United Kingdom. Our scientists are there now, doing research on new chip design hingga dinamakan Ketek AI. IP, intellectual property right, itu adalah hak kita. Mungkin satu hari kita boleh menubuhkan syarikat yang setara dengan Nvidia. Jadi inilah masa depan kita. Soalannya, apakah belia di Sarawak boleh atau tidak boleh? Boleh. Saya menyediakan anak-anak dia hari ini. Kalau dulu mak bapa kita nelayan petani, B40 tidak dapat menghantarkan anak ke universiti. Walaupun diterima oleh universiti, kena kekangan wang. Kita tidak ada mempunyai pendapat yang cukup. Kalau dua orang anak universiti, seorang si dapat masuk, maka keadaan masyarakat kita masih standstill. Dan kami dalam keadaan berani. Kami kata, selagi anak Sarawak yang boleh memasuki universiti kepunyaan Sarawak untuk belajar di semua bidang STEM, termasuklah psikologi, finance, banking, semuanya masuk. Bagaimana anak-anak mendapat pendidikan percuma di peringkat universiti? Inilah persediaan kita untuk anak sekalian masa depan.

0: KSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Aku Ruth Ngau, Kelantina, Radio Kayan, Miria FM.
2: Saya kena Man Hadwi, Kelok Lim. Nakui, Hunya Ngerong.
3: Hello, aku Devan.
4: Hi, aku Daniel Ding.
5: Hello,
6: aku Usun.
4: Usia hadal hong man telok pendengar radio Malaysia Kayan, pendengar setia. Paan sukung radio Kayan, hai non dua telok teh, dahin. Cayong radio Kayan, all

0: paan mageh jaka dau taga. Tangan dui atau tua, menglalai dui atau kefen atau bisa nurepah atau alang mi. Pakai basuh nyipih dahin seluah, mengtusahna senaman alang bahat, dahin menglalai darah gak tan lasu dau. Awi batungka telapo lasu, tena ilo ngapan alang nyingau dahin nyingam, ala besahan basa, an usut tek batung dahin kahung, nurepah dangduh japah ngam batungka. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM. Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Okay, masalavi dan lahu ma'o senglarah manitam lima jadi maritam utai keleng hiji lagu ala kenan Harry Paran ni hati adahun terlagu negeri itam pala pita minita pukun pa talavi. Dan kerana aku senggeri itam perlu pojoh peji alam segmen pengjam tam tino lavi ane aku senggeri itam tenelana basung asen dahat Tionghoa. Okay, ciong sam norepa shipo hati basung asen hawa dahak doh Tionghoa dahin lahu Chang San hati basung alang anda halake pakai jadi basunganan anda hakna pakai kain sutra norepa satin tino kainan lemak dan lahu hipun lah bela. Jadi lah bela ni tadak na hipun ukuran yang alang sayu norepa lahu damauk tuk alang nadahak melu dan lahu kekayaan. Jadi lah emas nurepah kuning apaan anda hak milih tidona na tada kemakmuran nurepah status sosial alang bau. Okey nana tejo segmen pengjam tam alaveni hati hati tejo basung asen daha Tionghoa dan hilahu tino info ni akala mana Jabatan Kebudayaan dahin Kesenian Negara. Okey, dan lalu kerana aku senggerita ma pejuh pelalu kelengheji lagu ala kena Bobby Laing hati lengkuma peji sayu piah peju.

Okey, mau salah vide lah ho mau ka sengara mani tam lima jadi madi tam ute kelenghi aji lagu ala kena bobi la ing hati peji sayu piah pepeju. Dan lah ho tini teji info la an sa ku si mani tam lim. Okey, ni tejo program 3R buy back norepah kepen beli balik barangan kita semula. Dan lah ho jualan kompos ala dahana haut adonam. Tino mani tam malang hipun, klatet, kutek, bateri klita norepah lah ho ubu-ubung plastik. Repa besi dahin aluminium nerpelahu ovung elektrik dahin elektronik mengkeluh hadau geri baranganan ate haut adonam petgudahana kempen beli balik barangan kita semula dahin jualan kompos matoh mempukul na pita na jima atang pukul na puluh dua berluadau. Okey, dahin lahu amani tamlim tino lim baranganan adak anhanga lui te pala si norepah te pala ligit. Okey, anak-anak ajitu kalang sayu mani tamlim alang hipun barang-barang alang empah kaitih mengkeluar semua soda nunan wihadang gerinah tegudahana kepen beli balik barangan kita semula dan lahu jualan kompos tino kepen ni andahana haut adaunam. Okey, anak-anak ajit info mani tamlim dahin kerana aku sengkeri hitam tak lenghi dua lagu hati je lagu alang una lo ala kerana Jimmy Palikat anak kampung dah man onan item tak lenghi je lagu ala kerana Dennis Lenjau ihatelo kuma urip hudik.

0: setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.
1: Radio Kayan
2: Miri FM.
1: I like. I like.

0: jauh matololaan nyati perlu kalau tangan ngiyoh daun taman kalau ngiyoh daun hinaan kalau ya kalau dang murib sayu ngiyoh katuk hinaan kalau katuk taman kalau munan perlu kalau nyepida teh hinaan kalau nyepida di taman kalau aku barat kalau tenang nuni ya urip kalau sayu ni ya urip kalau aru ngiyoh daun Tuhan. Tanak tak ni hondun taman tak ni hondun hinaan tak aru rib tak kan Tuhan di. Aku duai kalau ni, ngangan kalau ni, mang kalau belok belok. Alam urip kambaya ni, di kamna lang alui kami anda kaya ni, di kamna lang itu buboh ada tambah ni kam nyam ni ke? Ya, nunan tuan lang kentangan kui ni mang kalau hado hado.
1: Panopiwe pedah te alan, plihe sayu asen di mahlale. Kalau men radio kayan, bara sayu keneplan, menitam,

0: Utara Dengah Mareng Tutam Sarawak.
1: Okey, kini pukul 4 jurnal lebih, tam kelihir dengan lebih alang Winifred Levan salin dahin anak basa.
2: Sekena menikah baun, selevi menitam lim, pejidahik Levan alam dengah lebih hak radio kayan Miri FM. Anih lim dengah. Tuk alang jadi melawin dah alang siwa hak program perumahan rakyat PPR Bandaria Park sang angat nang sayu amte alang selepi ngioh latar belakang hak udlaong dah alang siwa ampayan nunun dah utat anna. Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasar Bara. Kahum 22 kes analana melawin kahum naan tuk alang lahuh an siwa men pihak ketelok lengap alang puli dahin u amte hawan. Avinanan tukanan perlu an petmai higat jilaong avin haut kes sekdap tuk alang an dalok telunga. Iha dua nunan tegu berucap tegu sesi penerangan perbandanan pembangunan perumahan HDC Peji Dahin Wakil dahak penduduk PPR Bandaria Park hak Sibu. Hak Bintulu kasih. Alam tokanan pengerusi HDC Abdul Yaakob Arbi Bara sesi nerang tuk anan enna japetira marung sarat siwa nunan pah marung hak dahin tanggungjawab dah alang siwa. Sesi analahu buka awang pepteng jatengaran marung tuk alang andah penduduk nira. Ken HDC tengayat petmai hadui ngatun PPR Bandaria Pak Ana ngioh lim aduan dahin maklum balas alang an terima. Pihak nalahu manau hadui nemai ngavan anan ngioh peringkat. Alam pelaong haduanan hadui peji menlim pihak atak perlulan ja PPR Bandaria Park paan jadi ngavan melok alang denak sayu. Alang lahu te atang alam sesi anan ihati adun Jepak Iskandar Turki adun Tanjung Batu Johnny Pang Leong Ming dahin wakil penduduk PPR Bandaria Park. Hui 50 laong peserta ngioh uji bakat pembaca berita dahin pengacara TV RTM Sarawak alang enna ha auditorium Piramli RTM Kuching Donie.

0: Elau Kelunan Maring alang hipun petensi basak dengah dan tavin alam program TV. Dengah hanih an pahmau men Radio Kayan Miri FM. Kahom nama tu saya pulu tusu bot nyian alang an kontrol mensu seng betading hak sibu International RC Power Boat Race River Challenge 2026. Pertandinganan seng ena hak Bahek Hungai Busang Lihua hak sibu matoh jima atang dua de bulan saya ane. Setia usaha jawatan kuasa petugas pelancongan bahagian sibu di TTG Maria Nadja Jimmy Bara. Daha alang-alang bagi alam petading jahngonani melawin peserta menhawang daleh ihati men Brunei Darussalam, Thailand, Indonesia dan Emiriah Arab Bersatu UAE. Atangna daha peserta menhawang daleh ani anihna jitada alang petula petadingan ni sadang an ala pengiktirafan jadi tehang acara RC Powerboat Dekaya ha Asia Tenggara. Ya dua nunan jakat sidang media hak pejabat residen bahagian Sibu. Pitan kategori sangan petading dahin price sin atang telok libu ligit haut kategori ayak. Dumana ready petadinganan uhna rekod alam Malaysia Book of Records MBOR awin deng mepeng penyertaan tusu atuh 50 pitan bot kontrol men su alam ji acara. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Cawangan Bintulu Umanau Ops Mutausikan Dahin HID Nurepa LED Ha Alan Tun Ahmad Zaidi Ha Bintulu Dahlam Di. JPJ Sarawak ngejeloh Facebook nak bara. Operasi anan ena japaan ngioh udang-udang ujung alan-alun. Dahin ngetneng uvung ngavan panau ujung alan-alun. Paan alam tuk alang sayu dahin ngioh aturan alang o an netap. Jarun operasi anan ananau kahum telok atuh 55 uvung panau ujung alan-alun o an pelesa. Menhadui pelesa alang ananau kahum naan salah alang analana tek hang na emtek lisin geri kelita norepah mutosiken. Pahtipuh pelesa puspakom lisin kenderaan motor LKM pahtipuh dahin kahum naan salah alang habe melawin marung teknikal uvung panau. Lim salah alang analana o an uk tindakan penguatkuasaan pihak alam peruntukan undang-undang alang an kot kuasa. Alam tukanan JPJ lahu mano ops motosikan dahin pemandu warga asing pewa ngejeloh hadui meronda hak tatah pasan ayak kucing dah alam di. Jarun operasi anan ananau jatuh 55 uvung ngavan panau ujung alan alun u an pelesa. Alam operasi anan jiklita u an hile awin alang gerina kelunan mendaleh habeh alang amhipun lisin geri kelita. Limsala alang antakep dahin an hile u an uk tindakan penguat kuasaan. Nunana dengan Levi Radio Kayan Miri FM alang-an Muhammad Al-Hadi Samsawi Usang men amin dengah RTM Kuching Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Saya kenap dahin salam sejahtera.
1: Dengan RTM Bara dengah Mariang Tutam Sarawak.

amai Tuhan bakat itam nai meniha itam upuli. Maksudnya dari minat kepada hobi dan juga daripada komitmen mengbelati ataupun jangan pernah berhenti untuk terus berkarya, terus nyivan, terus memberi inspirasi kepada semua orang. Itam leng aman nyivan ini mengtam belati. Amin kerana ini media sosial memainkan peranan paling penting lah, seperti Facebook, TikTok, YouTube. Kita boleh mengenengahkan bakat kita melalui media-media sosial yang ada lah. Dahin aku ya nih pak, saya pun masih budak yang masih baru belajar. Usik aku yang dengbara aku ya nih, oh aman, masing-masing kita terus belajar lah. Cari peluang, ilo peluang untuk terlibat dalam kumpulan, bermula dari kumpulan kecil dan platform-platform yang disediakan. Jawab tiap pertandingan tarian, kita menyok. Jawab tiap pertandingan nyivan, kita menyok lah. Aku kinah Joh Keliah dan asam tam orang unduh hak Sarawak ini. Amnya dahin hak miri khasnya untuk terus maju dahin sayu dan nyok dahin ala bahagian dengan lebih mantap lahan hak bangsa-bangsa dahin bangsa-bangsa habih yang tiap Sarawak ini. Semoga hibat tam orang unduh dan antam ju angkat dahin mertabatkan ke peringkat yang lebih tinggi lagi lah ke hak dalih hawang kulit tam deh. Terutamanya menitam-itam anak-anak hak miri dari anak hak umaru supaya tidak hilang dari untuk generasi akan datang.

Okey, mau selavi dan lah oma oka sunglara mani tamle mati ni bakih tam Rita Lauren selavi DJ kehe lagu liveng ala kena na Diana Nini kena tini ya selavi manika Rita Lauren dan lah men one ka kumadak lagu pangakai ka. Jadi kerene aku sengrita perlu pejoh peji alam segmen dengah men hawang dale. Kedengar launalah lenemen Hyderabad tetino usan bahut monsun dan pekasau jadual anobilun dan laho dan nakuri-kuri alan alun kira jam dan laho alan alun kira gak lepah hak Delhi dah lemdi. Jadi tekuri-kuri ngavan hak hinan daleh India leput gak si hok tun dan laho teji rakaman video portal berita alam talian nujo tino atau usan alam mutam tepala kedai hapasan Jalan Janpat hati jeleng ngavan dah hapa belek hak konot place. Jadi kunang bangun lahu anginang kira lalau ata ngetupak hak kuri-kuri station metro. Jadi cerika bilun indigo dahin lahu akasa air alam kenyataan abara te kuri-kuri ano bilun alang te leka dahin alang leka menadahi alang tavin tavit ke dau amnuno sayu. Jadi usang bahut lahu alang jadi hadale awi puncap dan lahu Haryana. Jadi tanah tenyu lepot jadi hak Himachal Pradesh dan lahu jabatan meteorologi usang ada hok bara si hotun senjadi hak kuri-kuri daerah alang lahu melavin hinan negeri Shimla. Okey, nanti dengar alauna loh alenai men Hyderabad. Okey, dengar alang kedua alenai men Beijing tino penyelamat pesuk teluk puluh laung laan alam matai alam tanah tenyu alam jadi habarat daya China te belua bulan anidi tino lim dah alang matai saknai tabah te pala 40 ji laung kelunan. Jadi tanah tenyu alam jadi te puluh tusu da bulan na tusu di ha daerah Peng Shui Chongqing dengna kuri-kuri umak alang teh ha ujung bukit dan lahu alang teh ha jeleng dahin lirin hungai Manyun. Kena na tanah dan lahu bato. Jadi teji arah kaman alang dah ha petula. Tino bato ayak dahin lahu tanah. Alang berlepup ngavan perumahan. Dan lahu ngavan dah na hadui berjuan. Dan lahu matuh anggota penyelamat tepala tata ngavan anan. Ompai dan edi tino pasukan penyelamat baran nusi tedaha alang selamat teguh dahana operasi pebeh 50 laung alang leput padek haida atana atenyu. Okey, nanti dengar alenai men Beijing. Okey, menitam li manana dua dengah menhawan daleh dan kusi menitam li meleviani. Dan lahu dengah menhawan daleh dan itam kelenghi te jaka alampia. Levi ajima. Di kerana aku sengkiri tam te kelenghi je lagu ala kenan dianan ini. Hati alakuma lagu Levengkui.

0: Alarah jaki miat pengjam. Microsleep. Nunkah microsleep. Microsleep ihanah jijaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng 30 saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejap-kejap gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang microsleep tegu geri kelita. Itam dang magioh-magioh batung, kelenghi lagu, mangderiva kelita aja kat nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alang tek tugung dahin tam, awi hak haman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mangtengayat deriva kelita jaka nyukudau. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
1: Kayan peji dahin kelo. Radio Malaysia Kayan peji dahin kelo.
2: Okey, masalavi dan lahu mau kasung lara mai tam lima jadi mari tam utai keleng hiji lagu ala kanana diana nini hati lagu alivang kui. Okey, mani tam lima tino puku na lima lavi na a ai tam sente payang jaki tai keleng hidenga man pa undenga angkasa puri Kuala Lumpur. Jadi mengkelon teh pasan nak miri mengkelon pakai mengkelon tai keleng hidedo kayan pakai channel Esro satu suji deh lahu mai TV tu suji kusung. Tidak pukul 5 lebih kalau peji dahin na teli dia kenyah. Bila manutin kita nak kelenghi radio kami di FM atau pukul 6 lebih kalau dah naik peji dahin ngejeloh radio online time nerepak RTM klik dan lah kalau dah nginang live hub page radio kayan. Jadi empat hitam teknik dengan halaman angkasa puri Kuala Lumpur tetap kelenghi ji lagu ala kenan iba wajang hati sepui doh sepui ake.
3: Miri FM

manita malang muku, alang pakai ipak batok, tek gaya alang tenang dahin sayu, itam puboh ipak batok tam. Mengmetek ipak batok jasa tidur, ipak batok lahu perlu an musu haudau. Musu amtusah pakai ubat pusu ipak dahin mepu ipak batok alam atak tuan. Mengmepu ipak batok alam atak lasu, awin atak lasu sang nasa ipak batok ati. Ipak batok lahu deng anpu alam ngawan payau ipak batok awi jamtuk tablet pil taban alam ngawan ngemang ipak batok. Itam lahu an pehituk jah mebet ipak batok dahin ngeluku ba haud itam uhkuman. Awi itam jam sinipen tambela nai betong sayu itam pala duktun ipak jah pelesana. Mina tukani jadi awin ipak batok ati an jaga dahin teneng ataupun ga alam ba tam ataupun infeksi.

0: Enya tiga selamat datang dan selamat pemung kejaya ke usai tali dia Tony Siok 20 PM to bulan 7 Oman 2026 Siok Tertelu. Ilu kau keringat dengar cinta lidio kenyam RFM pemungan ini bunga. Semangat patriotisme perpaduan dengan ya unkiman ya muat jaga idalo inana patut dalam usaha dengan singkat usaha generasi anak-anak muda Cina ida Cina anak sekolah. Puan ini inana keluhan rakyat ya sukat mungkin pembangunan merakyat Sarawak dengan negara ini banyak ta. Dengan ahli parlimen Betong Datuk Dr. Richard Rapu ya kuma program ina inana kuabaan pentarama homecoming kesiok ngan ramai hari Sarawak ngan program jiwa ed hari kebangsaan ngan hari Malaysia peringkat daerah Betong jadi ca alasan ya gunalan mana naat se adat ya ida dini kaang anak-anak murid. Kejayaan caca usah hina nabi on tua Nina palak pengencam caca usah tua tapi gunalan un semangat gayang pekua mapo ida dia perlu ngan bi on maam kenang mapo kelunan dia ca. Ya petirak pekinadau siup pejadi program ina kak Dewan Sri Abadi Sekolah Kebangsaan SK Abang Abdul Kadir ka Betong Nyabda. Perintah Sarawak Arablah na Perintah Persekutuan Sukat Alak Bad pasentuk ngempau la'a peruntukkan ngan penerokaan ngan pembangunan sumber mineral kat negara ini. Puyan ini hinana nyukung usaha pemetaan geologi bagi ngekadok la'a industri hiliran ngan unak sasaran kidi. Ngan Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan Yakuma Sarawak lepas nak penukan dengan nak peruntukkan puluk lemah juta ligit ke entah RMK ke puluk dua dengan kenambah lah puluk ayah juta ligit ke entah RMK ke puluk telu bagi ti kajian pas untuk ke luak sepotensi sumber mineral kat negara ini. Ina ukuk Sarawak peluak sila pengelok da apa na peruntukkan cin perintah persekutuan ya jinan ini dah ya rekod ca puan telu 6 juta ligit ngan sukat ala nge sukat la ngeliwat naat kidi ngebayak siap pengebiuk ngan pekinapa potensi ya biuk lan unkat negeri ini. Tok daulah sukung dana ya kuat. Kuabaan sek lepas nulat kuma negeri-negeri dia ca kenagap la gayang pekuat strategik keang perintah negeri ngan pekinapa persekutuan ya kuma pekinadau siuti majlis mineral negara kat Kuala Lumpur bagi wakil premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ngan itiang inah hinana pengerusi kun timbalan Perdana Menteri Datuk Amar Fadila Yusof. Sarawak sedia nagap lah kedudukan jadi cahap penyelidikan dengan inovasi bahan termaju namun dalam pembangunan teknologi polimer pakai tenaga hijau dengan biodiversity. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Dr. Sim Kuo Hian Yakuma Sains Polimer ada ngeuna potensi bioklan pakai ngaliu gaya awang ngebayak pembangunan bahan ina. Puyan ini biun tua keti ekonomi kitaran tapi ke nyukung la pembangunan teknologi dalam tenaga bersih ngan pekinapa sektor ya jaga agan. Ya kuma pekinadau jinan petirak siuk Kongres Polimer Dunia ke 50 ca Kesatuan Antara Bangsa Kimia Tulin dan Gunaan IUPAC Makro 2026 kat Kuching. Ya mengin gayang pekuat penyelidik antarabangsa bagi nena arsip puyan biodiversity Sarawak bagi alat ca la'a puyan yang madang dalam bidang ina. Ya pekuma la'a Sarawak nak tawaran ukuk yang kondisif pala ida kelunan dia pelabur bagi dalam industri polimer ngebayak bekalan tenaga hijau yang lebih stabil dengan gas asli rendah karbon. Suai ayah atau pakar saintis dengan ida dia ati dasar Cina 64 dan negara dini yang naik siuk persidangan ina. Perintah Sarawak ke pencon agaplah agensi agenda pembangunan golongan muda ngebayak pembangunan Minggu Belia Sarawak 2026 ia berjadi kat Dewan Suara Semarahan. Ia jadi Cina Pulau abis 26 tahun bulan ayah ini OO. Menteri Belia Sukan Pembangunan Usahawan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah ia kuma puyan ini hina nak engkin tema Belia Aspirasi Kita. Peluak se komitmen ia pasulo Cina Perintah bagi nak pengiktirafan ya tigalan bagi belia dini jadi cak aset ya gunalan bagi pembangunan kat negeri ini. Majlis Pejadik Puyan Ina Hinanati Kuona Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg 25 atau bulan ayah ini OO kaang acara ya idati nana keti pengajian program Ina kem ngan expo belia pertandingan isukan ngan pekinapa sukan warisan ekrobito Big Town ngan pekinapa Youth Marketplace ya peluak set telu pulok da kedai usahawan tempatan. Konsert belia Pa'un Idati gayang pekuak pe nyua anugerah belia Sarawak sio ida sio ina o ngani apa tirak pekinanau sio sidang media kat Kuching. Suek 50 usah ya tai alat bagi dalam uji bakat pembaca berita ngan pengacara televisyen RTM Sarawak ya jadi ke auditorium P. Ramli RTM Kuching tau ini. Program ini hinana yakti pengajian telu tau nadiang nyabda ngan mita bakat madiang dalam bidang penyiaran televisyen ya jadi kelunan dia baca ngan pengacara TV RTM Sarawak. Mika da penerbit program Ina Iskandar Joni, Ina Yakuma inisiatif ini yak peluak se awang ngan maida golongan muda yak naik alat bagi dalam bidang penyiaran bagi ngekadok la bakat penyiaran ke RTM Sarawak. Jeno Oina yak sukat kengemuat la jale penyampai yak un kualiti uji bakat ini pejadi jelasan man mita silong-silong madeng yak un potensi yak kepedengar-dengar nganati program televisyen RTM. Ina tuak dengar tepat ini dengar yang lepas sedia kun Ratna Saimin ngan Muhammad Al-Hadi Samsawi Cin Amin dengar RTM Kuching. Penjauh pemengkejai ke usai tali dia kenyah Miri FM. Selama sempat ngan penuh kun dengar. Selamat tetap salam Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Tiga tawai.
1: Dengar RTM. Badak dengar mading. Petipo Sarawak.

Okay, tinggal sana ke kami kem dekat jaya ngelai ka usai tali dia kenyam FM yang selamat tetap kami kemu hino dengan tau ini tain hikam dekat jaya ngelai ngebaik siaran radio pengalai harap na tiga sengela tu tau ini nang gaya awang ilun asyik ke pasen biar merek ke ini tiga tu ak ngan apa kena apa ukuk-ukuk dek cak yuk ke una gaya awang dia si hujan tau pini tain ya tepat tan asyik ke baca gaya awang ini nuan ilun asyik ke miri kini medan gaya awang ke Mire. Gaya awang ke menyere on bayo berkilat sek ka cado ikok tatap ini ngan ngau nak bian hujan. Ya dan mungkin apa tepat tek ka marudi medan ka beludek lu nasi on bayo berkilat ka kuda-kuda uko hujan ka kuda-kuda uko ngau na ngan ka telang usan ngan belaga lu nasi ka ini sengan ake medan ko alo sek gaya awang on bayo berkilat ka kuda-kuda uko sek tatap ini ora ngan ngau na on hujan sek ka kuda-kuda uko nasi baca gaya awang ya lepas naik Cin upis Jabatan Meteorologi Malaysia ya tiga tawai ku mekam dia kejai ngalah ka use tali dia kenyah tau ini ngana nawai pas ngana ke ya nada yang nak kini hilo sukat ngeringa daulah siaran tali dia kenyah ka saluran Astro ayat tujuh ca ya ku bana kena ini dah hilo sukat ngeringa ngana lepai na ya pekena nuat tua ya menak nuat tua toy dai kelepai na ilu sukat ngeringa la ngeliwat saluran Astro ayat tujuh ja tiga tahu aku mekem man peketo nyukong ame peketo setia ngan me ka use tali dio cin arti amiri kini sengan ake ngan me nyelama ikem ka empi toy ikem dia suka bersiaran ngala ngan bangen tawai me sengan ake tepat ngeringa do tiap belian ya ada yang lain ini cin ambun masat mita peniga.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

Ya, okay, tiga sana kayak kami kami kerja yang lah ke usai tali dia kenyam refem ya. Tiga tawelan kami kemung dia pemung kerja yang lah. Okay, hake kalau kusi kedi ulah tips kuma hal toto dia kerja yang lah tau ini. Jadi kuma hal toto dia pemung kerja yang lah tau ini. Undia sakit sakit teka usah atau apa undia lelah teka tau ini orang bobo tiga yang gayang dah. Ya, un peluang pakailah rehat dalam kiri ya. Okay, biasa tepat nisab ca sungai yang suka mungkin agak dek tiga dalam usala kepada ilu nasi nang resepi dah pergi nala. Tapi tips ini ada ketisen ungkai kem dek tisen ini nang telu dah bahan dini. Dia un kecil dah pun lah. Singkat-singkat lewai lu pakai kiri. Suka jadi ca tisab yang suka mungkin penikah dalam agak lah ya. Dalau lah tak jentik ini adang suka kinca penigalah dalam musalah ya. Okey, telu dah bahan ini hinana ilu ala kunyit lepai na ilu ala halia atau lia lia bukit wan me ya ya. Okey, kelapa ina ilu ikam peletak kidi lah, ikam peletak kidi dua bahan ini ora kelapa ina lepas letak ni ya, mestilah warna jadi kuning pekina ya. Okey, kelepai naik kemala bunyau lemon pesukat ya, alat lemon ilam kelepa ayalah nak ajinan na telapo panah tenia panah mamut pekina ikam nak lemon ikam mama lemon kidi lepai na ikam nak nyok layuk jadi ina ikam nisep singkat-singkat tetau pekina. Ya, kena teluntuk ni sepikit ni. Ya, ulan teka suka tiusalah inu bala segar teka. Ya, ngak kemti kidi. Ya, na pakai kirapat lah bahan dina. Tapi ya ilu pesak na dua bahan dina lah. Kunyit ngan lia bukit ina atau pahalia. Nalah ilu pesak. Tanya letak ilu pesengi menuat. Kelepai na ilu memah. Bunyi mesem atau lemon ilu suka nak kidi dengan pekin apa ilu nak nyiok layok kidi ha kena luntuk ilu tia singkat-singkat alam adang ulan teka ti ilu segar teka ya. Okey, ina se cha tip sakit kusi kuma ilu mong sengana ke ikam dia bersiaran ngala ka usai tali dia kenyah Mir FM kuma ikam leto-leto dia kejaya ngala tau ini ya. Okey, ilu bersiaran abek jam 6 kita tahu tau ini kita pasal lawan sekarang kita dapat keringan nanti belian ini Cina Jolie jangan.

0: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah di tiram dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: MyClick dan RTM Mobile, kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Yang okey, tinggal sangka kumah hikam nak kejar yang ala kat usia tali dia kenyam dari FM. Selamat tetap kumah hikam langkin jam tepat nak kini 20 minit 8 jam lemah kita tetap tau. Ya, selamat tetap kumah hikam kita patah nasib mesej kumah tetap live chat kat ini Cin Michael Balance. Hello Michael, senang dengar tau ini. Ya, selamat tau DJ ngana selamat bertugas. Kita tetap tau ini manyi tawai dawa tiga tawai Michael. Yang begini apa kumah hikam dia like ilu kat usia tali dia kenyam Amir FM, yakin asyik ke ini nuat ya. Nang un atain mesej madang yang nak kena cek nuat. Biar mesej madang nak ini tiga tawai kem dia lepas like ilu nyurang tingai kerai menceng Philip Yong ya. Dublin ke baja selia usun ung Peter Paul Bilong lanyut nguda. Stanley Lian, Raja Muhammad Fazli, Lawrence Ngau, Beatrice Bulan, ya, Keling Temau, YMJ, Robert Ganja, Robert, Julis, Olivia Telen. Ya, tiga tawai ya, kejayaan lah kat usia tali dia kenyamir FM. Yang kita buat pesalah no, tempat ngeringan datik belian ini, Cien Jeremy Tingang.

0: tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen katakan tidak pada plastik sekali guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihatin. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab. Menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
1: Ya, okay, tengah sana ke kemaikan mereka jaya dengan lagu usia tali dia kenyam FM Hilo Tenase ya jadi tahu ini hinana hari ini dalam sejarah Hilo Nasi tahu ini si Uman Pulau PNP 42 Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud berkata kapan ida kelunan petani nelayan dengan pengenap kelunan dia unpakan pakai teknologi moden dengan alat peluang dalam untana ukuk dan ngempau lah produktiviti dini. Ya aku mah pekina sio pejadik nah hari peladang penternak dan nelayan ke Taman Pertanian Sarawak Sungai Sebiu dengan Cina Oina ya aku mah bion unjanan ya buat dalam kelop berjaya dengan usaha ya pesulo na inana ada dan gunalan. Ida dia mencam pakai tanah dengan un kejayaan ngena ida dengan kelepa ina. Ia nyua anugerah pala ida dia menang jadi jatrana penghargaan MIDA. Dalam pekina pelaa, Timbalan Ketua Menteri Afrid Jabu Anak Numpang kuma Pertubuhan Peladang Tai Empau Cina 22 Pertubuhan Peladang Cin Uman Pulau PN Ayah Pulau Ayah pala 27 Pertubuhan Peladang Sio Uman Pulau PN Puan Pulau Ca. Puan ini peluak si perkembangan positif sektor pertanian dengan majlis peluak ala bagi kuona pemimpin negeri ngana suwe 6 atau peserta Cin Ida Kelunan Petani nelayan dengan kenapa penternak. Jadi program yang sukat ngempau penisan masyarakat pas untuk kepentingan penggunaan teknologi ngana sektor pertanian moden ngana sukat mungkin pala pembangunan ekonomi ka awang pasen ngan ka negeri Sarawak. Jadi inase hari ini dalam sejarah kuma ilu dia bersiaran ngan mek ka use dari dia kenyah Miri FM. Ya okey, celah info ke kelukusi kumai lumong senakit kumai kemda bersiaran dengan letau ini. Hilo nasib kat ini pas untuk yak naik Cina Upis Majlis Bandaraya Miri kaya pekuat Cina Upis Veterina Negeri Sarawak Miri. Hilo nasib ida keti ca program nak tusuk vaksin anti rabies kuma kulung asuam ya. Jadi pemuyan ini ya ida ti nana Siu Ayah Terbulan Abik PN Terbulan Ayah Man 2026 Ida keti pemuyan ini ke Taman Tun, Tamu Taman Tunku nak dengan jampian Abik jam 4 ke tetap-tau dengan ini program nak tusuk vaksinasi anti-rabies dengan perkenapa nak microchip dengan nak lisin kuma asu ya. Jadi nawai asu amna ya ikan mungkin perlulah umur na telu bulan tekempau ya biun lemalik ya ya tem nusuh anak orang perkena yang kena bana tem ya nusuh anak-anak dah atau apa anak orang dina jadi ikam perlu nak tinggalah si kulung asum na ngan nawe yang kena kat badan ngan dalam orang kat asu dina ikam mungkin na jinan ina oh ya ayah terbulan abis pian terbulan ayah ke tamu taman tungku ya dan mungkin apa 25 terbulan abis 26 terbulan ayah pemuyan ini ketika Nam Leong Senadin dan jam PN mempam habis jam 4 ketai tau-tau dengan siok 22 atau bulan abis 23 atau bulan ayah gayang ini peti kat Taman Awam Miri dan jam PN mempam abis jam 4 ketai tau-tau ya nawais dengan akik ya nang atau bulan ya akik pendengar kini orang ya naik cin gayang pekuat cin up

UPIS Bandaraya Miri dengan UPIS Veterina Negeri Sarawak Miri, ya, program nak tusuk vaksin anti rabies microchip dengan kenapa nak lisin kuma asu. Okey, tiga apa? Mungkin tempat salah lagi, mungkin tempat ngering ada tit belian ini sekena ke kumaikam dia basiharan ngelak ke usai tali dia kenyam RFM. Ilung ngering ada belian cin Johnny M.

Ya, okay, tinggal sana kini kena jam tepat nak kini 46 minit lepas jam lama kita tahu-tahu yang tepat nasi info yang naik kat surat dengar sehingga nak kini medan ini nasi gaya awang atau apa kualiti gaya awang kat pengaduk kawasan kat Sarawang yang nang kategori sederhana bahan kini siu abis na jam 4 kita tahu-tahu ini orang dengan nasi nang sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia ilu nasi kat laman web Jabatan Alam Sekitar untuk tujuk dah stesen pengawasan kualiti alam sekitar yang lepas reput bacaan keang 50 cang dengan ayah pulak PN IPU ya. Jadi bacaan ini hinana Kak Sarike Muka Samalaju Bintulu Samarahan Kucing dengan IPD Serian. Ya, dalam begini apa lemah ada stesen yang rekod kualiti tiga atau tahap baik dawa. Hinana Kak Sibu Kapit Miri Limbang dengan ILP Miri kaang bacaan 20 ayat abis 40 lemah dengan ya bacaan ke Cin kosong abis 50 ya lebih 3 lah ilu nasib ke ini dan 50 ca abis ca atau sederhana ca atau ca abis 2 atau tidak sehat mana kini ya dengan 2 atau ca abis ayat atau hinana ca bacaan ya atak biun sihat lan lah dengan suik Cina telu atau hinana berbahaya. Jadi bahaya kuma nang agak lelah ya dalam nang bacaan IPU ya terlapau biuk lan ya. Okey, dan mungkin apa pukul elu ala bahas dengan nake nang gayang-gayang elu ti singkat-singkat liwai dengan lan pilu nasi on si hujan si kedut-kedut elu na nai labuk ya. Jadi ini ada tiga lalah man muek si gaya awang ya jameng dini kumpaan mabun sab dini. Jadi ya elu ala bad pa dalam agak lah ya kuma ida dia bio risiko ya sio tusah lah dalam sio mabun sab dini ya jerebu inilah ya kuma anida anak rumit runan dia tak udip dan pakin apa ida dia sio penyakit atau apa asma pakin dia una ngelamak lah ya jadi ina ya ilun asik perlu berhati-hati dalam tertiga hingga yang kawan umat perkenah ya. Okey, tiga pang kita pop salon sekarang kita pengeringan ada tip belian ini Cin Patricia Nana.

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Ya, okey, tinggal sana ke Kumaikam dan kejayaan dengan lah ke usia tali dia kenyam Mera FM. Ya, tinggal tahu lah Kumaikam lah angkin jam tepat nak kini 53 minit 8 jam lemah kita tahu-tahu. Ya, un lah tain mesej Maxi. Ya, tinggal tahu lah selamat petang DJ dah panah kat Miri kini. Oh, iyalah panah ya. Hello nasi kuda-kuda ukur apa adang tau ini. Hello nasi ukur-ukur lah kat pasun merek kini panah kat tau dalam unsi kedut-kedut hujan ya. Adam kenapa puji Tuhan bandar sukat lah puang umpat lah minu-minu yang elok kelok muat tau ini lah ya. Tinggal tahu Max ya kejayaan lah kat usai tadi dia kenyam FM. Dan kenapa hikam dia pemung kejai dengan lah cina jam telu orang sengana ke abis jam 6 tetap tau ini nak DJ ni harap ilu peketau bangan tawai harap peketau manya tawai tau lah nang gayang-gayang yang ikam tinggan awai kum ikam dia dalam asa cem tau lek cina kok kempa gayang ya deriba tiga-tiga sengana ke ya yang deriba ngebayak tegak kimat lah ngam kenapa kum ikam dengkin mutusikan dini ya hayan dalau nasi lapung ya tai pekaliu kalau tai bala pekina ya bana singgah-singgah traffic light ilu nasi on lumpun ya pecap ke tai lapung ina tai bala tai pekaliu lah ya ayan ilu tai rest kini lah pekina ya jaga keselamatan lemong okey ya tiga apa hikam dia bersiaran ngala tiga tawai dia lepas mata message kat ini ilu petegok lah nang tahu dia cian empam di jelenik ya pasalai kem sengen akik ya jadi tiga tahu aku mai kemung tapi kem perketau manyi tiga bangen dengan nasai kimat tua ya. Ya, keban pengalai lah DJ ni bersalau menawai ilumung apalah peketau jaga tiga agak lah jaga tiga pengumal lah jaga tiga tirak lah mong sengen akik ya. Ok, selamat tetap jam 6 ilu pencong ringan ada siaran cin YFM Impan Kucing ni yang kena sengen akik harap ilu peketau bangan tawai harap ilu peketau manye tawai nang inu-inu tok ilu ti singkat-singkat liwai. Ok, tiga apa akik nak pai kem pakai jam belian ini ya cin hici tepau ya liling jadi selamat tetap kumai lomong ya kena

0: 24 iti lagu deka bepekit barenggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengka. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Event.

0: Nikabanaku.
1: Sunyi. Seilu ilu kediri. Anang irau. Kami bisik berida kita. Penggerak pagi. Y 9 12. Ngelah tengah hari. Rentak ngalih hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
2: Terima kasih ya. Laban udah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
1: YFM. Segulai sejalai. No.

Ya, kita ke semampainya di kaban kami ninting hari, ninting jam. Terima kasih. Okey. Ninga kami di selampur benua kita, Sarawak Bumi Kenyalang, Sadalamai 6, pukul 9 malam tu ya. Sekali lagi kita bertemu ba lubang ribut ya. Berkali engkau DJ MATU di konti 3 jam. Nampung penduduk Imelda Joni rentak ngali hari. Okey, di Bandar Kuching tadi bisi hujan. Engkau lagi hujan jam ke dia tu ya. Ba menua kita benua dari banyak biji jimat ba jalan alun anang ke lalu laju anang megak ke lalu lubah anang berpegai berculik-culik ke handphone lebuh kita ke dereba ya. Okey, kita ke bilu bertukar lorong pansut simpang tau ke tamak ari simpang tamak ke simpang beri signal anang rawan anang malu beri signal neh lah banyak disengkaum ke dalam rega lon kereta kita. Okey, bakal selama ninting hari 3. Hello wise tibu hurung pukul 6:16 minit lagi au udah mending ke lagu hari Rudy Peter sekumga semi finalis kita Anugerah Carta siapa juara edisi ke-9 diatur oleh Dewan Serbaguna Selangau 1 2008. Okey, itu lagu kedisada Watson Jelai Hayati. Ungkap balik kita ke bernama Hayati. Selamat lemai. Terima kasih yang sedang program kami. Sada lemai. Udah tu kita terbaik ke Sibu. Hello. Why Sibu? Sibu.

0: A Gulaz Jalai.
1: Aku minta lengkap kami.
2: YFM boleh diperniang ke kita mengenal frekuensi 87.6 MHz di Sibu Ngau di Culau. Teruskan pengiru kita Bergulaz Jalai Ngau YFM. Hari aku, I miss you.
1: Antara tua Ngau bintang mitu.
3: Sama lemai bertemu baru kita ba Hello YC bu ke lemai to berita ia ketrubah tingkap kunci ngenang siti program tidak diatur ba ujo minggu to ianya Sibu International RC Powerboat Race River Challenge 2026 di dekat di atur ba tebing Pulau Lihua di Sibu berengkah 30 hari bulan 7 nyentuh agai 2008-2026 to ke alai ke tahun tu dia bisik 687 hitik buat laju kak dikontrol dengan remote controlnya peninga nyo mesai tu buah ku tau pemesai buatnya dah. Jadi program ke sekali tu nang ia di kulo mayuh macam menua sekali ke hari dalam menua Sarawak, Sabah, Semenanjung Malaysia pemegak bisik hari menua luar sekali ke hari Brunei Darussalam, Thailand, Indonesia, Ngomega, Emirat Arab Bersatu, UAE. Di Brunei, dalam menjadi kita hari menua Brunei Darussalam, pemadu yang mayuh nganjung ke ngau masuk pengawal RC powerboat ianya 28 nitik. Lalu hari Thailand 3, hari Indonesia bisik 2, biar mega sama mega hari UAE bisik 2. Lalu berpekit atau ke pengawal tu ianya bisik mega diselit ke ngau pengawal open blowpipe competition tau ke nyumpit ko kita ke dekat diatur 1 hari bulan 8 2026. Jadi tangkan ke mega bisik pekit nyurak ngau ngelukis ungkup bala nembia ke bisik hati dekat ngau kena 1 hari bulan 8 2026 pukul 10 pagi untuk agak pukul 12 tengah hari berpalan tengah hari berpalan berpalan Pulau Lihua Kendur Ngatur RC Powerboat Race hanya ngenang ngau langsa program ke diatur berujung minggu tu sambal kita datai laban tentu ya bisik 687 itik RC Powerboat ia ke dekat berpekit ber 9 itik kategori ke nyengkaun sitik kategori special atau ke nayan ariati hanya kategori veteran. Wah, okay, ngaunya berita ia kedua mega sitik program di datur bau jominggo tu 1 bulan 8 2026 ke dikumbai Carnival Pendidikan Madani di bagi pilihan menua kita di Kenawit. Di Kenawit jadi ngagai kita di Kenawit sampal datai ngagai program tu lapan tentu ya mayo macam program di diselit ke ba pengawaknya ialah jadi pengawak tu tau ke Carnival. Carnival tu disadang dekat di Kulo Yang Berhormat Tuan Angi Anajana Kapan Kunci Negeri Sita N 49 Ngemah berpalan buat sekolah SJKC Eating. Lalu engau ngelansak ngenang sekedari program ke diatur lebih mayanya lah bisik pengawak meridarah biar mereka bisik pengawak pemandang pengawak pemandang pelajar bisik pekit nyurak Mawan Madani dengan mega program tekad pendidikan Malaysia kelimpah ke bisik Nadi Negara dengan mega bisik kuis pelajar Madani kelimpah ke bisik cabut tiket nasib dengan mega pengawal merindang bala hari Raban bala Nbiak. Jadi nyak ngau ngelansak program di SJKC Eating di Kenawit. Lalu nyerumbak Carnival pelajar tu dia di SMK Kenawit mereka bisi datur senam aerobik keluarga Madani ngau pekit main pool Madani. Lalu dia diatur mereka pengawak kabukai untuk bala pengajar bisi semakan buku perkhidmatan di opis pelajar bagi menua kita di Kenawin. Hanya mengenang Karnival Pendidikan Madani diatur upis pelajar bagi menua Kenawin ujung minggu tu. Lalu berita yang kepenuhi tu Siti berita mana? Hanya program Sayangi Lanang Bantu Pengawal Bertanam Madani sesi 1 ungkup 2026. Kebenar ya program tu peningau udah berangkat diperjalai ke hari tahun 2022 ditangkan ke tahun kebukai hanya 2023-2024 dalam tahunnya bisi dua kali diagih lalu tahun yang kemarin 2025 mega udah diagih lalu tu kira ke rengkat ia kecubah ungkup tahun 2026 tentu ya pengawal kebakar tu program saya bantu ngagai bala orang kebetanam tu dikena ngelempong ke agi kos dua sida ia nyaga putai ke ditanam sida ia laban pantu diberi hari baja ngemegar racun ngambil ke nyak tadi oleh mantuk sida ya dalam sida ya ngerja pengawal bertanam lalu engaunya dikarap ke oleh ngurang kage kos lebuh maya nyak ke dijual ngagai mensia mayu engaunya bisi 172 ekor sida ke bertanam ke buah ngau sayur di durin nerima bantuk pertanian madani. Ngau tiga itik beritanya ngujung ke Hello Wire Sibu ke lemai tu pulai baru ngagai pulua program di YFM Kuching. Terima kasih ya. Kuching 101.3 FM.

0: Nak lagi, dekat ditemu kita, ni bagi 12 edit lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 edit lagu, semina 12 edit lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temegah dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri Music Iban.
2: Ya, bila kita ke Baru Muka Radio, terima kasih hingga kami sang dan lemai yang kami lemai itu ya. Gaya hari di benua kita lemai itu bisi hujan abak sekedar dur di Kuching Serian Semarahan Seriaman Betung Serika Isi Bumuka Kapit Bintul Miring Ngau Limbang malam lagi Ngau Tumu pagi lagi ya. Bisi hujan mega di pelabak ke abak sekedar dur di Kuching Serian Seriaman Sibu Kapit Bintul Miring Ngau Limbang nadai hujan di Semarahan Serika Betung Ngau Muka gaya tasik di benua kita bergelombang 0.5 nyentuh ke 1 meter peninggi angin berpuput dari barat daya hingga penglaju ia 10 nyentuh ke 20 km sejam kesuai pengangat engkau penyelap di menua kita 24 nyentuh ke 34 degree Celsius. Ok, selamat ngagai kaban kita. Bye-bye, tibu. Engkau terima ngadan Madam Doris yang ke program kita. Pihak kaban kita di Bintulu bisi nyapa Alistair Chip Bayan. Ya, ya. Selamai, nyangkung, ngirup kopi, lemai tu ni. Bakal selama, bak jam ke terubah, hurung ia pukul 6.40 lagi, aku maca pesan berat. Kebisi dianjung balik kita ngagai kami dengan lumur WhatsApp tau ke email kami ya. Tang serunya, kita agi berperindang dengan lagu Ricky Anderson, Bungai Pinang, kedua lagi, Honey J, Cimit-cimit.

Dan situ lagi lagu rancang dikenal ke merindang. Bala kita nangkan ke lagu Rihani J, Cimi-cimi lagu disada Candy Dilam. Engkau lagu ya Anang bermain engkau hati. Udah tu aku maca pesan ke bisi dan jom bala kita. Ngagai kami di YFM.

0: saya kenalah di hari saya itu kelebagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ia pukul 6.42 minit lemai, sadar lemai. Mbak awak ke dia tu aku macam pesan ke bisi diterima kami di YFM. Pesan ke terubah pesan pemati. Datari Josephine Dujuang tau ke indai jeluak dekat madah ke. Pemati indai jeraba anak sambang tau ke ini jeluak ku dan adai 28.7 ni yang tu. Dintu balamanyuh lemai tu 29.7 baru Mas Simon ulu DJ Selangau dekat dianyung ke pendam pagi hari 4. 30.7 pesan dituju ngagai kabar belayan ke diabak batang DJ batang bawah DJ Tamin batang mukah nanga wuh ulu mukah nanga duat sungai wong nanga lebay batang kenawit batang oyak tajam oyak batu 8 bintulu batu 15 bintulu batu 8 sibu batang julau sepemanjang jalan ulu DJ di Selangau ngau semua kita kena boleh dirintai ke di temagang di pindah datai ngesah penesah rabat tu ni yang jarak ba anak sambang toke ini jeluak baru masemen ulu DJ di Selangau pesan tu ungkap penerang ke silik tak telefon ngagai Josephine 011-2993-3770 tau ke runai 011-1986-2611. Pesan kedua pesan pemati megat datang dari duka anak ID dari kampung Bajung di Sebuyau madah ke nyalala anak ID tau ke nyalus ID udah nadai 28 dari bulan 7 hari 2 baru mahyampu bak kampung Bajung di Sebuyau pesan dituju ngagai kabar belayan ke dia bak Bajung Ili Bajung Tengah Bajung Ulu baladi Sungai Tambai Sungai Ramak di Sungai Raba Kampung Nap Kampung Pejagu Kampung Mambai Kampung Sekitung Kampung Lubuk Meranti Kampung Sungai Arus Kampung Lumut Kampung Entangur Kampung Ensika baladi Merdang Semarahan kucingga semua kaban belayan ke ndak boleh dirintai ke di temagang kita ke ngelala niang tu dipindah datang ke gai rumah niang tu bak kampung Bajuang di Sebuyau penerang kesilik tau telefon ngagai menyadik niang tu duka ID ngena lumur ya 019-850-6504. Pesan ketiga ke diterima kami pagi tu tadi megak ianya pesan pemati datari Jawai anak ubi tau ke indai nyuin madah ke pemati laki ya layang anak ramping tau ke apai nyuin niang tu udah nadai 29 dari bulan 7 di itu bala manyuh bak rumah guma pasang atas betung kena ke hari 5.31 bulan 7 dianjung ke pendam kena ke pagi hari 6.1 bulan 8 bak tanah pendam lengkuang pasang atas pesan dituju ngagai bala kabar belayan bak rumah dabu di layar betung rumah terberuk munggu gernis di pakut sepawah rumah matup di pakut sepawah rumah nanga ajau layar betung bala di rumah penurian betung rumah sabar debak di rumah melaban betung rumah sekatap layar betung rumah bengang betung rumah antana di betung rumah stambak ulu di betung ga rumah bangkit rambai asal di sepawah ga semua bala kabar belayan ke diau di sebelah kucing miri bintulu seri aman sibu kena boleh diperintai ke di temagang kita ke ngelala niang layang anak rampi yang tau ke apai nyuin penerang kesilik tau telefon ngagai nyuin layang ngenak lumur 011-2689-5093. Ngalih ngagai pesan keempat pesan pemati hari langkat anak lamat pesan dituju ngagai kabar belayan ke diau di Pelilih Miri Bintulu Kucing Pendam Batu Putat Skraw Stirau Ai Gerang Setumbin Tanjung Bijat ngau kabar belayan kebukaan pesan tu madah ke Kuau Anak Lamat Kuau Anak Lamat udah nadai 29 dari bulan 7 dekat di Intu Balamanyuh 30 hari bulan 7 dianjung ke pendam kena ke 31 hari bulan 7 bala kita dipinta datang ngagai rumah tenggang Tanjur Ilik Tanjung Bijat di Seri Aman penerang kesilik atau telefon ngagai lena layang ngena lumur 013-7645-977. Pesan pemati kelima datari bibi anak uncang dekat madah ke pemati laki ya Liao Sui On tau ke alo tau ke apai supin udah nadai 28 dari bulan 7 Pesan dituju ngagai semua kabar belayan kenglala ni yang tu bala di Buyung, Remak Buang, Penurian Bangat, Rembai, Lidung, Pedalai Nengesan, Tisak, Tanjung Betung, Sungai Semilang, di Punggung, Sebakak, Sebangkoi, Semunjan, Tajur, ngau semua kita ke sememakai ngau rumah Asan, Temelan, Ulu, Seri Aman, ni yang tu dekat di Intu Bala Manyuh, akan ke malam hari 4.30 hari bulan 7, bak rumah anak ni yang tu, bak kampung Peruan Tanah Baru, dianjung ke pendam kena ke pagi hari 5.31 hari bulan 7, bak tanah pendam Christian Penyau, penerang ke silik atau telefon ngagai David. Lembut telefon 011-251-4186 tau ke BB 013-689-4226. Pesan pemati ke-6 datari Anita Gasan mada ke pemati Indai Dura Anak Jelian ke Suhagi di Kangau dengan nama Indai Musin. Niang Dura Anak Jelian tu dan ada 28 dari bulan 7 di Hospital Besai Kuching di Intu Bala Manyuh kena ke malam hari 4.30 hari bulan 7. Barumah Sami Merindun tau ke Barumah Awing Merindun. Sebedau ke Dianyung Gai Pendam kena ke pagi 5.31 hari bulan 7. Pesan dituju ngagai kabar belayan kengalan ni yang tu bak Merindun 13 buah rumah bala di Barau, Sebangki Marup 2 buah rumah, Setengin 3 buah rumah, Semuih 2 buah rumah, San Semanjuk 3 buah rumah, Sebeliau 2 buah rumah, Titua Ulu 2 buah rumah, Titua Ili 2 buah rumah, Nibung 2 buah rumah, Rumah Menari di Gelung, Berenggang 2 buah rumah, Bunuk Beging bala di Bunuk Ili ngau di Sungai Kurak. Engkau semua kita kenglala niang tu kalai penerang ke silik tau di telefon ngagai Anita Gasan ngenak lumur 013-657-7909. Pesan ke Barundar diterima hari email kami pesan pemati datari Tidih Anak Bat madah ke pemati Binia Mei Anak Bulan tau ke Indai Philip. Udah nadai sehari itu 29 dari bulan 7 pesan dituju ngagai Yang Berhormat Ali Biju, Yang Berhormat Friday Beli engkau Yang Berhormat Senator Pilih Anak Peter Tinggum, Ngabala ke sepemakai baru malangan di Ulu Sebetan, Rumah Kumbung, Ngabala di Rumah Flora Bilak 2, kabar belayan di rumah Betty Supuak Roban, bala di Lumpuh Supuak Roban, bala di rumah Mawat Beratung Atas Roban, rumah Beji Pelasu, Sungai Kelampai, 4 buah rumah, ngau kabar belayan di Soh, Serian, ngau kita kenglala niang Mei Anak Bulan, tau ke Indai Philip, kendauliah di Selintiang ke nama Dituk Magang, kalai niang tu dekat di Intu Bala Manyuh kena ke malam hari 4.30 hari bulan 7, berumah Spencer Biju, Lubuk Sengelang Ulu Sebetan dianjung ke pendam kena ke pagi 5.31 hari bulan 7 ngagai tanah pendam Tintiang Empilik di Ulu Sebetan. Menggal dulu pesan berikut tengok setiap lagu lama hari Anderson Ngalai Hati Tua sama sebagainya.

0: dengar ke hati kita yang semua belak sebakar meh ni tiang hari ni tiang jam. Okey, ni ingat kami tentu ya di YFM segulai sejalai. Macam baru pesan bang renggat kedua tu ngalih ngagai pesan ngetah sulit. Pesan nyua antebalu ni yang imah anak santu atau ke indai John pesan. Dituju ngagai kabar belayan di rumah Nelson anak surau ngau Nancy anak lanju. Bak durian sedang di Klang. Kantuh anak cukung di Teluk Bulat melapi anak igat semenyadi bala di Selangau tutus rantau panjai batu burak di Engkalan au Pasir Mas Sungai Bidut Banyuk Julau Entabai Mukah Menyan Tanjung Penasu bala di Turmah Janting di Nanga Duat Selangau Nanga Wuh Nanga Rau engau di Ulu Mukah bala di Bintulu Tuai Rumah Ayai di Niah engau di Kuching engau semua bala kena boleh dirintai ke di Temagang pengawak nguan ulit kena ke hari 6/1/2008 ngetas ulit 2/2008 hari Minggu ditangkan engau pengawak nyuak ke Entebalu pengawak tu di atur bak rumah steward tinggi batu borak di Batang Igan Sibu penerang ke silit atau telefon ke Jeremy Chili nombor telefon ni aku 0163588854 tau ke Joseph Chili 0149635517. Pesan ngetah sulit datari Donis anak liang dituju ngagai kabar belayan bak sekayu air di Macan, nangga Macan poi kenawit, nangga kelangas ngau merurun julau di Baram, sekuau sibu ngau kabar belayan kena oleh dirintai ke di Temagang, madaka pengawak ngetah sulit ni yang apa ya liang anak payeng ditangkan ngau pengawak ngupas Entebalu, diatur 1/2008, ianya pagi hari 6, nguan ulit diatur kena kemalam hari 5/31/2007 pengawak diatur bak kampung Pulau Wuak di Jalai Macan Kenawit penerang kesiliak tau telefon ngagai anak ni yang tu bak lumur ya 019-2179-961 ngalian ngagai pengawak pesan sembiang 100 hari muai Entebalu lalu merekat ke Regang pesan tu datari Uju anak lugat tau ke apa Nancy madah ke pengawak sembiang 100 hari lalu muai Entebalu lalu merekat ke Regang niang bini ya cimau anak unya pengawak diatur hari 6/1/2008 rumah nombor 35 tu rumah berandah Tanjung Rirang di Semanggang pukul 8:30 minit pagi cara sembiang sembiang di pendam sutung jadi dah tembus sembiangnya semua bala ke datai di baik bergembur bagang bak rumah niang tumpu di nombor 35 rumah numpuk kediri ya bak tuai rumah berandah di Tanjung Rirang pesan ditujuan ke semua kabar belayan di Tanjung Rirang Skra Ulu di Skra Ilik Putat di Putat Baru Tanjung Peladin Terusan Tekalung Baru Entulang Kampung Rosak Barangan Ulu Ngau Ilik di Lio Iju Ulu Ngau Ilik di Sebu Tanjung Bijat Tajur Ulu Ngau Ilik Sengkuang Ulu Duri Bangat Bala di Saka Betung Nyelutung Betung Sebangkoi di Remabung Penurin semua tu di Betung Ngau di Memaloi Batu Lapan Ngau semua kita ke Ngelala Niang dipinta sama Datai Magang. Pesan keempat datari Corina anak sanggau tau ke Indai Tom ngari ke sidak semenjadi madah ke pengawal ianya ngetah sulit okey apa sidak ia sanggau anak tang tau ke Akimin pengawal tu nyadi kena ke 31/7 lemainya nguan ulit tumu pagi 1/8 ngetah sulit lalu ditangkan gau pengawal nyuak ke Entebalu gau terus berantu jadi pengawal tu diatur bak rumah aja di Munggu Tasau Tamin Selangau pesan dituju ngagai semua bala kita kengla niang apari sidatu niang sanggau anak tang bala di seluruh tak ke di Selampur Batang Oyak di Pelilih Nanga Tamin DJ Tamin DJ Mukah di Stapang Sekuau Bawah Celum Menggau Burak di Bayan Tasik Mujan Pakan di Serikai Bintulu Sekaluh Niah Miri Ngau di Brunei ngau semua kita kengla niang sanggau anak tang rang kesiliak tau telefon ngagai Corina 0198277038 tau ke telefon ngagai Philip 0112410 8585 Pesan ke sekali tu datang hari Gregory Impian atau ke boy ngari ke sidaya sebila madah ke pengawak ngeta sulit niang apa sidaya niang kalung anak ajan dekat diatur kena ke 1 warbila 8 hari 6 pukul 8 malam berpalan bak sublot 74 Austro Hyde Pesti Gajalai Sebiu di Bintul Pesan dituju ngagai kebablayan di Batang Jelalung di Tisam empat buah rumah Sungai Ti Jambu di Kerampak Selangki yang lu yang sepak setiam sap enyak di rumah nyanau enggak semua kita akan lala ni yang apa isi datuk dipinta datai magang kabar belayan kejauh dipinta datai tumu kalau penerang kesili atau telefon ngagai anak ni yang enyak boy 039-991-9600 tau ke ngagai enduk gunin ngenak lumur ya 012-812-9593
1: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.
0: Ya, mana pesan ke diterima? Ungkap ya, sehari itu aku nguji maca ambil semagang. Udah lagi aku maca bak rengkat ketiga. Pesan berat ke WCD, terima kami. Ungkap ya, lemai itu tazal lemai 29 hari bulan 7. Lemai hari 3 tang kita menggal dulu. Gal lagu ke disada Ferris Leo, Ngenang Nuan.

0: lebih lagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ya, pukul 7:05 lemai. Aku macam baru pesan berenggat ketiga tu. Pesan ngetah sulit. Datari Anyau anak Jacob Nesan. Semua kawan pelayan kenalan ni yang indah ya. Nyak Gadu anak Setian. Minta kita datang ke rumah Luan anak Setian di Nangabat Sungai Ngemah di Kenawit ke malam 31 bulan 7. Nguan Ulit lalu pengawal ngetah sulit ngamuai yang terbalu kena ke pagi 1 bulan 8. Pesan dituju ngagai kabar pelayan babai anak Abung tau ke Apai Mautrin di Bintangur bala anak Suriah anak Mibang di Limbang sesama bala di Lubuk Tutung Nanga Niru di Nanga Ngungun Nanga Wuh Rantau Dilang Majau Kenawit di Pidai Nanga Buan Kapit Sung Lubuk Antu Sibu Serikai Bintulu Miri Bakung Marudik Baram enggak semua kita kena boleh dirintai ke di Temagang kita kenala Niang Gadu anak Setian kalai penerang kesilia pengawal ngetah sulit tu atau telefon ngagai Anyau Jacob lima telefonnya 017-853-1952 tau ke Aing anak Abung nak lumur 014-877-2502. Ngalian ke pesan kedua bersurat ketiga tu datai Riti anak Bujang hari ke Sidaya Sebilik madah ke pengawal ngetah sulit Niang Angela ia anak Kalum tau ke Indariti pesan dituju ngagai bala di Sungai Yuong Kapit bala di Bawan Batu Lukiang Ranan Jagoi di Kenawit Durin Sibu engkau semua kita ke naulih dirintai ke Ditu Magang ngetah sulit diadu secara sembiang kena ke pagi 1 bulan 8 hari 6 nguan ulit kena ke malam hari 5 31 hari bulan 7 pengawal diatur bak rumah benau di Sungai Yuong Kapit kalai penerang kesilit telefon ngagai anak ni yang tu Jelani Bujang 013-826-0436 tau ke Berayan Bujang 013-895-7196. Pesan ngetah sulit datari Walter Padang hari Lutong Miri Madah ke pengawal ngetah sulit ni yang anak ia Kennedy Ngumbang kena ke 1 bulan 8 hari 6 pukul 7 lemai ngena cara sembiang pesan dituju ngagai semua kabar belayan ngau pangan ke ngelala ni yang anak ia tu inya ni yang Kennedy Ngumbang dibinta datang ngagai rumah lot 114 Jalai Duri Lutong baru di Miri kalau benda orang kesilai telefon ngagai Gloria 016852-5259 tau ke Senorita 011-3512-0580. Pesan ngetah sulit data dari Apo anak bungu madah ke pengawal ngetah sulit Niang Entua ya Niang Lee Sin Jin tau ke Sima kena ke 1 bulan 8 hari 6 pukul 10 pagi diatur bar rumah bayi di Merio Tambak Karau Engkelili pesan dituju ngagai kabar belayan ke diau di Luban Ulu Betung di Selindung Ulu Ngau Ilik di Marup Atas Ngau Baru di Stuga semua bala di Merio 6 buah rumah di Merindun 13 buah rumah di Semanjuk Bukit Tungku di Basi Empelam Tekalung Jalai Buntuk di Temuduk Seri Aman Batu Lintang Peruan A Bala di Miri Grand A Seri Aman ngau semua kabar belayan kena boleh dirintai ke di Temagang penerang kesilik kita tahu telefon ngagai apo ngena lumuria 011-4322-148 tau ke 011-1683-8946. Pesan ngetah sulit Niang Joseph anak Dol datai dari Isah anak Dol tau ke Indai Sunita pesan dituju ngagai bala di rumah Saguh Nyalau di rumah Edmund Kalai Melipis Indai Tading Ngau Sulan di rumah Gerai Rayah Ili bala kebelayan di Bilat Berjawai Sangkung Nangadung Mujuak Jikang Ruyak Bekikik Selaut Ulu Selaut Ili bala di Batu Matup Ngau kebelayan kena boleh dirintai ke di Magang madah ke pengawal ngetah sulit Niang Joseph anak Dul tau ke Apai Nara tau ke Apai Katun dekat diatur pagi hari 6 1 bulan 8 barumah Trisi Nanga Selaut Tengah bala jauh dipinta datai 31 bulan 7 penerang kesilit telefon ngagai Sabah Dul ngena lumuria 011-5186-485. Ngalih gagai pesan Nana Meregang tu datari gaun anak sanggau madah ke pengawat Nana Meregang ni yang entuaya mirin anak janggung tau ke laku ba tuai rumah usuh merakai dadak di Indonesia pesan dituju ngagai kepelayan ke dia di Batu Lintang di Kumpang Pauh dua buah rumah Kumpang Langgir dua buah rumah Nanga Kumpang Rasau Kelampuk Bukung dua buah rumah di Kandis Sayat Suah Seramat Engkelili Bala di Lubu Antu Seri Aman Kucing Sibu Bintulung Gamiri ngau semua bala di Indonesia ngau semua kepelayan kena oleh diperintai ke di Tumagang dipinta datai ngagai tuai rumah usuh merakai dadak da Indonesia kena ke 1/2008 apa kamu diatur kena cara sembiang balai jauh dipinta data itu mu penerang ke silia telefon gai gaun sanggau kena lumur ya kusung 1939940947 pesan ke pedudi atai Ari Henry Nuni Plan pesan dituju ngagai kebablayan di Batang Air Sebawah di Binai Jalai Pasar Sebawah Sebungan Batang Air Pandan Batang Air Binyok Batang Air Jelalung Batang Air Tubau Jalai Ulu Sengan Baladi Sibu Penasu di Durian Bawang Asan Sibu Jaya Lukut Kenawit Baladi Kampung Setenggang di Bau Baladi Kucing Skrang Gau di Mukah Gau semua kita kenglala Niang Agatha Doris Anak Nojem pengawak kita sulit Niang Agatha Doris Anak Nojem tu dekat diatur 1/8 hari 6 pukul 8 malam lot 1420 lorong B3 RPR Sebiu di Bintulu Penerang Kesilia tau telefon ngagai anak ni yang tu Easter 0148929385 tau ke Shelo 0198282 91.

0: Pegulan Sejalan.
1: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang lakar khas Sarawak. Sarawak tanggarlah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: sakit.
1: Ya, berdebandingkan lagu Rimawat dengan lagu Ya Tungkat Semangat. Ya, Mawat mereka sekali semifinalis kita pentas Anugerah Carta Sapa Juara edisi ke-9 tang malamnya. Ia dekat mic lagu Dayang Bintang. Okey, kelimpah bala kebukai tanah berenyang band Arisa Wat Rock Terabai Jonas Johnny Aman. Mic lagu Nuan Bisi Intan di Kembuan. Simpah Endak Bertampung Veronica Natasha Richard Lee Lela Nicole, Cerita Tua, Rudy Peter, Duiti Lagu, Berdegak, Berserak Lalang, Gabungai, Atiku, Ika, Nana Yagi, Pengurinduk, Dayana Shini, Singkang, Ngau, Winnie Albert, Aku, Kailu, Luang, Rambles Walter, Dua Lagu, Air Mata Bercerita, Di Rantai, Pengingat Manis, Pobi, Chloe, Di Empu, Nuan Siku, Fazil, Lelengau, Darah Halina, Perau, Mid, Alex Wan, Midang, Belalai, Parung, Pemencik, Dibai, Vinwell, Masterpiece, Menyadi, Wat Rock, Terabai, Nick, Klaus Frederick, ngau lagu Ya Biar Meh Aku Pergi, Steve Shigan, Berbara Api Dendam, ngau lagu Donny Lang, Endak Mudah Aku Lengkak. Ya, 24 lagu, 12 lagu kedekat dipilih untuk ia pentas final Anugerah Carta Sapa Juara. Tadi pada live malamnya di FB kami ya. Sambil-sambil kita makan kuaci, makan kacang, kita medaknya live nih. Maxwell Franklin Saran, lagunya lagi Spoon, Memori Sekuntum Merindu. Udahnya kita mendingka berita lemai hari kami di YFM.

Pukul 7.30 minit lemai. Lemai peringat kami nak buka berita lemai hari YFM Iban Kuching. Kena ke lemai hari 3 hari itu 29 dari bulan 7 tahun 2026. Batang berita. Pansiat kes ke berkawal ngau anemia miet patu bisi bukti saintifik ngau saup ari agensi ke berkawal. Pengawak tingaga baru bangunan sekolah SMK Meradung ti nyau udah jai di sadang tembuk bulan 9 tahun 2027. Isu raban orang ti nyewa bang PPR Bandaria Park Bintulu patut diputar ke engau berjimat. Kita semua mending ke isi berita. Bapak pemutus segera nanah ke bala anemia mietik diperinsak di Kemeluk tahu ke lesi nyawa ketegal perkara tindak ulih diputus ke nyak endang berguna ke sawup hari semua agensi tipatu mutus ke perkaranya. Sapi Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian madah ketu dikenak nentu ke tiap itik kesnya sama dipansi engkau sili angin cara ti profesional serta belalau ke bukti saintifik. Pengawak dikenak nanah ke raban sidang nyemega enda uliah kelalu berpanggai bak pengandia orang bak bidang perubat ajak laban tu berguna ke kerja samari raban orang ke berkawul baka pakar patologi forensik pemesai pemansik polis penawar raya pemesai upis pengintu pengelantang pendiau mensia manyuah ngau raban orang ke ngagak polisi tiap bengkah raban tu ndang bisi ungkut pengawak ke cukup berguna dikena nentu kepala nembiak miet oleh dilindung serta dijaga engkau rentang. Dato' Amar Dr. Sim mansut ke jakutu di Kuching sehari tu tadi bak pengurami berjadi ke convention antarabangsa pengawak perubat engkau Science Forensics 2026. Teks jakui dibaca Dato' Bandar Kuching Selatan Dato' Hui Hong Seng. Pengawal tingaga baru bangunan ti nyau udah jai sekolah SMK Meradung di Bintangor di sadang dekat tembuk kena ke 12 hari bulan 9 tahun 2027 nyinilah projeknya berlabuh di perjalai ke kena 13 hari bulan 3 tu tadi. Penerang dalam Facebook UPIS Kerja Raya Menua Sarawak madah ke skop projek tu nyerangkum pengawal tingaga 5 itik workshop siti bilik kelas ngau pengawal ti ngubah serta ngangkat ke pemanah makmal fizik ngau kimia. Projek tu enti udah tembuilak ulin jidia kepalan di lebih likun serta lantang agi bala anambia belajar. Isu ti berkawal dengan raban orang ke nyewa rumah bak program rumah rakyat PPR Bandaria Park dekat diputar ke ngau berjimat serta rentang kalai penerang serta gayau pendiau. Gaya pendiau tiap iku orang ke diau bak rumahnya dekat dulu diperunding ke sebedau ke ngagak sebarang pemutus. Speaker Council Negeri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Aspia Awang Nasar madaka 22 itik kes ti mungkur macam-macam isu udah dituku ke lalu untuk nyengkam isu nyewa ke rumahnya ngagai orang ketiga isu pecah ruang bilik ngau pemati tahu yang penghidup nyalai isu yang patut diperunding belalau ke sitik-sitik kes serta ndak diputar ke ngena atur ke sebaka laban tiap itik kesnya endang endak sebaka ia maksud ke jakutu bak sesi merit penerang upis pemansang pengawak berumah HDC bergulai ngau bala pengari orang ari PPR Bandaria Park di Bintulu. Berbangunnya Chairman HDC Abdul Yaakob Arbi netapkan sesi merit penerangnya diatur alai madah ke pasal atur kena nyewa serta hak engkau tanggung pengawal orang ke nyewa rumah. Sesi temaga uliah merit awak nduri sidaknya berandau ke isu ke bisi dibantai ke orang manyuh bak genturung rumahnya. Ia madah ke HDC keras dekat ngangkat ke pemanah pengurusan PPR Bandaria Park ngenak pengawak ti nyurniah tiap itik serbana ngau sawut ke bisik diterima sidak lalu dekat berjalan ke pengawak ngintu pemanah rumah ngenak cara berenggar-renggat pemujur bak pengawak tu endang berguna ke sawup hari semua raban ngambil ke PPR.

Pitong Suryaman, sorry tu tadi bisi ngatur program Hari Orang Tua Umur tau ke Geriatric Day 2026 Balobi Hospital tu. Sapi Direktur Kedua Hospital Suryaman Dr. Naqib Akmal Kasim madaka program tu endang sebengkah jalai dikena sidang iri pemerhati hati ngagai mensiamanyo bekawul ngau pemisah guna nyaga pengerai orang tua umur kelimpah hari di ngangkat ke pengawak ke berpengerai dalam komuniti. Program terbegak bisa nyedia ke pengawak endur orang berperasa pengerai ngiri pelajar pasal perkara pengerai ngau pengawak consultation ungkup orang tua umur. Pengawak kebisi diatur nyerumbak program tu nyengkaum merasa pengering gumpalisi penanggul endak tegar pendiau ngau balance test. Lebih 50 ke orang bisi engkau masuk uji bakat pemaca berita engkau host program televisyen RTM Sarawak ke diaturba auditorium piramli RTM Kuching sehari itu tadi. Program 3 harinya ke belabuh diatur kemari diatur kena ngiga orang baru ke bisi penau buat pengawak maca berita engkau jadi host program televisyen. Pengeluar program tu Iskandar Johnny madaka inisiatifnya dengan beri peluang agar orang kagi biar umur nguji ke pengelandik sidak bak pengawak penabur. Kelimpah hari dikena nambah ke bala penyampai uji bakat began jadi ke peluang endur ngiga orang baru ke boleh jadi pemaca berita ngau host program televisyen. Empat deti perambu dikena mansia baru perkara adat udah bisa dibaik ngagai UPIS Attorney General Sarawak ngambil ke di Serenih. Perkara itu dipansut ke Sekretari Perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki. Lebih ia kenerima penemuai bahasa rituai Majlis Adat Istiadat Sarawak MAIS Dato' Dr. Nelson Ilan Morsat bahawa Wisma Bapak Malaysia. Empat deti perambu itu nyerangkum adat Iban, adat Bidayuh, adat Kayan ngau adat Kenyah. Penerang media hari Majlis Adat Istiadat Sarawak madaka tu undang sebengkah hari jalai dikena ngemoden ke sistem adat ianya ngena cara reinterpretation ngangkat ke pemanah serta berjalai ke atur ke baru. Tu dikena tentu ke adatnya semampai seraris ngau ubah bagaya penghidup rakyat di majak dinamik serta moden. Perkara terbegak ngayan ke Perintah Sarawak semampai berbendar dekat nyaga pesaka adat pupurabah bangsa kelimpah hari tenentu ke adatnya meruan relevan ngau guna kemayari. Sekurang ke gawatnya dijaga berbadi nyawa pengudah ya ke ngelantak sebuah pikap lebuah kemai motosikal dengan jalai mambung sikok Sari di Padawan Lemai kemari. Kepala Polis Pilih Menua Padawan Pemangku Superintendent Barry William madaka bak penusah tu kenyadi rupukul 6 lemai Tommy Richard ke berumur 21 tahun di pelabak ke benuang mai motosikal nuju ngagai rumah jil Puncak Borneo. Ia di pelabak ke nguji ngeliah perengka pengangkut bukai tang endak mujur ngujung ke ngelantak sebuah kereta bangsa 4-wheel drive ke data rimua di ngujung ke ia terpelanti yang ke TC sepiak kibak jalai. Bercakap ngagai pengarang berita RTM pemangku Superintendent Barry William madaka Tommy Richard bapak dinyawa berendur penusahnya kenyadi ketegal ti balat bakal bak pala kes dipansi dengan Seksyen 41 Akta Pengangkut Bajalai Alun 1987. Angin bak tebal lagi kandang menua di Sarawak nak pukul 4 lemai itu tadi direport ke Jalan Pemerusi. Belalau ke sistem pengurusan indeks pengamah angin Malaysia bak website UPIS Rampak Menua 7 stesen pengamata Pemerusi Rampak Menua ngereka ke indeks pengamah angin antara 51 ngagai 89. Stesen tu ianya diserikai Muka Semalaju Bintulu Semarahan Kuching Gau IPD Serian. 5 stesen tinggalkan ke angin ke Berosi yang Sibu, Kapit, Miri, Limbang Gau ILP Miri yang ngerikut antara 28 ngagai 45.
IPU baca antara kusio ngagai 50 ngayan ke angin ti bersih, 51 ngagai 100 ditetap ke jalan pembersih.

201 ngagai 200 enda manah ke pengerai, 201 ngagai 300 tau neruga pengerai lalu IPU kengelui ari 300 ditetap ke tau ngerusak pengerai. Kena ujung ke berita lemah itu batang berita dibaca baru. Pansir kes ke bekaul engau anambil miat patu bisi bukti saintifik engau saup ari agensi ke bekaul. Pengawal dengan baru bangunan sekolah SMK Meradung tinyau udah jai di sadang tembuk bulan 9 tahun 2027. Isu raban orang kenyewa bak PPR Bandaria Pak Bintulu patut diputar ke engau berjimat. Yang ujung ke berita lemai kita ke lemai tu lemai hari 3/29/7 tahun 2026. Berita lemai ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi disalin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Diana Shini Singkang. Okay, lagu yang main jam kita pukul 7.52 minit lemai. Sada lemai sehari tu ya, 29 hari bulan 7. Bala kita kebaru dah makan. Okay, berandau ngau diri sebilik. Bala kabar lagi dengan kami. Terima kasih semuanya. Ngaru ke program terang di dengar. Ya, tebal lagi dia tu dah boleh didengar. Ngena channel Astro kita 871. Okay, udah lagu hari ganyang asan lagi semina bertemu dalam mimpi nyatarai kita mati nyawa tu buah tamah angin. Lagu semina bertemu dalam mimpi au mulai ke pengingat akan merindang bala aki ini anti uncle lagi ningat ke program kita. Okay, aninmu benong makai pinang jam kedai tu suraya ke berandau ne. Okay, udah tu limpang dulu maca pesan ba fanpage kami. Terus merindang gal kami ganyang asan semina bertemu dalam mimpi.

Lagu di sada ni yang gan yang asan ngal lagu ya semina bertemu dalam mimpi nyapa bala peninga kita ba fan page kami YFM station pemuda kita ketubah yang nita sapit kandau MA sama tu sangat kami di seloi sebuti benon dengan wan minta lagu nak berindang kaban ya suri anti Maria B ngom nyadi Nora Piling ngarap kata berindang Agnes Indah Robin MA mana gari di miri lemai tu dengan wan minta lagu nai dinamik kena berindang dari pumeh ngap semua peningkat kita yang berjimat pulai lagi jangan lupa untuk bahagia kekiat sigian mai Johnny Ben selamat juga SMA terima kasih Andrew Jai Masing MA mana gari lemai tu benar dengan Nuan di Miri pesan ngagai bala kaban meh kang lalang kaban-kaban FB ngau grup WhatsApp ngau semua peningkat kita ke lemai tu ngarok ke terperindang Iban Vincent di Sibu Jaya MA minta lagu rancak ngapung lalu aku kena berindah dari impu ngau semua peningkat kita ke lemai tu ngarok ke terperindang Ellie Spencer mega ui benar beruntur ke kia bak pakut sepauh lemai tu MA minta lagu Andrew Bunny James lagu lama buati di rampas orang kena berindang semua peningkat kita terima kasih Brody Muyang selamat bertugas MA minta lagu Niang Jeffrey Nyaloi kampar di pelepak ok Rose Liao si mega nyapa minta lagu Nubai Josephine Jalin kena berindang semua peningkat kita ke lemai tu ngarok ke terperindang Magang Mary Ubon Martin selamat bertugas MA minta lagu nak merindang kabar-kabar beruai YFM Iban Station pemerindang kita mana gari di pujung di pujut adung Miri kau kia terima kasih ne Salesha Ganyun MA di Pakan dengan Wan sama gak beguntur lemai tu kau kia minta lagu Edot Pusah kena merindang Monica Giman Dominic Darcy David Rebecca Giman Selina Jura ini Dunut Mak Tasha ngau semua kaban kenglalang ngarak kita berindang Buri Nyalu sinyapa mega benung dengan Nuan MA Luisa Jogi pihak mega Richa Unup dengan Nuan di Jalai Simpang Semunjan minta lagu Abang Kaya bisi undang selepak batu kena berindang kaban-kaban kenglalang ok ngau semua peninga kita mendengar lagu rancak dulu au. Lagu di sada Alexandro Dara Kumang menua dan yang ingin jauh lagu Stevenson Biau Balai.

Ya, sebab palaan publik barang terbilang di benua Tokyo Ion Mall, okey. Kira-kira betapi hingga pengurusak kebalau dah berkau, kandang benua Tokyo, Jepun dituntung penusah tanah berunyang ke mari. Ya, kalai palaan tu kebenar ia baru dah dibuka baru, kenyau ia kebetapi hingga penanggul sebakar berpenusah kenyadi. Kena bulan 4 tahun 2016, 10 tahun keudah bahawa wilayah Kumamoto Megak, hingga pangkat mayanya 7.3 magnitude kalai bergunaan tu di seruri baru diangkat ke pemanah sepeda tu udah dibuka bulan yang kemari ya. Nyedia 200 palan kedai untuk berjual siti panggung wayang gau palan nirengkah ke kereta kuleh nyundur nyimpan kira ya 5,000 buah kereta bak siti jam tajap pihak berpenusah kenyadi lemai kemari hingga pangkat 7.1 magnitude urung pukul 4.27 minit lemai jam menuanya kemari udah ngujung ke bangunan tu betapi engkau penanggul ke sebakar pengrusak ti balat ngujung ke kira 13 ikut berbadi 50 bakal engkau lebih 30 ikut kira ke agi bedau oleh digigak bak palan membeli ke barang Iron Mall ke rusak tu ya utai kenyadi di Tokyo. Kita ini agak berperindang lagu rancang lagu Bidayuh di Sada Snipers lagu medley sidak ya. Udahnya singgah sekejap ngagai fanpage. Nyapa bala kita tak lama nih.

Lagu medley hari Senai Versmeja kita 8.14 minit malam sanda lemai kita. Oni abar kita ke dia di bawah ni harga di Serian. Okay, kabar kita di fanpage peminat YFME Ban PWI selamat gagal Jessica Itan. Semua lemai itu dah berkau hujan di bawah lemai itu tadi MA ke Kia. Kedua tu Lada Anak Anggi N Jabaga Sinyapa kita sama tu Gas MA. Terima kasih Eva Vincent Roy Kuang semuanya program. Jessica Maria selamat lemai MA Rayla Suzy sama tu Gas di Konti lemai itu MA ke Kia di Desa Ilmu. Minta sebarang lagu kena berindang kabar-kabar ke Ngelala Shasha Amanda Mega sama bertugas di Sibu ke dia tu benandingan Nuan. Ui, mesti kilat lah lemai tu kukia nebah lagu nada guna ngetan lagi kena berindang bala kabar-kabar FB bala grup PWI ngau semua peninga kita jangan lupa untuk bahagia kukia sigi amai Margaret Unci yang MA ningan Nuan di Sibu minta lagu Gwen sanggup aku kena berindang kabarnya Ricky Ribot and Desmond James Anyau Stamos di Bistia Love Mary Bun Martin Gau Nuan Bega selamat bertugas di Konti. Okay, terima kasih kita ke udah nyapa di fanpage kami Siti Enya peminat YFM Iban Siti Agi YFM Iban Station pemerintah kita. Terima kasih bala admin. Kita mendengar lagu berentang lundai dalam air lagu kedisada Karen Libau ngau lagu yang lelengau kenuan nginjal dari sila senangkan nginjal lagi subak nuan lawa-lawa.

Lagu kedua penudi Larry Silas dengan lagu ya Subak Nuan Lawa-lawa Anang lawa-lawa lah dalam penghidup kita ini. Tang ti ya bak jaku Melayu kaban kita ti madah ya lawanya reti ya cantik ne. Kita iban lawa sumbuang. Okey, terima kasih. Jam ketiga, 8.30 lagi mendiang ke Manasal malam tu. Dungai, sudah jadi tampung gau pemerindang malam ne. Apalah kita kesempatan dengan kami, agi dengan kami. Terima kasih, Manyu. Okey, kapan tak? Kadang-kadang dua kali meh didengar sada nyawa kaban kita tu berjaku bar radio. Laban keduanya bala kami nyawa dah berkejang ngagai selangau ya. Enggak program. Pentas semifinal Anugerah Carta siapa juara kena ke hari 6 tu 1 hari bulan 8. Kira ke meri temgati ngagai bala kuleh nyingkang ngagai pentas semifinal sudah nyingkang ngagai final ilah ne. Okay, terima kasih semua. Pagilah kita bertemu baru, tindak salah ingat pagilah rentak ngali hari pukul 3 ngali hari ne. Ngau pemerindang malam-malam pagilah malam tu kita belalak ngau hati ke cukup ia lantang. Okay, tindak jenak boleh mimpi ke mana? Ngau lagu kebelu dia, Michael Jemat, Sayau Bungai Layu Ngapa. Bakal selama pesan DJ MA ngagai semua peninga kami. Ya ke semua peninga kami, ninting hari, ninting jam, nyukung kami di YFM. Jangan lupa untuk bahagia.

Ya, apa lalu menggaya ada pulau Sarotapan nyemanggai ada punjuang i kalambuang tiung terbang nyak manua sapa menyeteka kulaba jalai tetunjang sapa rumah teka kutujang i punggang penyambang nyak gemanua raja i ada ngangau nyawa nempalang nyak gemanua raja nyumbuh nti iba laru ngupa aja lain.

rumah diwae. Entiknya di nyamai kaki aku begili niki anunjang. Entik tahu madaka tahu niwae awak kena debat ibu kejaku kaya nam palang. Kati rumah dia tahu dah tujah tiki tunjang tahu menduk tahu. Hai sama mu lentura batang niki medik jalili darah kumang entalu bega guaye ya bajalai bakenjing nyingkang nyingkau andau pegaya bincang niki ladi tangga ajarang. Lalu muai lalu sama belak bertemu duduk berdenjang duduk muai duduk barasuk baka penduak saruk sang kajang nama pejalai di mengkae kumang nantang kini kepa megi. Dia menting sabot tali

kini ke Pak Jalaye di wai nak ngabai siku na ngalang nai nadai pajale bukai makut wai amang kepai lebu ngundang aku tekak baran cau ngigak jaya leman pamandang

Nilang gera tinggi, tajar sekali, tutuh aja lepi, jaro de batang. Aku turun ada kemula, sida sapunga, balayo laja, sengayan siga, engkarawaya lelang. Aku turun ada kebedao, sida punga tak jauh, nunda pulau, madang atapang. Intinya bemua malu, tudaku dalam pedu kanang lampuang dekeduan cida pungga dengan datilam pajak gelam kapuak arengang inti di bisi anang namri. Aku tedai si gagunang mancang awak kerja mawang bujang nantang awak kekeliang jantian kalili yang pulau lima.

Dapan suhu alang agi pang-pang utang kamanya dia ketika mawa neaya ujang dawana jabang nti dapan suhu hengga bulu harate temiang dini agi pang alang serang sayang dawan sang kubai.

nyawat nu serar nguat lumuat na beban nalu

tebalaru ngupa engkadan ain tidak minta pemandaye pugaye batu acam tidak minta pemandang ngau ngambil jamawang bujang ganggam nadai makami wai bisi nyimpan dabungkan dan aruh damanuh nyimpan dabungkan nadai bisi ngunci kami dapeti ranggung kemendan nti pucuang mata duyung kami nadai bisi ngempuang ngadunguan nyemak kebakan wan tukanya digelanyang manang ngentebaran baru kami bisi meri dikdai si mansang ganggam ngau di ngulih kepemedih dalam badan ngai meri ditari yang ngeluncik juri yang nyadi ba simpan ngode balian basari-sari ba malam-malam mau dasan minta gerai.

malu megane silu supan nati jawai nantai kumang berdai dayang mertindu samamu lentora titi nudara intan taruna kumang jalinga mandi nanga uang mencegi tenyebo mua malu silu supan nati intinya begaguaing di Jawa nantai pulai nguyang keticin talu de kebo ya pintu bandara Malapi alu de tunjan turuan tangga tampuan kayu gemi alur tungkah miada rumah panjai ngalili nti pajalai kumang mengkae pendak ngabae ngabai mancang lari nti nyobra ruman pajalai nu sudan mari kelam pelaga tuci timpran nyapan na sempat asid nunjan jalae niti nyak baru tinyo bejalai bamayamai panegara kaki tanjuang nyembeda putuang putu hadai tinti yang penyedot.

kampung jeruang nak dadingan sung sangnya nalaki ain tiba berpa nanti bisa gitu peda abi besi nanti jalai kumang mengkai nanti gitu baru paye kena ada titik di nyerate ada bukit telah lagi tinggi elah lanyi nyelalu ngetu kumang kedu darah keratu nundak batu tu mabok kepiu tu bakali yalu ngenuang kumang mapuang dapunyuang pecah tabuang buluh nga laki ia tinya berasa lemi dapati tulang kaki nya baru ya nanya bemua nya lemi dapati pun kaki nya mawa.

Lalu depan yang pulai ke Jementang, rumah panjai bekiloang, lalu depan koang ka sebang pangkoang ka goang. Tempat peka gendang kulihat jelu lalu toang. Pilih yang pudar ada yang cukup dituang, orang setuai pudar tenyinya lairannya balang bar kuang, orang tenemiak tentunya bakal jengkak benong bakal goang. Orang ta daran tak bunga tual sega gempuang. Lalu bekelala kebulu nuan tua gayu bujang lempuang bulu nuan tas hidu biri yang ketat tupuang sayap bekecap lalayang abuang.

Nu atuh mangga derah bakal kipas wilon bega gantuang nu atuh mangga laju bakal peluru tenuju pulau buruang nu atuh mangga lasit bakal sumpit lurus di timuang nu atuh mangga laju lancar bakal silar ular tenduang nama nu atuh mangga jampat bakal kilat ngalamai petang linuang nu atuh mangga semetup bakal gugup guntur betati goang. Bisa rituba tubai mang kuluang muno hari poh barajang rujuang. Nti bulan turang ingkalan tengan kembuang titawan turang nyampun cukup dituang ilat nur tandang. Urang kegelenggang langgaila mujuang dian nunggu pipa resaka jalai tujuh beta tuntuang. Nuan tuan gema mena tuan raja tuan ngai aguang nata mengasi di jari tunjuk ujuang bisa tertapak sebelah nguruang nuan tergelak orang pasilar ular terdoang nipak resaka jalai tujuh batu untuang munuh munsuh mayuh batu guang ngembih kemini halam kampuang nuan terkumbai rapa silar ular terdoang renguang-renguang mantuk mangkan juang makai ba jalai ngai hai ye makai ba jalai ngai sayang sayang ngai batang mang bra ni buang urat yang pernah negap berserangkap ngumat batu ngangguang bandir bebandir kasingkap inge kebuang ngai batang tegak gunang baka bentang tajau lempawang dan tengah ngeman menjok ke bulan tegak leman tengan kembuang ujuang rinjuang rinjuang Cina laut sama kanya buat ngemulut tangkop dah buang daya samankah medak ngepala nampai merah renung dini oleh ambik nguisi tubuh lempuang dini oleh japai ngejungai tunjuk ujuang batang mang berani buang mata kenyak ngaraja tuan tungku ngagoang nyak ngai puan dibuan turun jelu betang ngaluang ujuang renjuang renjuang kapadong buruang lang ma nyengai ngai hai lang menya nyengai ngai udah ngami doang dah jung orang kampuang nyerah ngarah rumah wabah bunga udah muji tuan raja tuan ungku ngaguang baru muji tuan haji tungku gemamna.

Tanadela po may inay mga day karuang mga da nga not nga sapatuat kaya nubuang jara menti nga na rin muna saling o mano banda mental nga dala bental perwat segagala sa milan bulan sepuluh hari nuan ada teka kela nyerumbak kelman bulan tekelman dengan segala alur sungai nuan mandi kai sungai kera rapa sungai kili besamik ngerni bunsoba ya sungai kulu baur su garu laka lalu baik pulai ke jementang rumah panjai atap bata dati dia lalu orang tetuai entenya duduk berarintai panjalai ranyai balang bega guna ora tenam yak entenya baka jengkak baka deraraga

bekalala kabulu nuan tua gayu keliang laja bulu nuan mengasido basambir banda nama nuan mengadrah baka kipah biluan merarika nuan mengalaju baka peluru hai ya sana pang banza nuan mengalasiat baka sumpit lurus segala nuan tembaga jampat baka kilat ngalamai petang raba mengas metup menyugugup guntur kaya nama nuan tembaga bisa ditubai indu tuba tembaga munuh hari poh barajang ba bunga

Udah nyampan dengan segala nanti tahun tu udah nyampun cukup dah kira. Ilak nuan tandang kegelenggang langai tisa date dian nuan ngopi pak desaka jalai tujuh becarangka. Dian nuan munuhanga munsoheng amayoheng dekarja ngembih keka amineh. Bansa ngayeng mayuh nga bansa nuan ngayeng ta sigit da gelar gelak urapa silar ular nga naga tuan aji tuan tungku kemana jari nuan mangat sidi nyawa nuan mangat bisa baka apa silar ular nga naga nuan tamangat dagu.

Sayang, sayang, batang bawang melalanya tumbuh degak lenggang punjuang ngalingga. Urat nyampo penan negap berserangkap ngumat batu nga baja bandir bebandir kasingkap pinggai mirah nga jera batang tegak gunang baka bentang tajo naga pucuk telalenuk nunjuk kaki ungkok nunjuk segala buldan tengah keman nunjuk ke bulan tekeleman malam pranama.

ujuang kaguna mansia nya urang batuntuang go bintang tiga tengau anak mansia nanam leka gak padir maingai.

ya udah ngara rumah babunga nyerah gembi tajar beda diri udah ngamuji raja tuan haji tungku gemamena baru muji kapala mentan tri juga linggi.

0: ba kalala ka bulu nuan tua nga gayo kleang aji
1: dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
2: Bisi maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
3: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
2: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
3: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
2: YFM, segulai, sejalai.
4: Nak lama lagi, dekat ditemu kita, ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai Final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
5: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
4: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
5: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

0: tagulay sa jalay.
1: Perancang ke sedot kena biak. Sepaman saya, batu canai, tinda do pumai, dok ke kita boleh padi. Setibang pe batu kenyalang, tinda do tandang, dok kita jadi berani. Lalu sitik ke, perancang nak jaku iban. Lepas banyak ada kacau kemenis, daraskom. Dia ulu ngemah bisi induk bertenun. Motif ya, iban bersirat, nyan senapang, megai, hantu palok, duigi, nangkin duku. Lalu disebut dia nama bunga buah puak tu. Tu munyi ke, kena merancang sedap ke lelaki, ngai ke buyan nurun. Ngelaban komunis, anang nejuk ke polis, nejuk ke sedadu aja. Dak ke lelaki mesti nurun. Ya like, aku nenuan puak tu, beketan tunggal, tegar berjalai, remawang negung, tucung, bukit bungai, nyawa, kangai-kangai, kenyelai, tangkai, lengai yang sedan. Kaki jangkau, rekuang rengau, nyawa, kangau-kangau, ke nega atau nabau ngeraran. Semuanya, jakup perancang, jakup ketiban, tajam, nanya kenya. Ya like, tu, mana benar.
2: Yang berbahagia, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Fred Jabu, anak numpang. Agi hidup, agi ngelaban.
3: Agi hidup, agi bersawu.

Pinang, lagu hari Ricky Anderson ya. Mai jam kita pukul 9.22 minit malam. Lagu dikenang pun ke awak pemerintah malam. Kita malam hari 3 ke malam tu ya. 29 hari bulan 7 2026. Kali bakal selama malam hari 3 kita bergulai dengan waku Sam. Nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi ya. Lebih lagi malam hari 3 program kenang diantik bala peninggal kita. Ianya program ngenggam semangat. Jadi minggu yang kemarin program itu nadai dikeluar ke Tegal kita ke ngintu hari Sarawak. Jadi mayuh ke Madah Kediri nganti minggu itu ya. Jadi malam itu program ngenggam semangat dikeluar ke bakal selama. Kalau kita boleh bercerita, nusoi cerita about program tu ke malam tu lagi yang harus telefon ke di sedia bakal selama muka peningah 082-258-633 ngau 258-634. Macam-macam cerita meh ke boleh ditusi kita about program genggam semangat kita. Lebih lagi kita ke udah kalau betapi ngau penus eh akan nuntung kita angkanya penusah angus kita ke berbadi pak jalan luan kita ke gawak pak menua orang subak kini ke bisi napi penusah kalau lenyau tai ngau macam-macam eh cerita kita ke malam tau lagi ya. Okay, jadi terima kasih kita ke udah bak tisi radio maka ke malam tu. Kalau dia tahu program kita di YFM maka boleh didengar kita bak channel Astro 871 pulai baru. Jadi kita boleh mendiang ke program kita hari channel Astro maka dia tahu kelimpah hari RTM klik. Nggak mengenal frekuensi FM bakal selama di Serata Menua Sarawak. Okey, berperinang dengan lagu Rejimi Nyayang berdau nyambut ke ngawari bala peninggal kita.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masa belakang ku lalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayah keterima kami yang petuai yang udah putus bala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentuya bak YFM.
3: Okey, jadi sudah ada time bahawa program menggenggam semangat kita ke malam tu peninggal. Jadi kita ke dekat nusi cerita malam tu. Tahu telefon ngagai konti YFM kosong 82258633 ngau meka 258634 ya. Jadi kita nguji nyawut kangau ke terubah hari peninggal kita itu. Ya, halo, selamat malam.
4: Aku tak
3: Imbros, Sam. Oh, Imbros. Ada tahi baru Imbros malam tadi. Selamat malam, Imbros.
4: Mana cerita tol ke?
3: Oh, pihak ni. Ha, mayuh reninga tu, Imbros. Oh.
4: Oh.
3: Ya, nama teka tu si non deh, kenang malam tu.
4: Jadi itu tadi dua bengkai atau, Sam?
3: Okey. Oh.
4: Oh, lalu sebut tu, Sam.
3: Okey. Lalu bengkai sama dia, Imbros. Oh.
4: Jadi tu tadi ngemeh cerita kami hari sibuk tu cuba kami tu kat muda Korea ke Singapore mah tu mayanya.
3: Aw kau ke Singapore.
4: Aw. Mayuh apa kami sih? Bisa ya ke lima iko. Bisa kami sebelah cuba. Lepas nak sama menua sih.
3: Oh, aw hari bukai hari menua bukai keduanya ne.
4: Aw bisa kedua tadi hari kami hari kami tadi bisa. Bisa enggak tiga ikau kami.
3: Oh.
4: Udah nyak hari ini. Hari uya ini yang kedua.
3: Oh.
4: Oh, udah nyak tadi. Ketau ke Sam?
3: Okay. Oh.
4: Kami sebuah tadi cukup maya tadi flight kami enggak pukul. Pukul 9 lebih ya. Flight kami hari sibu.
3: Oh, pagi.
4: Kucing kan? Usung kucing kia.
3: Oh, kucing kita. Oh. Aw, ngetu kucing dulu.
4: Aw, ngetu maya aja sih. Tahun 2000 mangnya coba.
3: Aw, transit itu dulu meh.
4: Transit mayanya.
3: Aw,
4: jadi udah nyak tadi sih. Kami datai deh kucing dia tadi. Bisa ke bawa kami sih kau ke kaban kunya tadi. Luhian nama ya.
3: Oh, aw.
4: Eksertai yang aku tadi.
3: Oh.
4: Jadi kami dia tadi. Udah datai by airport. Di kucing dia. Pansut megang apa lah?
3: Oh. Nurun ke.
4: Ya, udah pansut memegang.
3: Nurun ke airport ni.
4: Nurun ke airport.
3: Oh.
4: Udahnya tadi siam. Udahnya tadi. Nanti aku. Tai. Udah bukai. Udah ambil ya. Udah tenyak megang. Tinggal pelayannya aja. Mereka benar dia. Bisa tadi, kaban kusikon tadi, ikan nama luyen tadi. Aduh berau kusikusio ya, dini deh, nama deh nak pulai deh, nama deh udah pulai magang, udah pansuat magang udah, nama deh, kati buka tokyak, kuyang mana kaku.
3: Nama muka namanya?
4: Nah, nama muka, tali, tali pinggangnya deh.
3: Oh, tali pinggang, bak no duduaknya.
4: No duduaknya, Sam.
3: Oh.
4: Nama kata aku noda berubah omiah macam orang noda dia. Nai buka kia kita dulu kia kita dulu kia. Nang mau kebuka tau kau yang nak kau.
3: Aw, ya telefon kenalan ke berkeni?
4: Ah?
3: Ya berkeni yang ada kenalan deh.
4: Aku baru kan lepas mua pintu bilonya aku.
3: Oh, aw.
4: Lepas kami duduk dalam zaman dia deh sim.
3: Aw.
4: Aw dia ni tadi. Mina nyawa ya aku teman saya yang mukuk ya.
3: Oh.
4: Aku dia. Jika dia mutu muka ya, aku kung dia lalu kecil kopi ya. Lalu ini ya, aku tahu.
3: Oh.
4: Kalau yang ada yang saya tahu, aku dia orang dia ambil semua. Aku kung dia.
3: Oh.
4: Dengar tadi, ada kucing tadi. Nepan bilion baru kami. Ari kucian yang ngagai Johor baru deh tem.
3: Oh, agi Johor kodanya.
4: Oh, ke Johor. Jadi dapat Johor tadi kerja langsung ke kerja landscape kami dan bagi yang kami semua nak tulai agi kami dunia tem.
3: Oh.
4: Jadi ke nak mau muka tali pikir yang bilion tadi. Dan yang apa penggual dia ni ya.
3: Oh, dininya.
4: Aba nak jauh ngau. Betul titi sudah dia abah chat dia ada.
3: Okay.
4: Ah, udahnya tadi siam. Betul lah, kami sebuat. Nanti aku tadi dan juga orang abah cuaca yang dia. Ah, dampiang aku.
3: Oh,
4: kami yang cerita tentang bekerja masa tadi siam kami sebuat. Mulai bahasa Bengala, bahasa Thailand, Iban, mau betul sebuat siam. Lepas aku tadi ke memancal nak sudah aku tadi orang menemu memegang tanya nama nak memegang luri mungkin dia operate luri dampa nemu orang semua nemu sudah aku nanti saya temu mainnya tim
3: tahu
4: sebenarnya tadi aku tadi nak main ke sudah aku orang naik memegang pegai keinginan deh tim
3: tahu. Okay.
4: Lepas kembali kami ya sobat. Sikit sikit nombor dua sebesar di Singapura landscape-nya. Jadi tadi siam tadi tinggal orang penyak tadi. Lepas kami berside kami tadi apa Singapura apa ngagak nolak tempat orang tentu

0: Dia moga aku punya bakal kelas tempat atau kelas tiga re. Tapi tiba-tiba aku tarik nyu kak dan berat dan punya lemu tadi. Ya bro saya dia tadi gustan ni mian aku sim.
1: Oh.
0: Kang dalam tiang api dia nemu pem saya tiang api ke tinggi nyar sim. Apa? Nak sim punya nak ni yang aku sim. Alam aku gustan ke belakang dia.
1: Oh.
0: Ribas ke belakang kian. Abu kian tu. Abu pangkak. Okay. Tiang apinya ada apa semian jalan besar dia ada.
1: Ngelantak tiang
0: api. Lepas itu orang ada sim.
1: Okay, nanti orang bisa.
0: Tapi orang bisa sim.
1: Oh.
0: Ngelak aku sim. Berbayar kenyak lalu tahu aku nak berbayar nak uliah mayanya. Kadang nak dijual orang.
1: Aku kes minat nak bayar jual orang kini nuan.
0: Aku nak sim.
1: Aku nasib ada orang ne.
0: Ah?
1: Aku nasib ngan ada orang mayanya.
0: Nak ada sim, nak ada orang.
1: Aku berani ke toke nuan ngasuh nuan mayanya ne.
0: Nah, okay namanya. Lepas orang dia bersaik kami tadi.
1: Oh.
0: Sama kita hari Sarawak atau ngetur ya, lepas hari hujan tadi. Ngetur tu dia.
1: Oh.
0: Lepas dia dampak gilang dia. Dia mau gilangnya. Mayuh ini sunal dia, Sim.
1: Oh, bagilang.
0: Apa gilangnya, Sim? Gilang terakhir dia, anu kami.
1: Oh.
0: Dia nyak tadi, Sim. Dia aku tanya tadi. Makak maku tadi, Sim. Nanti aku punya. Nada yang nanti dan nyong kedua. Agi balak tu menua dia duit tu kena berbayar tu tiang api tau. Tapi kemudian masih aku ternyata dia belum yang aku dulu alur dia aku lagi satu udin nyonya aku lama buah hari empayang dia empayang tinggal dia ada sian apa kaki dapat atau bersaya dia tinggal alur lucu kaki angkat aku lagi satu
1: ya
0: upaya hanya taban aku dia jempat ni sian. Taban kau kian ngutuk tempat lo pala kaminya nyimpan ya deh. Sampai dia tahu sudah nadeh museum.
1: Oh, nadeh orang bedak ke?
0: Halnya.
1: Nadeh orang bedak.
0: Nadeh yang bedak. Tapi aku bisa sebab dia yang kau sim.
1: Oh, ne. Apa?
0: Berita aku tu sim. Sampai dia kau mamat ni sim.
1: Aman. Oh, nanti orang bedak tadi. Nak nemu mah kena orang ngau nuan, ne.
0: Banyak mes, aku sebagai buai bos kami meninggal kami yang kami tim, aku tim.
1: Oh, dah nyak, lagi kan orang mengkainya.
0: Badan aku dan sim, nada yang terakai muren kade, ada kerja banyak kade kade. Bukan selama mes dibuat ngaji dan banyak tiap sim.
1: Oh, nada yang mendak tiapi ketumbangnya ya.
0: Tiapi ketumbang kade sim.
1: Oh.
0: Lu begau muren yang banyak sim, dia mau tanya. Menijal kami apa saitnya tadi siko menijal kami nama atasnya yang ambunya hari kita hari Johornya ya. Mana hanya aku.
1: Oh ne, tak sudah nak nemu siapa ke numbang kenya.
0: Ada nemu, tujuh begau muriang dia masukkan benda utanya nyung angkat kenya. Aku nak ngau angkat kenya aku. Orang mengangkatnya bala grup kami dia aku nyuk buka zaman kian ku.
1: Oh, ne lari imanya.
0: Lari ku tim. Aku itu dia lemah orang tu. Jangan tetap megang api itu dia.
1: Oh, aman. Nadai madah kurang menua ne.
0: Nadai sampai dia tahu sida nan mau. Tu ante sida bisi ninga.
1: Nemu
0: lebak tu.
1: Nemu masih dah ya.
0: Nemu sida bala kami laba iban kami menyanya coba. Bala ruya. Lari mangeng, mayuang ke bala tu deh kaban.
1: Aman.
0: Ke udah ngap gulai tu pak.
1: Kau demo, nadai morong iga dia lagi. Tadah tembo tanya dia.
0: Oh, udah ya, Sim.
1: Aw, ne.
0: Nama siko aja, Sim, malam
1: tu. Siko aku aja. Aw, nadai kaban malam tu. Solo malam tu. Aw, nak ngawa? Aw, go ahead aja.
0: Aw. Nyamen, kak yamnya tadi Sim.
1: Okay. Okay. Okay, Imbrus. Okay. Terima kasih, Imbrus.
0: Sama-sama, Sam.
1: Okay. Peninggal ke terubah kita, Imbrus. Sebab apa gula dengan kita ini. Bawa program genggam semangat, ya. Okay. Ya, peninggal ke terubah kita ke malam tu, ya. Jadi, ngarap ke Mayuh Hakim, kita ke Bukai. Dekat nusi cerita abah arus telefon kita okay, nguji nyawat kangau tau ka. Okay, halo, selamat malam.
2: Selamat malam Sam, Pancu tu Sam.

0: Mancu.
1: Pancu Arimiri.
0: Oh, Pancu Arimiri. Oh, sama lah Pancu.
1: Oh, Kediri dia aja malam tu Sam.
0: Ah, Kediri tu, nadai kaban tu.
1: Oh, nadai takut Kediri.
0: No, takut. No, mau tak takut Pancu. Nanti bisa lagi payu aga. Nadai pindah no malam tu.
1: Nadai segi nanti.
0: Nanti program tau meh.
1: Langsung ngato.
0: Amat, amat. Dimiri dah di ni Pancu.
1: Batudan tu DJ.
0: Oh, di tudan dia. Au, au, okey. Au, nyama tu dah. Bisa tak ka kunci ko peninggal tu kai ya.
1: Anu nyap tunggal ko ngasuh nusi cerita ya.
0: Aha, okey.
1: Pada untu lama tu tadi.
0: Oh, au, au, au.
1: Seduai ya. Kamu terumput nurun kerja.
0: Oh, au.
1: Batudan luat ditumpu menya.
0: Au, au.
1: Dua ya, ke ngambil, ngambil injin ngagai rumah ini. Ngagai ini ya kia. Kali dua ya, medak bercermin.
0: Au.
1: Temedak antau atas cerita dua ya.
0: Nih, namanya siang, ya, malam?
1: Malam, pukul 4 pagi.
0: Oh, dini hari.
1: Au, pedak dua ya bercermin.
0: Cermin keritanya, nih.
1: Ya, bak, ya pada dua hari cermin kereta,
0: oh.
1: Baju putih, ya, buat panjai, atas perabuan kereta dua ya.
0: Hei?
1: Pada dua ya, anak pansut tua, ya, anak pansut dulu, ya, pada dua ya dulu. Ya, dua ya ke ngerakam, ngerakamnya, ngena hari, hari semere keretanya, nak uleh pada.
0: Au, ne?
1: Au?
0: Nak uleh record sedua ya, ne?
1: Ya.
0: Oh.
1: Dengnya, oh nyau mu dua yang ambik inye rumput yang agai rumah ini ya kia. Dengnya, dengnya terbaik untuk nyari pada agai.
0: Tahu ne. Namanya nang suah ngacau luarnya.
1: Nadai dua nurun kerja pukul 4 pagi kena akan ambik inye rumput kena. Tengcu dua terpeda ke antau atas kereta dua ya.
0: Tahu ah. Oh.
1: Kenyit dua muda.
0: Baru tu Pancu.
1: Aku baru berdau bisi berdau sebulan tu dah. Yang asal aku telefon dia ngai telefon malu ke.
0: Aku ne.
1: Aku nyajak mandi je.
0: Aku aku oke Pancu. Anuan pun okay. Ada cerita.
1: Ha? Aku bisik ku cerita subak DJ tu madah gigit ukui subak DJ kami sedih liatnya.
0: Oh aman kita ke alu bunuh kita ukuinya subak ne.
1: Ya.
0: Aman aman kami, aman.
1: Aku bisik aku dah manah jari dah.
0: Oh aku dah gerai ne. Nadai nama-nama subak.
1: Nadai.
0: Nadai aku bayar mana. Aku. Aku oke okay, Pancu.
1: Oke, okay, selamat malam, Sam.
0: Ah, selamat malam. Ah, terima kasih ne. Oke, okay. Ya peninggal kita Pancu hari Miri yang hari Tudan pelabuh aku. Oke, okay. Bisi peninggal kita itu ka. Halo, selamat malam.
2: Oke, okay, selamat malam, Sam.
0: Selamat malam. Berita cukup mana atau aku nyebut dulu nanti salah lagi. Sepawi, oke? Okay?
2: Betul
0: ah. Ya. Ah spawi tu ne.
2: Oh.
0: Ah.
2: Wah, nak kabar mesti.
0: Ya, oh, kai tenda. Terang.
2: Tenda kala betul nak uruk kopi tu ah.
0: Nanti ko ke Seriaman lah spawi.
2: Okey.
0: Bilang ika non kian.
2: Aku je murid pisang basri jaya dia aku.
0: Oh, kedai non pu.
2: Nuah dia aku.
0: Oh, dia aman aman aman. Oh di Sri Jaya dia.
2: Oh di Sri Jaya dia meko. Kadang-kadang tu dia aman dan tu mengu semua berkebun. Dia aku dia.
0: Aman.
2: Jadi malam tu sen.
0: Okey.
2: Cerita tu terbaru mak sen.
0: Baru ya?
2: Baru menjadi itu.
0: Oh. Aku bisa ninga kita di Lingga dia bisa bisa empat bayar lah banyak ne.
2: Oh bisa mak.
0: Baru-baru tu tak ada ya? Jauh hari kita ya?
2: Jauh.
0: Jauh. Okey. Au.
2: Jadi cerita aku malam tu sem. Jadi 3 hari sidang kaku.
0: 3 hari tu kudah.
2: Ah 3 hari tu kudah. Jadi kami 3 detoi ku ujuk ku labang dia Allah ke meja ini edito.
0: Au.
2: Kebun kami 3.
0: Au.
2: Ini kebun sawit ku dilik dia. Nanti jauh agar ini mah. Tapi saya nak tes pun ini nak kerja ni.
0: Aw semaya.
2: Aw semaya. Udah yang nu. Kian kami tiga.
0: Aw.
2: Pagi lah dalam buku 8 kena kami tiga. Tetapi kebun. Nanti orang tes pia aku nya kaban ku nya. Hari cerita yang bisa nono namanya kayu kara kita ya dah kayu kara kita ya
0: kayu pun kara
2: pun kara kita ya dah
0: oh okay
2: di sono dari mati nya
0: aw
2: lepas aku kan usah nono bantara kami dua nya
0: oh aw
2: aku tengah kut kaya aris mangga angkian sana nono nya
0: aw nama mengasuh nono deh sepawi
2: lepas ngacau antara dia kalau saya nya
0: oh
2: Kalau mak dia udah ada kontenan pasar lah, mai kuat payah, kena aku.
0: Aw.
2: Mesti tiga kali, mesti pun kuat dengan saya angkat aku. Payahnya hari pasar, hari pasar ni.
0: Aw.
2: Udahnya dan kuat dua yang nyabi, angku. Lama dua yang kuat ni mereka payahnya, kerja dua bukan kerak ya. Udahnya tu no, lepas mai dua no no yang kuba kucian dia.
0: Oh.
2: Mai dua no no, udahnya nama dia.
0: Aw.
2: Turun kami tiga ukai nak segi ke tunut ti bedor bah.
0: Aw pun karo antara.
2: Karo. Bedor bah.
0: Aw ah.
2: Aw tampak dia ti bedor bah lah nyabi. Turun kami tiga kebuan kian.
0: Aw.
2: Nyabi aku tu tadi mai namanya mai dan sawit ke dalam dia. Nak jauh aku ninggal ke dua itu banyak. Nyabi dua nya sisi balai tu.
0: Aw.
2: Nyabi Ucuk punya tadi. Mai kubi kayam kita yang nak kontrolnya.
0: Oh, aw.
2: Nanya. Madah gay. Aku tu main kubi. Kenapa aku main kubi ngadu ke kubur saya, bet tengah jalan.
0: Kenapa?
2: Dan main dia. Dan tu betah aku ninggal doy. Kian baru aku awak kau rupai kubi. Kubi tinggal awak kisar ya.
0: Aw.
2: Madah ucuk punya. Madah geko.
0: Aw.
2: Papa kaya namun pai ko. Ko pada kerana tulik kaya.
0: Oh. Madah kaya.
2: Renap ni hari ni tu kono ya.
0: Aw.
2: Kaya ni renap ko ku ciat ni ko. Sikiran.
0: Aw.
2: Kaya kaya. Sikit renap. Kaya kundang awal renap. Kaya
0: maku. Aw.
2: Madah geko tu dah kunya munyi ka.
0: Aw. Ni maya ucap nanya.
2: Bisa nak 5 tahun lebih ya.
0: 5 tahun lebih. Aw.
2: Aw. Dah nak kode. Nak kup juri je kuk yang tadi. Nau kuk ke dalam kian. Masuk kuk ke dalam sawit dan memuai dam ni dulu. Bisi temunyi bak kudian lah. Kan bisi pasal berketikau dengan nak bak tau dah.
0: Tau ni.
2: Nasib nak kena kuk tengah hari ya sim.
0: Tengah hari. Tengah hari raya.
2: Kuk 11 ring kat kuk.
0: Tau
2: lah. Ketikau. Nama pecut. Lalu tikudin sapa. Oleh aku setiap nak bayar ke kaban ke. Aku no bulu aku no angkat. Nunggu aku saya kayu dalam kian. Oh, betul payah nak keluar tu. Ketik aku den. Oh, nak nak saya bapai nak saya bindai. Aku tenggam semangat. Saya mendah ada sepulai dengan saya keluar kian. Atau dia nak aku. Pada lu main dua pulai ke rumah kita ke. Sekali aku di malamnya ucuk. Benda boleh timbul.
0: Oh, ne.
2: Anda boleh tidur semua malamnya. Mata apa pelik aja. Yang namanya kumai tinggi gaw, naga tinggi gaw.
0: Oh.
2: Naga ko ibu aku galaban. Pergi yang lain. Yang kata kau dah ingat tu aku. Kudanya malam tadi. Taman nak tidur ni dia malam tadi. Gasak dia.
0: Oh, ngai tidur.
2: Ya orang ko baik mereka bab ngai aja. Nyonya gak orang tanai minyak belum nuat tu. Bukan tahu ya. Nya orang dia makai ni boleh kira. Aku selalu makan malam kebun ni temu tanya nyai kena.
0: Oh, aw ah.
2: Namanya bisa kaban ko balai ban ya dinya. Mimpi rusaknya ke babini ko ya.
0: Oh.
2: Aw.
0: Mimpi rusak ke babini.
2: Aw nda jawab di kebun aku nya. Teng dia mai kenapa yang temenan nuntuang aja kenapa yang lalu mati rusak ya tiba ya.
0: Nih. Aw ada jauh hari pun karo antare?
2: Enggak jauh hari nak. Satu dek yo nak rusak tu. Bedon tu ama minggu tu tadi oh mat eh.
0: Aw ah. Oh. Aw.
2: Ya mak kau dah kere. Kalau yang muka nyai berkebunnya.
0: Aman. Ngenang kepung karo antare nanti tanya. Anak nono ya.
2: Sudah tu nononya sepiak. Sepiak dah. Ya rubah punya ya.
0: Oh, ah.
2: Nah, kemudah-kemudah sekabang ku kepak nono ku ngecau kita kuno ya. Enggak aja ningap nomo aku lah jadi kan nono tu nomo ku aku ngangkut uliah ku kuno ya. Nono ndak ku nono ya andua ini ade.
0: Hmm.
2: Papa nang ngecau yang ku sawiat kena bae nang ngecau nuan nuakan nuan ke dewe. Bos dah namanya kawiat yang tidak tigar ya. Sampai nuan sampai belasan tidak ya.
0: Ya. Kati ucu nun tadi udah gerai sepawi.
2: Okay, malam tu keluar, okay. Malam tu kena keluar.
0: Oh, bisa baik deh. Apa suara ame?
2: Oh, anehnya tu bisa main goreng ya. Pedak.
0: Minyak
2: orang pun mau lagi ada kita ya.
0: Kalau
2: malam tadi amat tidak keluar, mana bini aku kesak tu amat. Kay.
0: Nadai gak ngelarau tay?
2: Nadai mungkin bisa aku awal dah tu tan lagi malam tadi. Aku tiga sini, ya muda. Nai ada itu dua kau kue nya.
0: Baik
2: mahu tay. Nai mak kue, nai mak nak mahu nama tay punya. Nada mesti tak kau saya maaf kita itu penuh mual mujur jurus megang boleh petipon baru minggu situ lah.
0: Okay, Spawi. Terima kasih ya, makasih Spawi.
2: Okey,
0: ya bertemu baru minggu ke Bukai ni. Okeynya Spawi ke malam tu ya. Siko peninggal kita dari Seriaman ke Suah Mega bergulai ngau kita ayam. Okey, jadi peninggal pukul 10 malam kita ngetu nalama mendiang ke berita. Kita nguji berandau ngau Siti tu lagi peninggal kita itu. Okey, halo, selamat malam.
3: Selamat malam, Sam.
0: Selamat malam, Pak. Siapa tu, kapan?
3: Selamat malam. Lama dah. Ladai kena sebulan dia tuan. Dia kau ada buat program. Sangat. Lama itu, lepas rumah panjai dia pis tau. Masa radio tau ke kadang ada lain tau.
0: Kutu
3: datang dari rumah panjai tadi. Kucing di tu.
0: Ada kucing tau di tu. Okay.
3: Aku tu. Aki siko ada pantiang nampari.
0: Aki siko ane.
3: Pantiang suah aku ngau ngomot tu deh.
0: Ya.
3: Aku tu nusui cerita dalam tahun 1976 nyo.
0: Okay, lama mak tu deh.
3: Lama yang di mayan nyo suah miang kabang. Jadi kita itu segi dia buat. Madang kabang lah, dari negok langkau, tau ko serunggu ukurannya. Jadi, mayanya aku nyalain kabang. Nyalain kabangnya. Jadi, kira pukul 10 lah. Paginya aku putuk tadi. Main ipar, ku ipar. Ku lagi niat lah mayanya. Jadi, bini ku jadi, kami doa itu ngigok kayu alam air. Nuk. Namun yang lain kabang oleh kita lagi ini. Jadi main senapai ikan mulai itu tadi. Dan nyelam aku. Angkat dari ulu langkau kabang aku si lubuak. Kumbai orang dia tu lubuak nangom ruji. Bukno kami kabar dia anda.
0: Lubuak nangom ruji.
3: Jadi aku tu. Lepas narinya beno panjang atau panas. Angkat aku nya tadi melunggu apa batu saya sih. Kedok aku nak aku mesail lebih. Angkat nya tadi nade cemang kalau timbak nya le apa nya kenyian aku. Timbak ku semak ke wong pala.
0: Ne.
3: Jadi kat mun roya senapang ku tu. Yo angkat lebih narik ku puai aku narik lebih tebiang. Puas kami dua ke tariatnya tadi lalu putus tali senapang tali tansi kena 200 pawan. Putus ni. Banyak banyak kemian kabang aku pulai. Jalan kau kabang gigok ke kaban kau pergi gigok. Angkat mayuah kami gigok pada lah banyak ni mayuah kabangnya belum mendang kabang ibu dan kabang terimpu deh. Angkat madah kayo aku ipar aku. Jadi gigok kami tapi nyok. Angkat yang lebih tadi lalu dia temu ipar ku.
0: Temu kan eh?
3: Bedau ipar punya hidup dia tu. Ianya kumai orang apa cikujungan entaban. Bok rumah ikat kantan sungai jera. Jadi ayo ke kenyau kenyau dan tinggal lama dah. Jadi gigo kemangkat tapi tu tadi lu dah temui parku, ndak udah cima yo. Engka lu lam tu dah kulkusin. Mudah labi lu mencok aku bal ke ku lu napang ke banku. Engka labi ni tadi. Lalu dekat bo nama kaki mo napang punya. Engka labi ni lu musim ke ku ngau tali napang bo kayu alamai bien. Nyok ngaku nu kayu nyok. Namo aku ngejut asai ke ulia kepala kebantuan namo nak ngejut tan ke ni beli tapang ku nyok dan melihat jari ku dan labi
0: au dibeliat ya nuan tadi
3: au dibeliat udahnya aku lunga oke kita tulung si dok angkatnya yo ku subok lama ke tinggi-tinggi lagi lalu nyagu ke kayu nyo au jadi agi ke aku irau ke naik ke labi tang tuap
0: au
3: engkatnya lu datai ipar kunya perjuangan ku sidonya lu cima ya sambil kat ya napang engkat kayu nya uliah patah ke yang ayo kunya subo engkat lebih lebih ke sisi biang yang mai tarik kami jadi lebih nya ti seruai nak dai ngau aku gagak lebih bisa ini yang lain udah hidup kita lamai
0: lamai nya dibeliat ya
3: lamai jadi mana ya buat lamai jadi ni begau kami sebuat mok medang kabangnya lebihnya mana ya gue misai jadi bisik ni rau ku laban bahwa ya pala ipar ku musuh lebihnya jadi itu ku cerita sudah ya
0: kenal ke
3: laban suah udah ada timbak orang kau senapang patah mok mati lalu ni gila jaga jepang ku kita ini gantainya mainnya bakal bawa belakang lebihnya deh
0: ne.
3: Laban tua ambil silap mimpi jadi antu mesti kena ayok ku siku ya ini udah mati sekali udah nimbak nak nampak patah bok urus naik silap ku nanti nyok-nyok ke lebih laban udah ambil mimpinya mesti nirau ku
0: ama berantau lebihnya
3: jadi lebihnya tadi lo baik kami dalam kaum kabang aku dia kami ngintu lebihnya jadi saya lebih leban kena ada kalau ada ditimbang menyonyok ni. Jadi lebihnya dibagi kami tubuh 9. Semua kami ke bawa madang kabang. Kau kan ngau deh.
0: Benda jauh lah ni.
3: Benda jauh lah. Jadi lebih tadi dia timbang kami tubuh 9. Aku bisik 7 keti.
0: 7 keti.
3: Siko isi ya. Jadi aku bisa menyerau dengan sidok madah ke kadang-kadang engkau tak bisa lebat lebih tu jadi tu lama manyuan lah tu buah udah bakar ke ni jadi aku semangat aku sampai dia tu umur tu ni udah tuai nadai ke nama-nama banyak nasib kita lah jadi nyok lah kumaiku enggak semangat abanti sidok nak aku mesti mati ku leban-lebihnya
0: leban dalam air dian
3: leban dalam air jadi apian jadi namanya kerubung keriang lebihnya atau aku taruh ipar ku apa ye cikujungannya dia tu nabai lagi leban seumah panjai sidok sungai jiraknya subuk dangut dia pirangun subuk tahu oleh anak miat umur 3 bulan mandi deh. Saya tak ada timbang tang jangkok ku cik timbang dia tu lebih aku 50 kilo jangkok ku lebihnya
0: nama antara 4 kita antara kisika lebihnya
3: 4
0: 4
3: tak ada bagi kami tak aku bisa kirau ni ngobali ayok ku boleh ipar ku madah ke lebih menjadian tu nak bisa kirau ku
0: lepas ku dah makainya.
3: Udah makainya laban lebih jadi antu ku sidak ya jadi mimpi
0: laban keberantu meh ko
3: engkau tak ke lebih nyok jadi antu telah menyejak ku dan mu
0: amat ke
3: jadi antu tak irau ko
0: amat nadainya nama deh
3: nadai nyok musim
0: kemana nak cerita nanya kisika mana nak cerita nanya ko ku
3: nyok mah cerita jadi kisik peluang minggu bukai lah nusai cerita mai wah. Kalau kami rasa tua ngasuh kunusai cerita ti yang di mana dai kami jadi kuaku. Jadi kita ngasuh kena saya cerita, kita tulis mana-mana ke aku.
0: Amat,
3: banyak. Amat. Dan jadi tak sebut ngapa. Cik sedap nak dibuat nak jatuh.
0: Oh.
3: Ada kebetulan itu sebut aku, dia buat surat. Yang aku macam, aku ni mesti dah ya.
0: Amat, amat. Ya.
3: Yeah. Mm. Dah, terima kasih, Sin.
0: Okey, sama-sama. Habis cerita, nak ngalau ya, tu si. Okay. Okey. Okey, okey,
3: Sita.
0: Okey, sama-sama. Selamat malam. Okey. Ya. Nya tadi okey, Sika di Kuching di tau ya, angka bisi nemuai kita ya. Okey, jam kita itu 2 minit melalui pukul 10 malam. Hanya di tau maca dulu berita malam. Komuniti forensik nyadi ke pugu besai sistem keadilan menua tajak pan suah nak nerima prati hari mensia mayua. Sapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuhian madah ke pangku pengawak sidaknya kenyang kaum pakar forensik pemesai perubat ngau saintis forensik berguna amat nentu ke tiap bengkah pansik di pejalai ngau profesional serta berpelasar ke sains. Atur tu berguna ke daya pengetahuan diri, integriti, objektiviti ngau penyino kelimpah hari meri sukung ngagai ruang bilia orang ke betapi ngau pemar penguji ba penghidup. Teks jaku ya dikenatai ke Datuk Bandar Kuching Selatan Datuk Wee Hong Sing ba pengerami jadi ke Convention Antarabangsa Perubat ngau Sains Forensik 2026 di Kuching Sarito tadi. Berba ngonya Dato' Amar Dr. Sim madah ke penyulut dalam teknologi digital pemintar tiru AI diagnostic molekul ngau teknologi pengimejan moden muka peluang baru dikena ngangkat ke penau ba perkara perubat ngau sains forensik. Ia nyemetak madah ke bidang forensik patut angkun ke innovation di seriris ngau pemansang sektor nyaga pengerai ti jampat tindak ngerugak standar etika ngau penyulut perkara saintifik. Transformasi teknologi dia tu bempu pangkup pengawak ke berguna benar ngenegap ke mayuh macam perkara forensik nyeng kaum patologi forensik autopsi molekul ngau pengimejan forensik. Atur tingguna teknologi antara fokus ke di keranau kemaya convention ICMF 2026 tingempuruk ke pakar arimnua atau ngau antarabangsa. Sarawak komited dekat ngemansang ke modal mensia ti berkualiti dengan maya macam program pelajar dikena ngada ke rebak ti berpenau ti setipak ngau aspirasi Sarawak Maju Makmur 2030. Komitmennya dipandangkan dengan pengawal berjalan kemayuh bengkah inisiatif perkara pelajar dikenal nentu ke semua nebiak Sarawak ngembuan akses pelajar di sebelah serta nak tinggal area arus pemansang. Menteri Pelajar, Innovation dan Pemansang Bakat Dato' Sri Roland Sagahwiin madah ke pengawal nerenak ke modal mensia di berkualiti ndak boleh ndak berengkah hari bangku sekolah dengan pengawal pemansang ke penau Innovation Digital ngau ngegap ke raban pengajar. Aturnya ngembuan tuju dekat nentu ke nemiak ukai seminat nyulut pe akademik aja tak muka ngembuan ulah titaunya di teladan serta napi pemar jemaah hilak. Ya maksud ke jakunya pe pekit forum nembiak madani Piala Pusingan Tuai Pemegang Menua Sarawak Renggat Sarawak 2026. Teks jaku ya dibaca Sapit Sekretari Mendam Opis Menteri Pelajar Innovation dan Pemansang Bakat Sarawak MEITD Caroline Cleopas Joseph. Ba pengawal ke sepaka Tuai Direktur Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Datuk Dr. Hazami Jahari madah ke pengawal ngangkat ke status jaku Melayu nak boleh nak seruran ditegap ke. Ku ia yang dikenal untuk ke jaku bangsa mengkang relevan serta berdaulat nitih ke perkara 152 Constitution Perintah Besar. Pengawalnya mereka diricah ngau penatai Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehensri Dr. Wan Junaidi Tuan Ko Jaafar disempulang binia Tuan Puan Dato' Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Kudato Dr. Hazami semancai 70 tahun kau dah ditumbuh ke DBP seruran mandang ke pangkup pengawal nyadi institution ke relevan napi may macam pemar kemaya rito. Nyanaka nabur ke berita malam. Berita tu ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari bilik berita RTM Kuching. Lalu disalin Matthew Abu. Selamat malam.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Nak lama lagi dekat ditemu kita? Ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
3: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukut Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
2: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
3: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, lelati ke industri Music Iban.
4: Sepenguda aku Suman, aku enggan ngelala lagi sepanuan.
5: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang bukai.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang pulang nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngeregau malam kita.
1: Aku ngomai keterima kami apa tuai yang udah putus balak agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat tentu ya bak YFM.
3: Okey, data baru kita ya. Bak jam kedua awak program genggam semangat kita ke malam tu peninggal ya. Nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi. Jadi bak jam ke terubah tadi bisi 4 ikut peninggal kita yang ke bertelepon Imbros Pancu Sepawi Risri Aman ngomega Aki Sika. Jadi ngarap ke mayuh agi meh kita ke dekat nusi cerita ke malam tu macam-macam cerita ke ngasuh bergenggam semengan. Okey, bisi peninggal tu ya. Baru telefon kita. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam.
3: Selamat malam kaban. Siapa tu?
4: Tu Paliar tu. Tu rumah Paliar hari.
3: Oh,
4: Siaman.
3: Tu rumah. Selamat malam tu rumah.
4: Lama dah. Dah tahun lebih dah.
3: Puh, awal tahunnya kemarin. Bisi ni tu rumah.
4: Bisi ya. Okay. Selalu saya tanya. Lama dah tak sesuai baru ke sini.
3: Juga sudah nusi balau. Okey, tu rumah nama kini deh malam tu kak
4: kenangan deh. Kisah udah lepas sekolah sebab tahun 1983.
3: Lagi dikingat kena.
4: Ingat. Habis ke SPM sebab. Lalu nama tu sebenarnya habis SPM berbaik malah kami. Tanya si kau kini dah tahu ni. So, aku ke Bintulu sekedar ya, siku belah ke Miri, siku belah ke Brunei.
3: Ke Gawak ya?
4: Belah kami. Aku ke Gawak.
3: Ya.
4: Ngiga duit kena lampu pelajar baru pihak aku jaku. Aku lu milih ke Brunei. Mainnya apa aku segi Gawak ke Brunei ke?
3: Hanya main bisa roti tiah kena.
4: Ya bisa pulai mainnya bulan 11-nya. Udah Christmas 29 bulan aku lu nitih kia. Mayuah ke kami bisi empat ikau. Balari menua nitih kia.
3: Nak kediri kenua ne?
4: Nak kediri. Dari apa iku sih kau ngau dengar sih dari lipat ni inti yang ngau apa gun. Sebab bilang ngau kian. Hari kucing kami kena biluan. Aku udah ngaga paspornya. Lalu kan nanti kita akan berjalan ke luar negara. Tujuan dulu yang tujuan hepatitis B ya.
3: Tujuannya. Atur mayanya apa nya ne?
4: Atur mayanya. Udah tujuannya kira bisa 2-3 hari kami berangkat. Kalau lama tu padang bila lama sebab ukai ke dia tu nyen sepiak nyen TUDM.
3: Harinya terus direct ke Kuching ke Brunei.
4: Direct Kemiri.
3: Kemiri.
4: Kemiri. Kena biluan Kemirnya Twin Otter ke 70-annya.
3: Ya, Twin Otter.
4: Paginya lebat hujannya ke biluan ke Biswatutnya 6:30 berangkat. Lalu delay ngagi 7:30 baru orang asal lepas. Kira dalam ruang udara Bintulu kejam. Kami lepangkak ke Kudi.
3: Okay.
4: Udah ke baru depan biluan lah. Kalau depan biluan dah, baru habis sekolah baik depan biluan.
3: Terubah depan biluan.
4: Dia pilot nombor dah. Saya ikat tali pinggang dah. Dia duduk mesti ke Nyerungkuang. Saya Nyerungkuang.
3: Asal Nyerungkuang pia?
4: Saya Nyerungkuang. Lepan biluan dah ke nurun ke diri ke paruah kian. Lari ke Hari Jai dah.
3: Baru ya
4: kena. Dah lepas meri jaku gerah kena. Tengejut membiluan dan nurun ke baru wakil. Spek kau. Tak ada lagi kau.
3: Asal kita babut nanya. Yang tua.
4: Yo, mesti asal kat kemi kata dia lah.
3: Lepasnya
4: ni ada kejut ke sekali ke baru wakil. udah lepas je manah baru dia kejut ke baru ke baru akian.
3: Okay, ne.
4: Okay, ko nak nombor gig ko. Nyu. Au. Kita ketar. Lama kena kalah ke je.
3: Au ah, raya.
4: Udah ke bilon mit, udah kali yai.
3: Au, rawah mo kita dalam.
4: Au. Au, bala belain dau. Sikitnya je raya sida.
3: Okay.
4: Udah ya nyu udah tai ba ruang udara miri nyu pagi.
3: Au.
4: Kami nyu udah landing.
3: Au ah.
4: Ada miri, alur gay terminal, beli tiket, alur gay suka tujuh, dengar alur bertukar bas, alur gay kalau blayet, alur nyembrai ke sembrai kena sibot,
3: alur ne,
4: alur gay seria kami, tadi seria nya, lepas kerja apa bala di Kampung Jabang, dia, kira bisi seminggu lepasnya baru bisi boleh kerja.
3: Kerja di Bandar Brunei?
4: Tak, berseria dia.
3: Berseria dia.
4: Mula aku gawak buat penaga kelab dia.
3: Oh.
4: Gripe-gripe tu dia. Baik-baik bala.
3: Oh.
4: Kadang-kadang naga gripe rumah gurka ke, berseria.
3: Oh. Oh.
4: Kadang-kadang diam ke, ngadu ke jalai sekolah Cunghua buat lumut saya ko. Berlumut. Ya, mari 6 hari minggu yang ada kerja. Baik orang berikan.
3: Oh.
4: Sekali kami berikan ke jalan labi kian.
3: Oh.
4: Bisi sitik taman buat jalan labi ni. Udah aku takut ke air. Bukan takut lama. Laman aku ni ingat airnya bisi lintah.
3: Oh, oh. Si mayo lintah tu mak kian. Kelimbang ke Brunei kian. Oh.
4: Oh. Dah baik si tak muka. Akai, yang mata nak nemu aku. Kak nak ngekorat tanuk orang. Iriat jauh lah pukat. Aku harus pihak, kawan aku harus pihak. Iriat pukat. Lama lah tak kuliah.
3: Sehingga lintah? Ladai?
4: Ladai kan, kena ke ladai lintah.
3: Oh.
4: Ya, ladai berminggu sisi. Baik ada berikan kami. Baik seria dia. Kedong musim penghujan dah. Kampungnya ampuh.
3: Oh.
4: Au, nyak mah ngetan pukat berkampung.
3: Au.
4: Kutai ke takut ku kampung besai kejak ya ke kampung besai dah lintah siti.
3: Au.
4: Bayar siti enggak ular.
3: Ular. Au.
4: Au, tiganya. Udah ke pukatnya panjai. Dah kita nak nemu menua orang dah.
3: Au.
4: Nak nemu menua berkeni cara, berkeni tak utai bermenua kampung puangnya.
3: Aman. Au.
4: Tujah kenyal bunyi kutai genggam semangat lari pukat dikin.
3: Oh, kau pernah nitih kurang ne?
4: Oh, nitih kurang.
3: Oh.
4: Kenapa? Ngai kena do orang ke. Kita gagi biak ada. Baru habis school.
3: Bukan nama ada tu rumah ne, tu nyong ngenang nanti tu ke Limbang ke Batu Danau ke Mayo Malintah sama Mayo Kerbau.
4: Oh, nya mah Kerbau. Lintah Kerbau nya.
3: Kerbau nya.
4: Biar ke jalai sida madah jalai labi nyen Mayo Malintah tujuang kien.
3: Okay.
4: Nyaga takut ke?
3: Oh, takut ke kelintah ne?
4: Ini menjadi kap sebelahnya.
3: Aman.
4: Lama lintah, lintah kerbau tu nak bakal lintah bak bukit, lintah bukit tu min.
3: Aw, aman.
4: Lintah li kerbau nya besai.
3: Besai, aw, besai tunjuk jarinya, besai jarinya.
4: Aw. Angin, angin main speed ku bak kampung baik semukat, utai nak baik semukat ke?
3: Aw. Aman. Ngenang ke duit Brunei bayarnya tukar kita tukar duit kita berapa?
4: Seringgit 70 sen.
3: Seringgit
4: 1 dolar.
3: Sedolar seringgit 70 sen duit kita.
4: Seringgit 70 sen bayarnya. Lagi betul tu berga air biarnya sintau biarnya sebutul baru 2 ringgit 20 sen duit Brunei.
3: 2 dolar lah, 2 dolar.
4: Ah, 2 dolar.
3: Oh,
4: 2 dolar 20 sen.
3: Oh.
4: Udah kemiannya baru lepas kula. Belum tu nemu girup ya lemah-lemah pernah aku.
3: Oh.
4: Bincang sintau ke tukai kami.
3: Oh.
4: Lemah lemah bincang sintau ke.
3: Oh, si sponsor kita.
4: Oh, sponsor lepas kena mai lelak ke ya.
3: Oh.
4: Kadang-kadang hari nak je baik makai ke.
3: Aman, ne. Tinggal pengingat aman eh tu rumah.
4: Oh, tinggal pengingat
3: mah. Oh, bisa kalau ke Brunei lagi adanya.
4: Udah lepas yang nadai aku ke Brunei bulan 4 aku pulai hari ni lepas result form 5 keluar begini ada.
3: Lalu
4: nadai kira lagi.
3: Lepas
4: ke lalu nyake Singapore semua. Bisa kambiat kian.
3: Ne.
4: Jawab tadi kita Brunei.
3: Aman aman. Au tang asa kebengam semangat tadi. Mayang ke depan biluan nya meh.
4: Au melepas biluan.
3: Au
4: kasih ke panciat kami.
3: Nada nyangka dari hidup kini.
4: Au nada nyangka dari hidup saya lap kena ke hidup niat.
3: Amat amat.
4: Tak saya terjun kena dia dikit sama dia dikit ada tu berasa ya nurun ya lama kita nak terlebak dah.
3: Au ah. Hai, sekelabuh pucuk kayu neh turunnya.
4: Oh, ya kita
3: dia mesti
4: selalu
3: ke
4: terjun dari pucuk kayu
3: lepas ngai. Nah, gasainya ke deh. Gasainya,
4: aman, aman.
3: Okey.
4: Okey. Sudah tu lah nyambung ke nyatnya bahaya bak Singapore lah.
3: Ah, tahu, au tahu terus meh. Au, au, okey.
4: Dapat tabu-tabu tabuang ceritanya lah.
3: Ah, okey, au ba. Minggu baru lah kini. Au.
4: Au, au, sisi awak lah minggu dudia lah.
3: Ah, okey, terima kasih terus meh.
4: Okey.
3: Okey. Au, selamat malam. Yang tadi tuan rumah yang paling ngenang lebuh ke nepan bilun maya ricai. Oh, mayanya ngena twin water aku ya. Ya macam-macam ya utai ke di tapi kita lebih lagi lebuh kita ke dekat ngepun ke penghidup belelang kawa dua orang ya. Okey, peninggal kelima kita tuai rumah paling ke malam tau ya. Jadi beranau ngau peninggal tau ke? Hello, selamat malam.
5: Selamat malam DJ.
3: Selamat malam, wei. Siapa tu dah?
5: Tu Sam tu.
3: Sam.
5: Oh,
3: Tamang tu ne.
5: Oh, Tamang.
3: Hari ni no Sam.
5: Tu hari Kuching.
3: Hari Kuching di tau. Oh, nama baru telefon atau ne?
5: Baru telefon
3: lah. Baru ya.
5: Tang.
3: Tam suah ni suah ninga
5: program
3: tu lah. Oh, aw aw. Nang asal hari Kuching pia Sam?
5: Sugi asal hari Kuching.
3: Aw aw aw. Okay, okay. Sam, nama tu kak kenang lah dah.
5: Bisi sugi cerita lain. Kalanya di dalam 2013 tu
3: pak. Aw ne?
5: So lapan tu tubuh kumpul.
3: Oh. Medak tu. Jadi benuan pun punya.
5: Kira kena di mayanya.
3: Oh.
5: Tua aku baru nak dai.
3: Oh.
5: Pegawai kami ni anak pulai. Pulai ke menua.
3: Oh.
5: Tengah ke semunjan kian mah.
3: Oh, aku semunjan kian.
5: Tengah ke semunjan kian. Maya nyai nyai ya malam pertamanya.
3: Oh.
5: Nadai oleh tempuah bau.
3: Bau
5: banyak dah.
3: Oh.
5: Kira bau kita pun tiada nadai lain bau mana.
3: Au bau.
5: Tapi sebetul ya nadai sebenarnya. Sebetul dua minggu sebetul yang nadai. Ya bisi mata. Kamre batu bapa beti hanya. Kuna nemu hari ni nadai batu.
3: Oh, batu bapa beti ya siapa ya?
5: Baca batu kerangan atau warna putihnya mereka aset pihak aku pun muda.
3: Oh, aw ne?
5: Ya muda. Aset tu berige kira ini tadi pangkat anak ipar aku kan. Aw, tapi ya tadi saya kenang ke ceritanya tadi bisi bau tadi kan? Bau
3: buat kita mesiannya.
5: Bau buat kita mesiannya.
3: Aw.
5: Teringat kejakonya tua aku tadi. Amai kaya sebetul itu nadai seringnya. Dia ngasih nguliah ke batu. Bak bisi beti buat ke kibak nanti nak ingat tu. Ada ambil ada ipar kumpul nguliahnya. Bisi aku mama amai.
3: Oh, ipar nuan ke kak diberi nya ne.
5: Oh, anak ya tadi. Beri ke anak ya. Kira pengkau ucuk ya tadi. Udahnya dah diuliah ya tadi. Utainya tadi bakakan sepuntan ada bau lagi. Ya. Utai di ambil hari petiah. Petiah untuk yang tua aku nya. Sikit bakal batu putih ke ni. Kumada batu putih. Sikit amai batu.
3: Bakal batu sebelah sungai nya meh.
5: Ya tu warna putih. Mi tu yang masai tunjuk. Masai kukut. Tunjuk anak.
3: Oh, awak ni. Nuan pun meda, Sam?
5: Aku pun dia. Kami sebilik dia megang. Nya ko ngombai tanya ikannya hari entah lah besok nak percaya peti ya dia percaya pun peti
3: ya. Aw ya. Oh, aw dengar.
5: Ya, maka udah pengudah yang ngulih kayaknya tadi nah gentu dalam kayaknya di uria mimiat saja. Uria uria babetiah mimiat ya.
3: Wow, batu.
5: Kena lu enggak kini mendata uleh uleh menijah ya kini itu enggak tagam
3: ya. Au au au.
5: Yang uleh ke batu.
3: Maya ya ke maya ya ke udah nadainya nih maya ke baruai ke bekeninya.
5: Asyik ba kena rumah rumah tua akunya nama tu kediri ari urang.
3: Au au.
5: Ke kediri mentari. Lagan tu jauh lagi takah benua takah rumah sikit-sikit.
3: Au.
5: Tanya sendiri.
3: Aau.
5: Ya maka malam keterubahnya kami itu nyai yang
3: bau.
5: Bau. Tidak ada boleh tempuh bau. Sampai orang nanto berani, mungkin tu berani nanto.
3: Aau. Ya, noleh noleh lalinya kok kita.
5: Aau lari-lari.
3: Aau noleh lali, lawan kalau bau.
5: Tapi sebentar dua minggu sebentarnya sengi ingat aku yang bisa mata. Kena sok betul mereka ucap sano, ya. Jawab anak ipar gue nyata deh. Ingat, nang kira sing lain punya bagi aku.
3: Oh ya,
5: udah.
3: Betul.
5: Mulia ke batu hari batunya sisi, ngau baunya sisi.
3: Oh, dah udah mulia ke batu, nanti bau lagi.
5: Nanti bau lagi, kurus nggak bagai tadi sepuh. Kau nanti saya gini, nanti apa nama bau dalam.
3: Oh,
5: yang bilang tadi betul, berdua mulia kenyang bagai tu. Aman, nak mulia aku nak. Itu berani ngimbai dia
3: oh, lalu bau.
5: Bau,
3: ya,
5: bau.
3: Ya mati di rumah. Mati di rumah. Hah? Mati di rumah.
5: Ya mati di rumah lepas mati tua ya.
3: Aman. Di mati hospitalnya. Mai ke nang dejia orang kau kena bau ke deh.
5: Ya nyama lepas kita mati di rumah.
3: Oh.
5: Atau dari buat orang nama tu pasal mati kena lepas nak mungkin tidak ngadu nyarinya.
3: Kenang ke batu tadi Sam. Nama gunanya bisa ada gaya kini.
5: Aku nanya ipar ko, kanya arti ayang lo inya kini tak ya ko. Ni bisa gak ko nafsuah nyarinya. Ni tapi gaya batu nyarinya. Nak gentu kan nyawa tu, nak aku berani nyo nanya penanya ya. Tapi nyak tidak main nyadi tu nak.
3: Aman aman. Nau leh padah kurang menyata dari arti.
5: Nau leh padah kurang kan. Kanya antara ayang lo inya kini kanya bisa ambil mimpi kini kama kini kita kena nemu.
3: Yang kama. Au.
5: Nyaja cerita
3: aku. Okey, mana mah cerita Sam? Okey, bisa cerita bukai lah. Tahu ke mesti ni?
5: Ya.
3: Okey, selamat malam.
5: Selamat malam.
3: Okey, nyak tadi Sam dari Kuching, Tamang. Keterubah ya bertelepon ya bah program kita ke malam tu. Okey, nak berasa 10:30 malam agak panjai jam kita itu ne. Nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu. Saga agi kita ke bisik bercerita. Saga agi nyamih nyawut kangau ya. Okey, hello, selamat malam. Ah, oh, selamat malam. Ah, oh, siapa tu dah? Oh, ah oh, ne. Ah, oh, okey. Okey. Ah, okey. Madah kenyawa nak untuk terang ko ya. Okey. Peninggal kita ke bukai. Kusung 82258633 258634. Angka bisi penanggul menyata dia ya, nak tu terang di dinga. Okey, tang bak aku di tau terang ke cerita dinga aku. Okey, hello.
6: Hello.
3: Ya, hello.
6: Ya, hello.
3: Selamat malam.
6: Selamat malam. Tu bangau tu.
3: Oh, bangau. Duan dinga nyawa aku bangau.
6: Bisik ku ninga.
3: Bisik ni. Aw, okey.
6: Aw.
3: Aw, jadi
6: bayang radio ni.
3: Hari ni nanti bangga?
6: Aku tu hari jalan ulu sebawah tu.
3: Hari ulu sebawah.
6: Bintu lau.
3: Hari bintu lau. Sebenarnya tu, kalau bercerita nan?
6: Kalau bisi dua kali sudah. Kemula keliak bisi. Tahun lebih tu dah nak ada ngau.
3: Oh, ya. Nyona ingat banyak tadi. Bangga.
6: Kurem ke ningah kurem. Namai gaya ke.
3: Aman. Okey, bangga datai baru malam tu. Ya, bisa dah dekat tu si tu.
6: Aku nusi cerita tu baru, aman. Tu baru dua hari tu dah.
3: Apa? Baru ni?
6: Sudah rempu. Aku tahu, berbuah macam ni.
3: Okey,
6: Ya, aku tahu orang segi berkebun nanas di si jalan luan jalan ulu sebawah. Berkebun nanas
3: kebun,
6: dia.
3: Kebun besar ini. Nah,
6: jadi ngelain sana aku. Ngobini aku. Nuang nanas bat di si biang di si jalan jalan ulu sebawahnya. Jadi bisa pukul 4 berkebunnya aku. Mulai kediri lagi langkau nanas kemeduai de. Nak jauh hari jalan luar nyak ni. Mulai ikut keempatnya. Jadi lebati kengai jenuh ngai nak gawa. Pas waktu tancuat baju kasut aku. Kak nganjuang tawang nanas ku dah dia beli orang. Apalah ya nyak. Baik pulai tanam baru.
3: Pawang aja.
6: Pawang aja. Ngerti ya kejara-jara yang nak. Udahnya nurun aku mak raga. Tiga aku tungkat tuga nanas punya. Tangkuk ketangi. Udahnya tadi baik aku tuang nuku dua tuang minyak kena sabis kereta cai tanayaknya deh. Sebanyak nak aku duduk mada nanah je aku nak ulah duduk nyongkuang bekam orang.
3: Ya meh dia fatwa.
6: Lepas dia udah tua umur aku dia tahu 72 tahun.
3: Apa ya ayah bangga tu.
6: Ngain nak gawa.
3: Amat.
6: Nurun aku katas ke mada nanas kian. Ujak aku pawang nanas dalam raga aku nya bisa 20 tai. Temu me pawang nanas aku nya tadi. Jalai aku pedak aku buah nanas. Nanas sawiat aku nya bisa gaman tau. Tu alu tunga aku dia. Akan pantap aku. Udah nyame aku pawang nanas tai. Laman aku ke bisa migai tuga ke pandai senyap pak nya simpan ku atas peh ku dia. Duduk ku atas tuangnya. Laban nanas tau pamai udah tuai pawang ati nak pantap buai urat lama ianya. Jampat kak berbuah tapi buah yang men. Ajar penian sedip kenyak mia. Udahnya tadi pantap aku atas peh ku dia aku mangai ke kayu entar. Lampang lama tau sedip manyan kenyak lama aku mantap. Awang nanah kena tepat.

0: بدأ جاري كو كندا ساروان يعني داري حن تري أبي يا بدأ ينا تري فما أكون نطوب أبي تليه أكون تري بيسي كمان ما مينيات برو كو برundi yang kene iko tologi waktu iko dien
1: au ah maya nya nuan siko aja ne
0: au au aku ga siko aja jam menya udah ka pukul 5:30
1: akai lemai
0: au lemai
1: apo
0: apo dik to mati jam dia darah lagi udah nareng seh aku mati na daure nemu waktu iko dien
1: au
0: udah nya dengan tek kru kruus utai datere belakang aku kata aku mano aku baru ka lanyau manua ko nya tipe kau datai aku nemu ke di ngabas aku ka ku unte ke manua nya berak dak ko manua ke dia rai
1: au
0: unye pare ke kaban kien ke sun ngeseh aku ko ku unte ke manua nya na daya nemu je ku iban dai
1: au
0: ngeseh buto kliah buto ko ku unte kia
1: au
0: de nya ja lai me manua yang tadi ndak peda ku aku dau dau gau tan ke nya ke abi kliah ko nya
1: au au.
0: Jadi dari mor kiba lagi bisa asal jari itu aku mansuat kena. Kena aku mampu abi terlihat aku nya.
1: Oh,
0: tiap mati lagi, nyemalam lagi. Baru aku tu mau, tapi kemudian. Udahnya tadi dugau dua dugau aku buka aku baju usia. Tanjang aku ngau baju. Lalu nyarinya dulu selap aku dia babi nya. Lekak aku nak lama nak tak alun semuk dah reha tu nak lama mati tip ketuk mati ku dia enggak
1: au darahnya fansuat ku deh
0: au darahnya fansuat dia orang nadai kan keseh
1: au
0: uji ku ngangau ke bini ku ke jual bak jalai nyampau lah dan tu dinga ya ti kebanyak jauh
1: au
0: nadai kan nyawat aku
1: au kau nak ninggal
0: dah tulis taban ke ku lagi datang langkau dia kotik ku dia
1: au.
0: Udah nyak tadi buka aku baju kunya tanjang ku ngobrol yang baju kunya tanjang ku petuang kunya nanti kuna lama bisa 15 minit aku duduk nangis ke darahnya punya pansuat baru
1: pansuat
0: uji-uji ke ku angkat tak berat saya tubuh aku udah nyak tadi baik aku raga aku ngutugal aku ngutangi tangkuk aku betul lagi baik aku melawak nangka leh aku ngesput betul lagi waktu aku dia mulai ke dia udah ya baik aku berjalai 2 kali ngetu baru aku datai bak langkau
1: aku datai ke nuan langkau
0: aku datai langkau ngangau ke bini aku nama deh aku ya tu tulung aku teliah aku aku untik ya itu banyak penuh buah aku ya laban aku nangis kelaban kami serumah 4 tahun pun tahun untuk kemarin bisa udah mati deh tantap ingin rumput pateh jelanya ada orang seh matinya pukul 11 ya tantap ingin rumput
1: mabuk darahnya
0: ianya pukul 3 baru temuan ya ianya ya kena nangis aku saya menanya ambil darah
1: ya
0: enggak ianya luput meda darahnya kenangin aku.
1: Nasib gini tu air medak ni.
0: Medak dah terlalu kau di tau. Nyamnya lalu nuluang muka. Nasib aku bisa. Kita kena mungkus penyak dia. Dia beli dia pemasai. Kalau baru buat dekat dan nyuang eksital. Aku ngai.
1: Oh, nama ngai?
0: Laban aku dulu sobat udah tutup luka buat betis aku. Demayan tidak di eksital dia.
1: Akai.
0: Udah persad utuh. Udah nyak serai. Nanti dutur urat ya. Udahnya buka baru ga. Nanti dutur tulang ga. Pakai tulang. Mari kita bersiarnya ingat.
1: Kai, mayu hendak.
0: Ya aku nyengai adanya.
1: Katanya
0: dia uliah ke aku berjalan tapi lagi berbaluat patuang tu dia tahu.
1: Namanya nak jahit deh.
0: Ngai takut aku gagak serep kena.
1: Kai. Ngai ke
0: kau beli ubat ngena ubat masri aku tu dia tau.
1: Ngai ke kuman deh. Ya. Nak nyok nak hospital ne. Ngai ke kuman deh.
0: Ya men nak pelaku darang kai aku tau. Jom jalan serep beli ya. Uriang dia tau tapi lagi berbaluat.
1: Ya. Nadai berjayat mana?
0: Nadai. Harap kemana ya, betul.
1: Aw ya meh, aw
0: nyaja meh, kuna.

0: Kita mati nak ambil dah bayar kuat ikut dia.
1: Badu menanti nuan kediri empai temu kene.
0: Oh, nak nangis ke kau?
1: Ya.
0: Okey, nyaja ne.
1: Okey, au terima kasih
0: ya. Ya, baru ga.
1: Mana hama cerita ranya? Kesal tinga. Au. Okey, terima kasih ne. Okey, selamat malam. Nyata tadi ya bangga. Nusi diri ke teliah bak kebun nanas ya. Jadi ka pendak sama berjimat meh kita ke kerja pengawak di tanah lebih lagi kita ke megai duko yang utai tajam aban utai ke bekenya nak di sadang kita nyadi utai ke bekenya ne jadi sama nyaka penglikun kita empu meh lebih lagi kita ke gawak yang. Okey, peningat ke tujuh kita ya bangga hari ulu sebawah ke malam tau. Jadi lagi panjang jam kita itu peningat. Kita ke KBC cerita macam-macam cerita meh ke ngasuh bergenggam semangat bakal ngayak bangga tadi tau kunci ngau peningat kita ke buka yang. Okey, nguji nyawat kangau ke Siti tau. Okey, halo, selamat malam.
2: Malam.
1: Oh, selamat malam. Ya. Oh, siapa tu dah?
2: Banyak. Membership.
1: Siapa wei?
2: Malaya membership semua itu.
1: Oh, membership. Oh, hari pedawan.
2: Tatai hari pedawan.
1: Hari pedawan membership ni tahun dah ni rugi dah bayar ni.
2: Tak pernah.
1: Okey, Tatai. Nama berita, Tatai.
2: So, lagi kak nasi cerita penyamun
1: tu. Oh, cerita penyamun baru malam tu.
2: Memang. Sebab cerita penyamun tu, ala aku segi. Ini lagi kan, Mbak. Sang perorongnya, kenapa enam lah tu.
1: Oh, ah.
2: So, cerita. Nak nak main senapang?
1: Ah, nak ada main senapang. Tak
2: biasa. Nak ada main senapang. Laban ngibun buarian.
1: Oh, oh.
2: Barian kelabu, barian labu lah. Bukit dia, rian kami ya, labu dulu lah. Bapak buah kelabu dulu. Buah pun dia bukai pedau. Yang kami ya, segi dulu labu lah. Dulu kami lah, biasanya. Aku ke diri main ya, masanya lagi pom tiga. Saya ujung tahun pom tiga.
1: Okay.
2: Kan aku ke diri segi biasa mah. Bayar duku aja, bayar raga. Nak aku malam.
1: Nak apa malam eh?
2: Ngaga namanya, nama Langkau. Langkau baru pilihannya. Segi bayar bekal apa nama. Sehari, dua hari, tiga hari. Nak ada air no. Nyoka, 4 hari. 4 hari ke 5 hari kini. Harinya, udah. Biasa semua pagi kata ikan ngumpul-ngumpul warian mayat nurun lagi simpan baru rumah ibu akunya tanya nikah baru ke bukit ken. 2-3 kali lah ngumpulnya udahnya nyoka tengah hari lalu ikan lagi aku ke bukit ken berkah makai makainya belawak saya itu bisi lawak lah. Ikan pusu yang nanti
1: pusu lawak.
2: Ikan pusuknya ambil aku kabarwa campur aku ngau rian isi rian isi rian garam cuma garam besi baik seriannya ke rian orang mah dia ke labu beda mangsa rian ni ada tepuk kabarwa kak pusuk rian kak bawang bawang putih ngau bakongnya tuno dahnya nak nemu perut nak ke gagah hal ke kita nganjung tayo perut tu
1: pedih perut
2: tu nak tak buka aku tancut buka aku tancut ngena tancut met aja ngena baju ngena tancut met buka baru kan ke ilik lagi ya dah mama agak tumbak mama udah muai tanya baik aku rukuk sebatang tenuk aku dulu rukuk baik sekian aku tak rukuk aku nya. Kau tak rukuh, tinggal berlangkau dia.
1: Baik bekal ke yang
2: Ginya. Emang peluang rukuh ni baru baru mau 15 tahun. Berpulihan mah. Udah bersih duit mualian. Beli rukuh.
1: Oh, nah.
2: Ya. Dah insaf dah batang ambil. Bawa perutnya pun dah kira dah nyamai.
1: Oh.
2: Aku cuci makan kita ngadu-ngadu dari mana. Tak aku mutang kendiri ngangai pun rian ngangai langkau punya. Dah aku dari Jawa. Puh, bisi orang.
1: Oh. Oh, mendak orang.
2: Tengahnya orangnya. Benung duduk, dengar-dengar, kecangok duduk, tengok dua iku.
1: Eh?
2: Ikunya, nak aku pada mua. Pada mua, pada belakang aja.
1: Eh? Oh.
2: Sikunya, pada aku mua ya, nang lala. Sabar nang lala, pada gari sedanya. Ini bakal gari sedadu deh.
1: Oh, biar ne?
2: Baru dia aku, nak ada buka itu gerenti penyamun si Dato.
1: Oh, penyamun, kenuan?
2: Oh, maya, maya nya, baru dia nak ada buka penyamun, si mulai apala.
1: Oh, penyamun.
2: Nah,
1: seduanya bisa mendak, nak?
2: Nah, nah, aku belalai bapak-bapak dia.
1: Oh, nak mendak? Oh, nak mendak seduanya. Oh, oh.
2: Mendak aku, tuan sikunya nak, nak pada mua, sikit melakang ke aku aja.
1: Oh. Oh.
2: Jadi yang mulai ngomong mula, sikonya pada aku mula.
1: Oh.
2: Mula benar makai, asi bungkus daun aku kebaya kedua itinya, setinya orang makai setinya. Jadi segera sebenarnya. Makai ke nyarian muda, nyarian ansur aku beruang. Okay. Kutuk. Kan lari ke diri. Adik kan kena tancut net.
1: Oh.
2: Nah, ini jangan lari dah.
1: Oh.
2: Dia panjang ekornya. Tinggal ke balangkau dia.
1: Oh.
2: Kak penangan tu sebenarnya. Nanti dia lari-lari ya, mah. Lari danya kali harinya. Nanti udah habis makai danya ke makai. Harus ikonya. Terus nyau ya. Dah makai habis membayaksi ya. Terus nyau. Ya pada aku mulai. Jadi nak ngalah.
1: Oh, makai asik nuannya tadi sedoai ini.
2: Hah?
1: Makai asik
2: nuannya. Ah ya ya makai si akunya si bekal akunya.
1: Oh, oh makai bekal nuan tadi. Oh. Oh.
2: Nah, lawak kau nada lawak kau lawak buah buarian.
1: Oh.
2: Dah kau nya udah makai. Kalau buka gua ya apa kaya? Ya dah beredarinya lah. Nah, si kau nya mana? Ayah saya tahu. Ini anak buah saya. Kalau dia datang nanti, saya cakap dengan dia, kamu pergi, saya tunggu. Ya, ini ada jingga aku. Tangku benda-benda mua. Lagi benda belakang. Udahnya berdiri ya. Udah makai sebelumnya, udah makai sikonya. Udah ngari ke diri, enggak babas kan. Enggak tujung bukitnya gitu lah. Nah, ya, berdiri tertegi dia. Ambil ya ruku akunya. Lalu tujuan ya ruku. Ngisap ya sebatang dia. Nah, enggak ya hari nya baru ya pusing semua melihat ngagai aku nya sembunyi babasnya.
1: Oh.
2: Lalu pada aku ayah kumpul ya.
1: Oh, ayah nuan.
2: Ayah kumpul ke gawas dadu bas menjual.
1: Oh, ukai penyamuan tadi pia.
2: Kenti nak kemas danya penyamuan.
1: Oh.
2: Kira ukai penyamuan datang nama pengawas danya dari ya. Nah, ya nemu. Ya dua iku aja.
1: Oh.
2: Jadi kami sebabnya tahun-tahun tiap tahun di sini ke orang ketemu bekal-bekalnya segini kemai penyamun sebenarnya.
1: Oh.
2: Nah. Dan ya lah. Bila termada ayah bekal ke nak saya. Oh. Ya lila saja nisap-nisap sebatang.
1: Yeah.
2: Dan ambil buaya.
1: Oh.
2: Siapa ya baru kotak rukuh akunya. Kayaknya buka duduk ya dia balangkan. Dan yang pada situ juga taruhku, aku melihat, wah itu taruhku. Ambil ya dua-dua ya, lighter pun diambil ya.
1: Oh.
2: Lalu dari ya, nak lama, terus ya nyawa lagi.
1: Oh.
2: Kalau oh ayah aku ya. Tahu pengawas sudah terdah dulu, no jadi penyamun
1: deh. Oh.
2: Tak kenalnya orang kampung, nak pulai aku, terus pulai tu, abang nak makai mana makasi lagi. Terus
1: lain,
2: nak kena sih gaibuku, naik bala, naik pernah, nak kena sih. Yang 2 tahun, baru ayah punya bisik pulai. Gaibu ya.
1: Oh.
2: Aku kalau muda nguan, bani bukit nian, bukum korean kita ini jen. Ayah nadai aku ke ya. Segi muda nadai, oh. Berdali ya saya nadai.
1: Oh.
2: Mayanya,
0: Mana dia tahu nanti dia tahu bisa telefon si kemarin udah.
1: Aku ni.
0: Nama yang ni ini.
1: Aman.
0: Orang tahun 92 kena.
1: Aw lama ni sudah.
0: Dan ya, abang dia selalu deny. Nanya tak selalu nanya ya.
1: Aw.
0: Kemudian ya kira belas tahun lah. Bisa orang ketemu ya baru.
1: Aw.
0: Mbak Nur, lo kira Madang Rian ya lah. Madang Rian cuai. Itu juga orang Medaya. Jangan ada orang.
1: Oh.
0: Ketegi berdiri kena orang Medaya. Orangnya belalai. Kesih orang dua kali orang Medaya.
1: Oh.
0: Lagi gaya nang aku.
1: Oh.
0: Hanya tahu aku telefon carinya. Di sebab salah apa, kembali kawa kemando, naskah boleh. Amat nak kin balas tidaknya training nak berpada ke orang pun menua. Tapi mah balas peningkatnya kita berkai.
1: Tapi
0: amatnya segi amat tak aku nya. Okay salah mata aku segi okay ayah aku pada aku nya.
1: Ayah nuan mana?
0: Memula segi enggak semangat. Nampak nangis nyamuk segi nangis kami menua. Orang tahun 80-90 kenya.
1: Mayo penyamuan mayanya.
0: Tanya mah dah ayam pu. Pula ya benua nanya nang aku
1: ah
0: nya ada kita ke malam tu
1: ah okey tatai ah okay. Mayuh cerita penyamuan wan
0: dua aja nak
1: aja okey minggu baru ya cerita baru ah okey selamat malam tatai. Okey nya tatai ari pedawan ya ambo ko bidayu tatai tu ne. Okey 6 minit ke pukul 11 malam nak berasa ya nya jam ke penudi. Okey halo selamat malam. Halo selamat malam. Selamat malam siapa tu?
3: Hello.
1: Selamat malam.
3: Selamat malam.
1: Bisa dengar wei.
3: Si Iman tuku tawari ulu binyau.
1: Oh, Iman hari ulu binyau.
3: Yo.
1: Okay, Iman.
3: Nampak dia?
1: Terang nyawa nuan.
3: Ya, nampak tu ada ulu sungai di rumah kumpul di condor ulu sungai.
1: Oh, dulu sungai di binyau dia ne. Terang nyawa dari tu Iman, terang.
3: Terang ne.
1: Terang. Okay. Ayah di
3: kami saya senyap tadi je. Kami saya aku kan ngasau tadi je.
1: Oh ngasau.
3: Masa kampung lepas menua kami turi kampung magang di buah.
1: Ayah
3: lagi mahu jelur lah. Jelur apa? Jelur macam jelur
1: Aman lagi bisa jelur.
3: Lagi dia tahu lagi bisa.
1: Oh lagi ngasau ke kita dia tahu ne?
3: Aku nak main kan ngasau tadi je. Jadi aku ngasau.
1: Oh kedirai.
3: Kedirai.
1: Aman. Okay.
3: Aku ngasau sebab untuk rumah kami pukul kira-kira sejam yang nak muta yen. Yen hanya lima nak pukul aku ngasau diri aku.
1: Oh, kena perahu ni.
3: Perahu ni. Udah baik aku memang ikau mainnya. Main senap pang terawam sangkuah bawa segala perahu. Lalu sangkuah tanya sangkuah semua aku baik aku pada dia. Moto aku pagi-pagi ke lubang-lubang air dengan tembian air. Dulu ni kembali lo semua gelah, boleh segelah dia. Air kan dia itu.
1: Ba di ni tadi?
3: Alam ulu kita kena lagi, boleh sungai sebelah.
1: Sungai sebelah?
3: Sungai sebelah, dah mau ke kami itu, lima orang kan.
1: Ini
3: buka dia, macam lupa bisa. Airnya, alus kan, dia airnya. Berudah surut airnya. Tinggal aku dali perahu aku di kira pukul 9:30 dia lain aku ke atas ke atas itu sangkut sembuh sipi dukul atau sipi bayar aku kira dah lama dia lain nyalingan nyala udah aku lima ikutnya aku kati aku dia baru nikit kampung sama dia tak pati aku mati baduk nanti baduk nanti baduk ketika baik datang apa aku rusak dia je rusak laki dia baru dia kena tanduannya
1: rusak ni
3: rusak apa yang rusak
1: dia
3: aku sebenarnya sebenarnya air tadi aku kena aku nembak tadi kemunuhannya tak banyak
1: dia
3: kaki ini saya munyak kaki dia munyak habis buat dia ni
1: Au.
3: Nanya di uji ku timbang aku di nama top sampang aku di ke.
1: Eh. Au ne.
3: Ayah terombang ku namanya semua nama kini.
1: Au ah. Tengah nyadi meletup.
3: Ngamil metu ah, tanya semua kau aku timbang.
1: Nai ne.
3: Nai ku sebelah mai dulu lah tuak mai sangku aku kembang punya dari timbang tinggal sebelah itu.
1: Au ah.
3: Matang ku kilo mo ni selajam si nan dia.
1: Oh, aw ah.
3: Tanya ya tak ku sebelah kian kau kau. Merai sebelah lima kali merai binyo on spread bright bright bright mo jauh aja kau.
1: Hmm.
3: Nah jauh sampai kebiang kita kian sunan merai lantas kau sungai. Lah dia aku. Orang macam merai macam bumi nya.
1: Hmm.
3: Jadi orang ni mak yang aku sih memang saya pasti bagi dua gitu kita pasti ku dien.
1: Aw aw.
3: Kayak si orang dulu sama dia, buat nangali kau dia. Danya tadi DJ, danya imbrai ku baru.
1: Hmm.
3: Sampai imbrai usah imbrai begini. Aku imbrai usah imbrai. Uda usah imbrai ku dua tiga. Apakah belakangnya udah anpan belakangnya? Kau lihat dia nya.
1: Aau.
3: Lihat ku lihat nang usahnya deh.
1: Aau ah.
3: Baik ku sangku, kengke. Mana aku imbrai kini ku non paliat sangku alaboh kai sangku pembuang ku nyok. Dari aku pembuang ku nyok. Oh, titik kedua dan titik kamu nak susah tu aku susah susah lagi. Tanya dah imbrai sebagai baru, bagai ke sebagai baru.
1: Bagai baru.
3: Bagai baru. Yang lain minta ada udah kon lah. Udah dia tu aku dah beli jalan itu. Nyok pelengkap mau dia tu dia. Tiba bingung susah. Ti bawa dia tu babi mau dua tu alasan babi apa musuh deh?
1: Aw ah,
3: nak musuh? Kena ada yang li. Itu buat bahasa. Menit enggak kaki kanan mesti buat nyok kata. Anak rapi, oh tu bantu. Tadi tu buat ya. Banyak tidak, banyak tidak. Tak labuh sangkut terkait. Jadi alam air ini saya tu dah di tahun berapa lama je ni? Berapa bulan je ni? Berapa sebab aku tadi?
1: Aw aw aw.
3: Tahun 2025 subuh di Jaya, bulan 10.
1: Oh, tahun yang kemarin, mana ya? Ah,
3: kemarin, berapa lama nya ke?
1: Aw, aw, aw.
3: Sebab aku sayang ke Saudi jadi itu, aku nggak sayang ke Saudi itu. Dia berdaun ke Saudi, ada yang rusak ke dia.
1: Aw, aw.
3: Udah aku baru dia, aku menang ke nyata dia. Rusak nanti. Ini yang mata mulai bodoh aku. Kain rusak aku, kita mau, aku dan nyau, sangku ada nyau.
1: Aw.
3: Kau mau rusak?
1: Kenapa yang tak menutup?
3: Berapa nama tu? Sangkuan
1: lepas. Pelabuh kai. Apa berantu pelabuh aku rusaknya.
3: Tidak nama. Masuk ke ditembak. Masuk ke dalam buku dan yang lagi. Ini saya punya. Ini saya.
1: Awak.
3: Ini aku nak tadi. Dah lihat aku semua. Ada yang saya pergi dukul lah tu. Mereka lepas kali ke dukul lah tu aku nya. Putih kau. Dia ada yang bunuh sangkuan. Awak.
1: Awak.
3: Tangan nama tu. Dukul lebih kali.
1: Awak.
3: Banyak tadi. Noi nom de tang kecet mak aku DJ. Bakal rusak dia aku DJ.
1: Bakal berusaknya.
3: Bakal berusak. Bakal berusak. Macam mesti buka DJ. Selesai.
1: Tu apa bunyi ketua rumah linggingnya tau. Depan rusak tau au.
3: Buka rusak dah. Khusus korang pada khusus sebenarnya apa kita ini ada.
1: Au. Tempak dia manuan.
3: Au. Lambang senyok lemak kampung Tawas boleh. Berang aku baru DJ tumbuh aku DJ senyok DJ dua kali aku kena pot DJ semua kakinya.
1: Kaki ne.
3: Nanti nak kena bawa biri aku DJ. Macam
1: apa ni? Kena biri yang luput.
3: Luput. Cakap biri kita kena lambang New York ni hidup nanti kita bakal DJ deh.
1: Awak.
3: Dan aku baru hari dia ni yo datang aku saya aku lepas nya aku ke maka berkong ye nya
1: au au okey
3: dan yo mat bo belak kanan dan aku ni atas dia baru pada lebelak saya dah yang ke sungai dia
1: okey
3: sebelah musa udah tahu dia ini jawab tau
1: ngai na nong lepas ke rusa nai saya au kan
3: saya aku rusa di sana di jalan laki.
1: Rusak nangai galari jauh ne.
3: Ha? Lagi kena udak dah tinggal udak aku nyawa monyo dan macam dia menya.
1: Aw ah.
3: Berkah macam gai ambil berkah di dia aku bawa sungai sai aku sungai binyo nya.
1: Aw.
3: Aku buat macam jam di sini. Dengan penyakit nya udah tu je orang aku. Namu ngetop nak ayo. Tolem sen ni ngeli udah aku mati penulis dia. Jadi kau nampak buat nampak mirah nampak. Orang aku rasa kita dah nak Trump kait kena kau apa nak? Yang anda mentua kita buat buka. Si kau aku sepat baru dia nyogok.
1: Aau.
3: Wah mau aku beres ngaji abis. Trump tu baru bunuh ayo dia je aku nyelam kayanya dia.
1: Aau.
3: Kalau aku menyelam tu ya, dari tinggal tu ya lari. Belak lari muda ke pantai, bukan mau bekau tuan. Aku nanti ya, ngai kia lepas. Lepas dia je, lanyut sekali dia nyok, nyelembut-lembut dia nyok. Saya randau dia je, bong luar ke air nyok dia, randau belai.
1: Awah.
3: Bukai berandau. Ambil kerandau yang besar, saya cuman nak, merandau ragu aku. Buat dia air, kan aku buat. Lu kau tak dia, lu cinta berkuat dia, lu rendam kai bot.
1: Oh.
3: Okay, aku akunya buku bukunya dari sana lagi, tangkuannya dari lagi. Rantauin juga, kau dia.
1: Randaunya mau kena nuanang, tanya ya, kuliah.
3: Randaunya nak berkuatnya deh.
1: Awah.
3: Tanya tang berkuat, lama lembut, lama lembut, gelmas tu je. Orang
1: bangunnya.
3: Udah macam mana ni? Tanya ni tentang belakangan. Munah ngau yang munah ni ke? Mau jauh ke? Mau besok konsepu kata konsepu tepan jauh belakangan. Nai kau ni deh. Itu berdau dia kini dia.
1: Uliah no amur besok antara.
3: Uliah lebay lemah kan? Mereka DJ. Banyak banyak si DJ. Saya omen di bakonya melakukan bak kemarin. Siapa kau? Kau nama aku men. Apa kudanya? Apa kudanya? Apa kesannya? Inyok deh. Berat dia latihan kerja tay deh. Dia latihan depan belakang. Baik bandar kencur nyamai. Nyamai. Apa bapas?
1: Bukan kenapa kudanya aneh?
3: Apa kau kudanya? Tay tinggi kerja.
1: Awak.
3: Aku cuba berproses berdiri dua kali. Enak betul je balak aku ya. Cuba angkat kaki sendiri ni kan. Lebar lutut ni dia pasang kaki. Lumpuh dia. Dau mati aku kubuat dau kubuat kira-kira selingkau gitu je baru bukan penyok nombor dari aku tu tempatnya baru kau mati nara kulpul mau lebarnya
1: amat lupa
3: aku terusnya macam buat dia udah aku lah kubuat dia mati
1: Audanya kena dah kau rosak antara uliah nak baik ya
3: uliah dia jadi aku baik dia je nanya dia aku mau Oh. Saya lu buat dia deh. Kalau buat mencintai kaki empatnya jeluai deh, mai dia. Jaku aku, buku apa? Kau ni mesti aku bayarnya deh. Karena macam aku bayar pun aku tak nak, betul betul so. Kalau punya nangkap aku ni nangkap aku jaku. Tapi pada air fine lah, air kau gelas, air kau sayi. Laju air, kuah air. Lu berapa aku sendiri cenggok depan tak bisa punya nanti berapa aku bikin kita juga tanggung
1: benar-benar nguliah kerusahannya
3: buku yang sebut ni nanya buku nanya buku yang aku datai bentang berapa aku nol DJ lama aku lepas DJ aku lusi itu dapat no lama aku kegawa lama aku berapa kunjian tadi ke atas nanti memegang barang jenggu macam tahu nak ram aku ni ke sampai ke mata guru soalnya ni aku tu kuat lagi pantai makan jenah tahu karam ni baru ke nepu so dia ni baru ku ni buat baru
1: tahu karam kan eh
3: karam tu ni kalau tak saya tu dia buku ni no kelompok palong
1: ada tu tahu
3: baik baru ke nampau yang kecil sejam aku pulai kelik ku baru ke rumah aku bu ngambara di tu di dinyo itu aku
1: Begau, mana-mana, nuan boleh rosaknya.
3: Eh, lain tu orang, lepas orang tu minta, udah minta terbalai. Kau bini kau aja bini.
1: Dia,
3: kau ni bini, dia bentar perut kutuk, rosak tumbuk rosak. Kau ni ya.
1: India rosak.
3: Yang banyak aku ya. Nuan tu, aku bahkan cuma lingi ke mana aku.
1: Awalnya.
3: Dia tak kenal dia. Aku nak bini.
1: Nama. Dia, amatnya di taikenya. Amatnya di taikenya. Orang kena panas. Amatnya di ya.
3: Dia tak buat berdaul tu. Dia jaya belak dia. Dua. Penyawa bagian saya. Nampau masa itu isinya.
1: Jual kan sobat ni?
3: Jual aku menculuk ya. Ke bawah ni. Hari Minggu. Jual aku. Jual. Kalau dia besar aku di jaya itu.
1: Lagi mayon dah kau tanya ni.
3: agi na yo te dije mno ito da mno ngari ora kami pen ulu na nama kita pala mno me ito
1: nak tangkap orang wal te kenya
3: kami go bla lai dije de kala pasti ne nare ba pandang no kulit no palo yo de da da ta gin
1: aman aman ya me
3: tangkap orang me babi no tau sumo me lobi no tau de lu kai no tau mun samplan dua
1: aman
3: Takau orang mesti kita hanya terang-terang tinggal pasti orang normal.
1: Aman, aman. Aau.
3: Ya aku belum soalnya aku beli si dia. Ya tu dah gerai tu dia. Pasal tu tumbuk, tumbuk kaki rosak. Bukan kaki jape ini dia.
1: India rosak. Tenang.
3: Kayak belakang, mau ada ujur belakang kaki dia.
1: Pih.
3: Temu penggulung kaki dia. Cuma menunggu kita.
1: เออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเ
3: kerja nak macam kemuno dia ke usaha besar.
1: Au.
3: Baik ada dia kerja di gen. Tanda aja.
1: Au ah.
3: Tapi no busy nak ke busy.
1: Amat amat.
3: Apalai ke rumah baru ku ambil buku rumah dia tu. Tak baru ku tak kalau ya, mai tanda aku rumah ni baru ku ngemau tubuh ayah baru ku niti ya, isi ya diri kulit diri. Tapi diri. Aku kan mati di je. Tu sebab tu kira kira tempat di baru mana pusatnya. Kena mau beli yang nyau tu je. Lepas usah kering.
1: Amal luput, okay luput nyau.
3: Nyau kau enggak je yang kena mau beli yang tapi belok.
1: Okay man. Ya. Okay.
3: Nyau dia di je.
1: Okay mah.
3: Cerita kami ketemu Rinyo sebenarnya mesti di jalan dulu.
1: Tahu tu sihnya lah Imbah Nau. Minggu baru lah.
3: Minggu sebab dia buka di gue minggu dulu ah.
1: Minggu dulu kita gintu hari Sarawak lah banyak.
3: Amat. Nada dia kau banyak.
1: Nadai. Minggu baru tu lah bisi.
3: Minggu baru bisi belum lah.
1: Ya. Telefon lah ni lah ni.
3: Ni tu rumah di gue tengok dia.
1: Tu rumah bisi penanggul lah imbannya meh. Nada udah ngau kita.
3: Nampak ada ngau kita.
1: Nyak meh bisi penanggul.
3: Yang ada yang ada di gay kami sama kasih besar yang gay balo kita CB dan lem ke lem berdua tu di gay.
1: Aman, aw. Ya.
3: Kau dah kau aku bersih salat, bina datang minta ampun di gay di gay.
1: Ya betul.
3: Terima kasih besar di gay, sama gay yang main di gay.
1: Okay, sama sama mungkin Iman.
3: Okay, mau ingat sama aku ya, memori di bina.
1: Aw, aku dah depan rusak, aku dah.
3: Kau kan rusak,
1: kau pasti bukan rusak di sini. Boleh,
3: nak
1: Okay, bertemu baru minggu baru lau. Okay, ya sama malam. Ya, tadi peninggal ke sembilan kita ya, Imban ke malam tau. Ngasu sida edian deh. Agi mayu jelu ko ya. Ya meh cerita ya ke laban ngau rusak tadi. Okey tu bisi peninggal kita ke bukai tu. Halo, selamat malam.
4: Halo tu peninggal Ramukah tu.
1: Oh Ramukah. Siapa Ramukah tu? Wei.
4: Program kita tu nak nyamai dengan kami tu. Nak serang Ramukah tu.
1: Oh, nya meh bakal peninggal tadi bisi madah kena terang meh.
4: Nak terang mah. Orang telefon terang jadi nak terang.
1: Nyawa aku nak terang ni.
4: Nak terang.
1: Nya meh bisi siko nya madah tadi. Okay. Madah ke nyawa aku nak tu dengar ko.
4: Nya aja dah.
1: Okay, terima kasih. Au. Nak aku nak nemu nama kebuah ni. Harap ke Nadai penanggol mehau bisi sidak ke telefon dulu agi tadi mada ninggal nyawa peninggal ja tang nyawa ku nak tu didingal ko. Okey, nadai ngawa terus kaja program kita itu ya. Okey, hello. Hello, selamat malam. Oh, Aki Leo, tane. Aki Leo, dek ninga nyawa aku, dek Aki Leo. Bisa ye ne. Laban dua iko orang ke telefon tadi madah ke nyawa kita ke telefon aja dinga ko. Oh. Ah, nyawa aku nang bisa dinga nan tadi.
4: Bisa
1: terang ne.
4: Anang.
1: Oh. Oh. Okey, Aki Leo, anang iga tu rumah ne. Tuan rumah bisa penanggul nak ulih ngau kita dulu tang ilak bisa yang ngau ilak deh.
4: Ngau kaya mai rumah cik yang ini.
1: Ngatur dunia aku deh.
4: Ngatur dunia.
1: Aw, tu dia tu ngau rasa selangau kaya. Ya,
4: tuan dia nampai. Ya, ini selangau ni.
1: Ya, nanti kita ke di selangau dia tahu ke bertemu ngau ya tuan rumah kita.
4: Ya.
1: Okey, okay, Leo lama kan nak temu dengan orang tu ni?
4: Boleh ke rumah, nanti lain rumah.
1: Amat, ya tak. Tau, jawab mimpi ada radio ke pelabak aku? Boleh, kini? Okey, nanti awak. Okey. Tau, baru terang?
4: Ya.
1: Okey. Nama tu depan rosak kata. Okay, nyo putu sakit Leo. Telepon baru ke Leo ya. Nyo putu asnya tadi ni. Ke Leo depan suah begolai ngok kita. Okay, harap ke nadai penanggol meh ya. Laban bisa muka ke WhatsApp ngagi aku tu ditau ba konti tu nyemadah ke nyawa aku kurang didinga aku ya. Semina ninga nyawa kita aja. Fred tu ne, Fred madah ke munyi nyak meh tang aku nak nemu dini do Fred tu tadi. Okey, hello, selamat malam. Ya, yeah, hello, selamat malam. Okey, hello, selamat malam.
5: Selamat malam mana?
1: Selamat malam ibu.
5: Oh, balat bar nak terang jekut mana dengok kami di ruban itu.
1: Awunya meh.
5: Betelepon ke pengendiri kami tu begau
1: kami. Amatnya mai sida ya madah bekenya magang nama kini ne.
5: Saya mana kami tu asato kanganti deh.
1: Bekeni ke dinga kita.
5: Jadi orang ketelepon genuan terang. Jadi genuan tenadaya nak. Tenadaya tu kedingo.
1: Ama kebuah ne.
5: Saya mana nak paling tadi dingoku ki terang ya.
1: Aku
5: aman,
1: okay.
5: Aman.
1: Okay, bye. Okay, bye. Selamat malam. Okay, nak nemu nama penanggul ni. Nyawa aku nak tu terang dia dengar. Kau kan ingat nyawa peninggal je sidak ya kau. Okay, nguji tu tarik. Okay, hello, selamat malam. Hello, selamat malam.
6: Hello.
1: Selamat malam, eh. Bisa dengar, eh. Halo. Ya, halo, selamat malam. Okey. Ya, halo, selamat malam. Okey, nak dengar awak. Ya, halo, selamat malam. Halo.
6: Halo.
1: Selamat malam, eh.
6: Selamat malam, Sin.
1: Selamat malam. Okey, Sebri.
6: Selamat malam.
1: Okey, Sebri ni. Halo, Okey, Sebri.
6: Halo.
1: Bisa ingat aku, Nuan?
6: Bisa. Terang, Man.
1: Terang, ni. Okey, hari tadi bisa penanggul gini dinga non nyawa aku.
6: Oh, nanti aku masih ada ya. Lu tu saya nyawa adanya.
1: Oh, dinga no ber dia okey ka?
6: Oh. Aku dulu tu kuat lagi
1: nak. Oh, pia, lapan mayu ah peninga madah ke nyawa orang ke telefon. Bisa ko nyawa aku kena dai. Okey sebri. Okey sebri. Nama
6: Hello, terang dengaku.
1: Terang ne. Engkau apa sekedar dua orang tadi nanti terang. Okey sebri nama cerita
6: nana. Nada penanggul dengaku.
1: Nada penanggul ne. Okey. Jadi cerita nuan malam tu deh.
6: Terang mana dengaku.
1: Terang ne. Okey. Ngaki sebri itu pan bisi penanggul telepon baru non lagi ngaki sebriau ngambil ke terang didinga. Pelabak aku kita ngetu nak lama au ngetu mendiang ke siti lagu angka telepon tuangat kini angka meh. Ninga ke lagu hari todi tu dulu. Udah tu lagi kita tahu telefon baru angka aku meda-meda tu dito dulu ya.

0: Okey, merinang kita dulu ngau Siti lagu Ari Tudi ya, bersumpah masuk neraka. Kena kita menggal program kita ke malam tu laban ngetu dah lama tadi peninggal ya, laban bisik peninggal kita madah ke bisik penanggul mendiang ke nyawa aku. Tang bisik mayuh ke sida tu WhatsApp aku madah ke bak sekedar nurnya nadai penanggul ke ko angka bak sekedar nur ke bisik penanggul nak terang nyawa di dinga ya. Okey, jadi terima kasih ke respon kita malam tu peninggal. Mayuh kita ke ninga program tu ya, rindu ke program tu. Terima kasih mayuh-mayuh laban bisik udah madah ke penanggul muka ya. Okey, nguji kanggau tu. Halo, selamat malam.
1: Iya, halo,
0: Akipita. Oh, Akipita. Aku kan nanya no terang nyawa aku Akipita.
1: Oh, terang dari itu di pintu lodok.
0: Tuh, kau tunggak keruban kia pelabak
1: kau. Ya, kau pasti dengan orang pihak kau tadi.
0: Oh, laban sidak yang ada. Nyawa kita ke telepon terang. Nyawa aku kena terang kau.
1: Habis itu aku dengar saya kesebut tidak. Jadi, bahkan itu terang
0: lah. Lalu terang nih. Au, banyak mana? Au, okey.
1: Mana lah. Au. Cara tidak saya bisik ni ngam mengkat ada perpelian ke dia.
0: Au nyam eh. Au nanti.
1: Ngam meda di siku dia.
0: Engkau mat ne. Atang bunyi ko kita. Terima kasih meh ke respon sidanya ne ke kita.
1: Terima kasih banyak ya tanda tadi main mo ne dengar.
0: Betul.
1: Au. Tanda saya ju pong program tau.
0: Ya, mayuah meh ke
1: ni. Kadang boleh kedengar radio atau ko madah ke ne boleh buka indah saja dengar.
0: Kau mat menya au
1: mayu. Ganti-ganti orang tuang kau orang yang rasa tu dah tadi laban ti mingal sepia aja lu kok jadi kecep kecat.
0: Aman.
1: Kau kecai ke betangan tu dah. Kau sepia jadi ni ni nyekat nyati.
0: Halo kia. Pulai kia ne.
1: Pulai kia.
0: Au. Aman. Okey, kita nama cerita nepan rusak kai.
1: Aku ketawa dengan Pak Sate. Aku ketawa dengan Bobi Real ni.
0: Oh, nemu kita.
1: Jadi cerita aku tahu, ukai cerita pun musa. Cerita tahun ujung tahun 70-an, pak mai kami lagi sekolah rendah. Mai cuti ujung tahun.
0: Oh, ne.
1: Jadi kami tahu lama rumah kami bas na, dek kami semua aja rumah panjai dek bas sungainya.
0: Oh,
1: jadi kami nak pait berbitai ni mainnya tadi. Jadi kami tahu tadi si orang tenda tu ngetu dari rumah kami kena melihat tadi tu dua biji kau sebelah sana. Ma pulai bisi main. Kami tadi dua pasca ni
0: nanti. Oh, tak udu dia udah tanah menyekuran eh.
1: Nanti berculi-culi ya, nanti utai, TV nanti, cuma pilih ya kebisik TV.
0: Oh,
1: jadi kami itu, paman tak siang hari, paman nak nangkau, jadi kita pergi kau datangnya.
0: Oh,
1: karena dia tidak temu, semai kami ada kerana.
0: Tepat sari-sari punya ne.
1: Tidak sari hari kenyang pula ya.
0: Nama terdempak dah. Okey, pitanya nanya dulu. Nama terdempak.
1: Oh, mayu engkau nak ala buah putu mutai buah langgai manu mutai buah tusai mutai.
0: Bekubal mutai.
1: Buah kubal mutai. Buah hilat mutai.
0: Au.
1: Kadang buah sembahnya kau dah gigi kau.
0: Au, kempal.
1: Tapi menua sampai kusi punya. Jadi utainya mana macam? Jadi jelu sih kak, nadai lah boleh bisik lu dia, nak ngacau kita ya.
0: Aw, jauh lah.
1: Biar tahu yang jelu ngacau kita, lu rumah, udah kerja kita, nama kita ngacau ya.
0: Rumah
1: ya. Kita ke nyempit ke doa, buka lah dia, dari uji kita, aneh buka lah dia, ngemana ke lah dia yang tahu. Lepas kita bantu nyelai ke mata ke dia. Paman beri perintah subsidi lah dah, dari 300, kan ngasai ke. Tanya tua dari ungu 2000 wai. Nah dia guna 2000 wai. Dia rekai bakal tegak 300 wai. Lelek dia ya.
0: Amat.
1: Bukannya jual tua enya.
0: Amat.
1: Kenyang tebak perintah beri 300. Kenyang nyak ketemu kena. Bukan kenyang pakai angka. Dia minta ampu. Dari belah pelina.
0: Au. Ya.
1: Kali apa kursi. Saya kaya ngak tanya kursi. Kaya kami dia. Kaya kita. Udah kari leh. Bagi yang kerja kenyang. Okey, jadi cerita tu apa kata? Jadi kami banyak tadi. Udah boleh sebuah cerita. Kami turun dengan nak fikir. Kami ngadu kepala payip. Luci kepala payip berlebih tiga deh. Jauh lah, lebih sejam berjalan.
0: Payip perintah ya, kan?
1: Payip berlebih tiga itu tadi. Payip ada uang nyari airnya.
0: Oh, payip. Kita di rumah panjai.
1: Payip rumah panjai. kami tadi cikgu selalu cikgu kata mungkin dan kami tadi nemu baik pula anak garam mentek kau tadi baik memang saya baik ke sekau kami sekau tadi kumpan laba kami tadi hari pun atau uang tadi kami cikgu tanya nyimpannya dia kami memang saya undang itu sekau kalau kau kami mayuah kami ya deh salah ngemai mana kami kau anak mi pakainya jadi banyak kata saya pala payel ni boleh yang tadi undang saya pala itu tuci pala payel pala payel kata dia pun undang dan nemu sumbat ialah bagi dia lebih naik tadi
0: rau ku kita ini
1: rau tadi jadi udah tadi hari ini pala uang hari ini uang payel tapi si batuan jauh si lebih satu kaki batuan jauhnya mana landai jadi tadi laban lah jauh adanya bisa bulu halu mantap keruas kami kang luluan lulu lek kuliah kaminya terus sampai piknik nak bakar kanya teh dan kami luluan yang nak batana tu langsung nyalai batuan jauh di kami luluan batuan jauh hingga kami batu tadi dia kami luluannya tadi kami kayu jadi otaknya bisa kayu kalau nyerkei
0: luluan kalau batu dia
1: udah itu api batu anjau galik kami nguan nanti kemang sawungnya galik mana belagu kan lagu nanti aku berada di tengah mudah yang tadi tak benung kali tanya ino galik tak meletau mau tanya dia
0: okay buluh tadi
1: okay batu anjau nya angat tak meletup anak
0: lain batunya ke meletup
1: batu kena kami mana nunung batu anjau
0: ne
1: batu tu mesti lapis sama macam de
0: how ah
1: tak meletup ngau luar luar ngau tunggu tunggu nya dapat dah kata se
0: ne
1: tak meletup masa ibu ni aku de
0: how ah
1: nah salah bakal dia ingat orang kena cuan bercuan ke penuli yang nak kata-kata nanti penuli ke saya
0: au ah
1: nak sekali ya bunyi
0: au
1: si dua tiga kali
0: au ah
1: kami ini terkepak ini sesungguh kau ngapa
0: au kalau enggak
1: maka nanti kami semak dia bisa cemerun saya perut perbuat kau
0: kai ne
1: dia nemu kepin batunya hancur kemarin ke dia bakal kas taruhannya
0: au ah
1: anehnya aku pekat ngajar bapak lang aneh memandu saya bapak tuan jauh tidak ada tanah ambil tanah dulu tahu
0: nemu meletu apa ini
1: tidak meletu bisa lapi artinya
0: cah bapakku kalau hangat nih
1: kalau hangat ya ini jadi buang ya memang macam
0: banyak kita jauh nih ke kita
1: beritahu ya tadi nanti dia kalau semak dia nak kena lah dia ke atas ke nanti dia lelengnya nyadi ke kena kalau empat tadi nikit kata mimiat artinya nyerkai ya pambal nadai itu kayaknya padahal ruahnya betul hari yang nadai no laban yang ngek unik punya kau tak putih sebelahnya punya
0: cecal ke belah
1: jarak kami tadi ngerja pengawaknya jadi perajal tadi anak-anak mu nama-nama anak-anak nanggal putai ya batu tunggu ini mu ninggal yang kecayanya
0: nama ya kelalu hangat ne.
1: Kelalu hangat. Tapi ya kayak mana bisa rapi ya sebatunya. Lapis keluarnya ke metop ah. Metop bedau bekau metop ya.
0: Ne.
1: Dan ini pula yang ada penemu, tapi penemu kelia. Tadi anu mimu hidup kelia macam.
0: Amat.
1: Nemu. Nyak bercerita aku tadi jadi mari senyap mesti tak kena tu ni ngarap ke tadi udah terpelian sama jaku tadi mana aku tahu
0: tu nyo mayuah si dah WhatsApp ke tu hari miri hari bintulu hari
1: udah mana tu
0: kan terang magang ke ko
1: jadi
0: hari betuang betul madah ke terang ibu tadi hari aruban engkau apa sekedar luar jauh laman mayuah si dah ya tinggal tu dah ke kita
1: jadi pihak cari utai tu nanti gimana maga-maga ini nak nemu kita yang cipisik pun usah nemu kita melihat ke lah ini betul ya
0: betul
1: sama maga yang ngai mendali siko dia
0: nari tahu yang kok minggu
1: jadi Suhu marah nadai turun main nadai. Cabut lagi bisa
0: ya? Bisa. Tu minggu baru bisa kapan ya lah.
1: Okay.
0: Terima kasih ha Kipita.
1: Okay, sama-sama.
0: Ya bertemu baru. Nya tadi Kipita. Tu pelapa aku Akik Leo. Tu halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Nadai nyau baru ne. Tau ke Akik Seberi tadi ne. Halo. Berdaul ya, okay. Ya, 11:35 minit malam. Terima kasih kita ke Agik Bak TC Radio kita ke malam tau ya, mendiang ke cerita dari peninggal kita. Halo, selamat malam.
2: Halo.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Agik Seberi ne. Putus dari Agik Seberi.
2: Minyam putus.
0: Tau. Tahu empat itu mata pelabak aku.
2: Kanan mau mega, nafiat mega.
0: Uji aja main deh, nih. Jadi.
2: Terang dengan aku.
0: Terang nih.
2: Nada pernah ngual aku nih bah dia. Oke, dia dia telefon aku si tehnya ke pasaran aku.
0: Nada ke nama-nama nih.
2: Nada nama terang nyawa usah terang nyawa dek terang dengan.
0: Bayar. Engkau apa sekarang? Luar mana ke Sebri?
2: Tapi kemudian bisa pembelian
0: ni. Nyawa aku nak dengar kau nyawa peninggal terang makan.
2: Terang dengar aku terang peninggal.
0: Dua-dua terang ni.
2: Terang.
0: Okey Sebri. Ngai ke putuh haro lagi. Nama cerita kita dah malam tau.
2: Cerita ngasuh.
0: Tuai. Ngasu.
2: Ngasu menua kami deh. Pegas bawah megah menunggu saya. Ngasu. Sikonya itu. Sikonya beritang. Tidak kita deh. Kami yang buka deh
0: Baru berapa? Baru berangkat bujang main ya nih.
2: Dengan Miko. Dengan Miko kami. Jadi dah ngaku-ngaku. Bahang. Ngingkuang. Banyak sawi yang. Bisa saya bukanya. Nak ingat ke. Sudah ke ngau tubuh. Ngaunya bisa dengan Miko kami ke Mia. Kasu kami tadi. Kelia. Ukainya bisa mau buka. Pemain nak bumai.
0: Pemain nak. Baba, kampung
2: nak bermain, tapi nak buka.

0: Ahmad.
1: Ni ya, ya. Pani wah sini pak ada deh deh belah tunggal belah ipal belah ya.
0: Oh.
1: Dengar. Ngahak buat muda si tayanya kami.
0: Oh.
1: Kerja-kerja ya kami kami udah anda deh ni pak mainin dua wah ni pak anda deh.
0: Oh.
1: Nai ke babi yang lebuah ni ngau.
0: Oh.
1: Nyawa belah ke. Mereka dua. Ya, kihat tengan me dunia kedua kedipa tidak hanya. Tanya lah mau dua.
0: Ya.
1: Tinggal terlalu ngetan.
0: Oh.
1: Bah, piana. Nak jauh kami, nak jauh kami kami dua.
0: Aw ah.
1: Bah, gagai piana. Dulu me tinggal nyalikun kau berita dengan tadi. Wah, tinggi nyetua eh.
0: Aw.
1: Si temen mau yang kami kenia. Nama ni tiada.
0: Aw, penemu. Mayu hakik mako deh.
1: Oh, emang emang seduai apa mah? Gap, apa temudanya?
0: Aw.
1: Lainnya benua apa? Nya babinya kak dia. Kalau tengok, lainnya sikit temu menua yang dia. Bisa temu, temu ke bisa span nih?
0: Aw.
1: Dia ngetan pas span apa? Sikit temu bisa span. Datai dia, datai kami bas span bersai span na. Sama lama anak pandai babi. Sebab ini sudah muda sudah di pemain. Sama anak pandai babi.
0: Oh.
1: Dengan datai dia. Pilih kami bersepan dengan datai. Nak ke bersepan. Bisa berpun kayu. Dia tebang. Oh, kebihimak sebabnya. Dia anak yang tetan.
0: Oh.
1: Teniti batangnya besar. Batangnya. Bukan teman besar dalam. Saya. Ditinya kami ini berita yang ngulikun dulu mega sikit kepala mai dua kami kan mia antara itu kami tu buat enam betul benar datang tengah batang atas sepam
0: au
1: nanya tak dembang kedua yang ngawa tunggu ayo ke titik kami yang ada datang dia dah boleh sudah berita yang ketiga hari kun ya dulu
0: au
1: eh mai sana ya mage napa
0: au
1: napa di te dan kami ke mai dua ni
0: au
1: ni au bino ya ta manyu
0: pu
1: bah bah manyu ngale su buat
0: eh
1: ni ti batang kena kami kena paham
0: au
1: bah namanya pia wow well
0: ular.
1: Oh, wah, uduanya tadi kedak ke nyalak. Mulaan tadi kedengar kami benua dengan kami kengagayan tadi. Bising kaya udua. Dengar udua yang kaya apa? Mengah babi nyapcak. Nen tu kita kengiak ke seduanya.
0: Oh.
1: Ini nak tadi nyawal tadi. Salah udua.
0: Oh, okey.
1: Ipak babi buat jalan. Babi kena uan kat mandi asus sepam. Yang diuduan tadi ni tiah ke bau babinya tadi mengah galai babi.
0: Oh.
1: Tertangkap ya. Tertangkap ya dia. Lu berlihat ya dia. Apa? Ini nak lu ngetam.
0: Oh kuenya tadi.
1: Oh kue.
0: Okay.
1: Oh.
0: Oh. Halo, Kesebri. Halo.
1: Dah ke luang babi.
0: Halo. Ah, okey. Ah, okey.
1: Denya. Tetima berita ada de. Tem letuk apa?
0: Ular tadi.
1: Kami si dan muai sawa, ya udah madah sawa de. Nang peda te ngunyuo dihe uhal lain tadi.
0: Au ne.
1: Tanuhuan ada sepan kena kami kebihinya. Tiga ke sepan ni tinggal kadangnya dah kena kami depan. Bisa 10 kaki bisa pening ni.
0: Au ah.
1: Apa ya ente dia apa? Seminggu. Balas. Kayak buka. Halo.
0: Au ah, bisa bisa au.
1: Bisa?
0: Ah, bisa, ah.
1: Tanya itu, iya deh. Tentu, wak. Kayu kena kami ke berdiri, yang batang ke pesayang, tak ada. Kena kami ke berdiri. Nyak makun, tak ada. Biar kaki, biar kelihatan kuat, wak.

0: macam gue ketau patuang.
1: Okay. Agi dua bulan tarif ya?
0: Oh.
1: Oh. Udah.
0: Mata bakal nyetuain. Nyetuain bakal dia tau. Jadi nurun ke bawah. Aku benua tengah sawah. Nyaman tak apa.
1: Oh. Apo saya nak sebeli itu ne. Okey, hau nanti bisi awak agi lagi. Tahu kenuan telefon baru agi sebeli ne. Lepas nyo putus baru kat telefon wannya. Okey. Ya. Teninga ke 11 kita malam tu ya. Agi sebeli agi mekang-mekang ceritanya tadi ne. Okey. 15 minit dekat pukul 12 tengah malam tu agi bisi siku dua agi uliah tu peninga kita ke akan nutup program genggam semangat kita ke malam tu ya. Jadi aku agi nanti kita ke bukai ke bisi betelipun tau bedau kita ke ngujung ke awak kita ke malam tu ya. Okey, sebenarnya okey sama ngelalu ke kita semua peninggal lemai 1 hari bulan 8 tu ilah. Hari 6 tu ilah ya, lemai hari 6 tu ilah sama-sama meh kita datang ngagai Dewan Serbaguna Selangau. Meda pekit semi final ya ACSJ ke 9 ke diatur ba Dewan Serbaguna Selangau. Kita hari Selangau, hari Sibu, hari Mukah, tahu datai babala Mayu ah, 8 Mayu ah. Penyanyi ke terbilang ke dekat pekit malamnya elak ya. Ke milih 12 titik lagu ngagai final ACSJ. Okey, tak bisik peninggal kita itu. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam. Siapa tu dah?
2: Hari suang ini cia.
1: Ini cia, hari suang. Hujan, pe ini, ini cia?
2: Oh, hujan.
1: Okey. Bangat hujan?
2: Bang, tu bangat. Nama mesti dengar, pap. Dengar,
1: dengar, lihat, mas. Amat, nah, ne. Sampai tindu, ini cia.
2: Amat
1: ya.
2: Lama
1: sudah senyap. Oh, kat oh, aman aman. Okey.
2: Oh.
1: Ya, jadi malam tu deh nama teka kenang deh ini cia.
2: Oh, kami cerita sudah ini ke suhuan juga deh.
1: Oh.
2: Jadi ina yang ini punya suhuan tak dua dua c balut namanya belum nanyi ngok.
1: Oh ah.
2: Sudah dua apa rumah itu yang berat lo buang dua lo apa nak lo kira
1: mak? Oh, lo burung kira.
2: Oh, babi. Punya pula rumah berat babi. Ini pula nyok kita bani ya. Berat babi, lo tangkap ya babi babi cuma air dengan. Pula berat tu rumah. Punya berat kita geng.
1: Oh, mayo nak
2: tapi. Tanwa kita yang tangkap ya. Dah, nunggu sudah ya. Sudah ya, lancar ya.
1: Aau ah.
2: Alu baik dah ya, udah dah ya. Nya babi yang kosaknya.
1: Aau.
2: Saya dah tengoknya, masih dah mesti dah boleh tahu sudah ya. Kan mudah minyak ni lah mesti. Ya harus sebut punya. Ben muda nak.
1: Aau.
2: Agak ingat, ni ada sikit udah saya je. Ben tu punya.
1: Aau.
2: Sampai saya nak.
1: Aau.
2: Aau. Nya kita ada apple tuhun dengnya. Aau, sikit dah tu kita tu.
1: Okey.
2: Nuh, udah pergi ku tu suam bayi sini.
1: Aau, okey.
2: Aau, tadi aku betul kerja bersih lembut dia tu bak. Mulai ku nari nya. Kali ku babile baru tu lebih ku. Angkat anak ku ke sikoknya, asino nya, bapa. Menempat ni. Angkat ya gila telefon nama rindu.
1: Au.
2: Nama rindu. Meda senyaknya. Nah, nama antu punya tim.
1: Au, cerita antu.
2: Au, meda orang buat tanyai baju buah. Kuya bak dia dinding kami nya bak lihat bawah. Kuya mu tai mak ke tino.
1: Au ne.
2: Au. Alam setiannya. Punya bumbu kembangnya pula kata sikit. Mesti punya ininya ada AI kak ya. Ika-ika ya.
1: Oh.
2: tidak ditutup. So, aku namu saya mesti ada orang yang ngerak aku. Tidak ngerak aku, aku tu. Banyak ngerak tidak pecah di sini. Semua mengkau foto aku kan.
1: Au.
2: Tak ya, nak dua ya. Ini yang buruh dua yang tidaknya.
1: Au, ni.
2: Balik. Saya tinggal bahu, ya, saya puan bahu. Tidak mahu ya bahu, saya bahu.
1: Bahu ah. Nyelai nak.
2: Aau, bayar lebih dia kami ini nak kelak. Nama utai kepu nong dua ya, madai kedua ya nyelam kepu. Ini semua siap kedua ya madai kepu. Masuk utai kembal mak ko nantu punya. Tak mudah mak bisa bantai juga kayak penyebu.
1: Aau,
2: maju kesiannya punya. Mantai aku kelima mesti masak dapur kian kerja lemai. Mesti itu sama kerja dengan kami. Mesti tidak ya. Aku mayang dek isan kue, isan kue yang kue aku kerja dia. Senang daya dia tu. Mayang kue. Kalau kumpul ya, apalah kami ke mayang dia. Bisa enam ikut ni. Agar bila aku siap mayang hostel kami. Semayangnya. Banyak dah sembuh mayang. Banyak. Mesti ya, yuk mayang bulu pekuk tidak atau tidak ya. Tengah di set berapa bulan nak sini mesti itu agak nak cuba pejabat ke dia mesti ke dalam ketuanya mak anak saya ya kena menemui aku mana ya dia mudahnya entah lama dia tapi 3 bulan sini entah nak mau pun nak menemukan kan ini ke punya sini ini aku tak kain kita madai
1: tu ne, kasih na,
2: ya bawa, anak nomor dua, anak Enrico, ya maku, mai kita ya punya, kita madah punya ini, punya nak mati di luar dia,
1: kasih,
2: boleh kerja lemah, boleh kerja lemah, bayar mami, saya bahu kerja di bahu, tak boleh cakap kita, ini tak ya. Baik mambil, nama utai dek, baik mambil. Minggu dek, kebimia, nganaknya. Tak lah kita tak boleh cakap, nganak bimia. Jadi malamnya, lawan kita nganak tindu. Tidak dua sini. Tidak ya tindu, tidak tibi. Kita berhilap, kita tidak boleh, tidak ya. Angkat pintunya dini pagi manuk saya baik kerja manuk saya segerak ini akhirai ada saya tepat dek kok dini ya manuk saya yang enggak ngerang ini enggak ngerang ini enggak pai enggak kina ya mak aku ya nama tepat ngerang ini aku ya ya mudahnya nyau ini yang sang siang mudah ya nyuk lain saja. Paginya, malamnya, ni. Kita ngadai sini yang banyak macam semua. Sepuannya aku, aku terbunuh kerja. Sepuan aku sambut tu. Mak-mak, aku bini ya, aku ni apa, aku ya. Ngadai apa, ini pasal aku ni. Lalu saya nak, aku ni. Kuka ya, sepuannya. Aku waluk saya di sepuan ke ini nak sambut sekarang sepuan ke sikuk nak sambut tu nak maham ke tak aku ni ada di hari aku dengar ni nak tapi aku nak nyamai lama datai tu nyak nyak pada semua aku kerja nyak mesin kami nyak nak maham sebok sekarang aku nak tak tinggal orang sepuan ke aku itu ke sepuan hari ni aku nyawon tak kena sawat ya aku ni yang nampak tu tu bisa tu nyati aku ni ya nyabek maku dia
1: aw ni
2: punya sepun aku siapa anak sawat sepun ripa aku mada apa aku dia nak sawat ya ni semua siam tidak semua siam bapai sepun aku anak aku ke muda utai yang tadi bini ikat ya ini sepun nak mada kaya tu udah dengar kami tak macam satu kian di se kan ita kuah hulunya deh sebagai sebuah kian ni buah kian deh memang aku tidak yang nuk anak aku nyal. Aku mi mada semak dek. Nyal dan mada sian. Tapi mung pun. Nuk tak bisa tanya dia pun dah mung. Sapa-sapa. Ya mudah mung ketiga. Atau dia kecil dia isap. Ini dia kena ipal. Banyak mentuhun ya. Bisa tengok ibu deh. Ya mudah nyak. Tengah mada. Bahu lah mentuhun ya.
1: Oh.
2: เนาะมาหมองแต่เด้ก็คือเนาะเนี่ยเนี่ยสาวตีเด้ก็อ้าวนี่ฮอดตีก็เนี่ยๆก็หยังๆก็หยังๆให้อุปถัมภ์ให้เด้เนาะอืมกว่าบิสิบิตานะมานูบ่ล่ะแม่ตะเดียนคือดะกว่าเนาะอืมมาหมองใจเด้โอ้เนาะอีจังบิสิบิตานะมาแม่มากว่าเด้ดังนี้ก็ตีตายกว่าเนาะอืมอ้าว
1: แม่ยังไปอ่ะไปอ่ะก็คือว่าอ้าวนักคนนั้นได้ก็เสียอืมกระสาลนี่ก็ป๋าก็สาปีเด้อืมครับแล้วก็เดี๋ยวส่งก็ลองนะรู้ว่าที่นี่มีเสียเนี่ยเสียทุกบักเด้อทุกบักโอเคเนี่ยอืมอย่าอืมนั่นยังไงเนี่ยกูก็อ้าว
2: ดูโลกเลยเนี่ยกูได้นี่นั่งตัวเด็กดูโลกเลยเนี่ยมาเด็กกันสวยกันอืมเอามาบุลันบุลันเดบลาสมาเด็กกันสวยเนี่ยเอาเป็นเนี่ยเนี่ยในกูก็มีงานทำเนี่ยเนี่ยเด็กบุลันบุลันเดบลาสเนี่ยเอาโยดีเรสเบียร์มาแกงก็ได้เบียร์มาแกงบ้านเนี่ยมันยังไม่มาตัวนะน่ามาอืมอืมอีนั่นเป็นเนี่ยสลัมกูแกงมาคุ้มมาเด็กกูเป็ดพวนเป็นยิ้มเลยเอาเอามาได้ก็เป็นอย่างนี้นักสิบูได้เป็นคนนักสัตว์ได้คนนั้นสมิงจะได้สมิงเสือได้ไม่ได้มาเอ็กซ์จะมาไม่ได้เอามาคุณเอาคือตาตัวนู้นที่ได้นั่นไงดีคุณได้ขยับตัวนู้นที่ได้นั่นไงดีคุณได้ขยับตัวนู้นที่ได้นั่นไงดีคุณได้ขยับตัวนู้นที่ได้นั่นไงดีคุณได้ขยับตัวนู้นที่ได้นั่นไงดีคุณได้ขยับตัวนู้นที่ได้นั่นไงดีคุณได้ขยับตัวนู้นที่ได้นั่นไงดีคุณได้ขยับตัวนู้นที่ได้นั่นไงดีคุณได้ขยับตัวนู้นที่ได้นั่นไงดีคุณได้ขยับตัวนู้นที่ได้นั่ Ya, ya dunia.
1: Aau.
2: Sudah merah hati saya.
1: Aau
2: ni tak punya nanya.
1: Aau.
2: Ya me, ya kami bermainnya di sini tien. Sepuan baru ke? Nak si jengjai mai. Pulang, punya mati ngada kita nampak ya dek. Anak kuai makan pun kuai. Sebut si jengnya, punya nanya.
1: Aau.
2: Nyabek mesu dia, memuli orang kepala ke sini tiang dia, nemu ke kita ya. Ke sini tiang. Dia nyak lemahnya. Nah nyamai masai nak aku, aku jelek jak mesu. Dia sekarang malam, bisa kau sebut ke nyam.
1: Sama
2: dah sini naik, udah narai.
1: Ya, kasih mana ya?
2: Aku sipe, kan mungkin. Aku boleh aku sipe nyakin nyak dulu. Nah, cita. Ya, kan kami sudah tu deh. Nada, nada jalan, tapi jalan sibuk diem. Okay, nada sibuk diem.
1: Aman, aman.
2: Tapi jalan kami sudah nak siapnya ni. Kita kita lama, kita lama. Mana mai?
1: Aman, aman. Okay, ni cia ni. Okey, aku. Laban jam kita itu panjo ke ambis ke
2: mentah. Banyak jam ya.
1: Okey, terima kasih ni cia. Ila pukul lain baru ke kita minggu baru?
2: Ila mesti baru ke.
1: Okey. Okey, sama-sama. Okey, jadi nyak tadi peninggal ya. Kira ke ngujung ke program genggam semangat kita ke malam tau mehau. Jadi terima kasih Mayu, kita ke udah bertelepon malam tau ya. Kita ke mendiang ke program genggam semangat maka semampai nyukung program tau. Harap ke program tau nang dikeluarkan intiam malam hari tiga meh. Ngau macam-macam cerita, okey. Jadi bertemu baru bawa ke Bukai Peninggal. Selamat berlelak semua, selamat malam, okey. Bye bye.

0: pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Ngandai bala nek mana puak ke? Nonton nakmu ngintau pemakai berkemah rumah. Ni buah ke mesinnya? Anang temu kat pakai aja.
0: Kau yang. Betul-betul. Ya, aku mana dua merangsang
1: bala
0: ini Indo. Dan aku, Siti, aku merangsang hari ini aku semua. Nesal ke aku ingat aku merangsang. Takut ke aku merangsang. Sebab ini nemu, sebab ini aku kalau ngajar aku, dek, ya, mesti belajar mamai, mesti sekolah. Nanti dia ingat sekolah. Ila saya dek, anjuang aku berbini ke menua ulu kian dek. Ya. Awak kena yang saya pemerintah dia udah menua ulu. Sekali dia tu nesal aku. Mendiang ke Jakob, ya. Dia menama aku buah. Sekali aku lagi menua ulu. Baca pagi, ya. Dia menua ulu, hanya kena nesale. Induk ke dia buat menolu lulu sungai.
1: Oh, baji.
0: Kepada udahnya tadi antua bisa pilah.
1: Ya. Ini baru anda empurau dia lula.
0: Nya kepada mana aku dah. Okey, ni yang akik kau nanti aku nemu semua. Okey, aku ngai sekolah itu mana hanyong aku berbini game menolu.
2: Anda mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

Statistik bandang kepenusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyadi arulah diderima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuah teriba boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Kadang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak riput polis. Gagak riput polis, lalu break semua penerang di udah digunakan.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Informasi
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nama tu nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medai.
1: Nadai, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak membunyi, nanti mendak pengawal kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Li ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Tang ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida ninting ari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tip muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyirut tu, ari YFM Miri.

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut masak belakang keluar nomor dua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memai keterima kami yang petuai yang udah putus pala agak berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya. Bak YFM.

0: Aram ngerangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ingat, bisi isiko nembia, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ya boleh belagore.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat di ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena sikut laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

Dalam setiap pis, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tidak sama dengan ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang orang bukai, mana haki arungi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserkan penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

anda kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tahun nyadi bak sebarang maya. Ukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak mua nungan cermin kereta, tali kleda termegak uleh mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lembau ngebat ke tali kleda tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak,

Kes culik tau kenan biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala. Tengum pansik dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nuru na pia. Ukan wan sari tu off kini.
1: Konti tengah hari kalau gisi nadai ko off sari tu.
0: Oh, ko mai ko off.
1: Kediri jadi pisi. Ni orang bukai deh.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu ngotarin ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam disi.
0: Mana neh? Padahal jam ku tu bisi api kediri. Kekijap ke diri mana tu latest
1: Cina.
0: Version
1: patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu ana madang orang
1: lomat jam di tu sini.
0: Sam nama nak tu murus-murus nak tahu kita kenya nanya mana gagak bekenya.
1: Nadai lah si kak medap rindu-rindu medap jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangka nurannya dulu. Mudahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, RYFM, segulai sejalai.

0: Bisi Maya, Jaku Tipansut Ari Mulut Tua, Kumbai Tua Jaku Tundi, Jaku Main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, Jaku Ti ndak berlepas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang Jaku Ti Dipansut Ketua Ari Mulut, kadang-kadang lebih tajam dari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke Jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarik pulai. Ati orang ke udah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam.

statistik mandang ke penusah babadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyadi ari ulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telepon bincing tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Nyemak kita udah badu makai bak no palan pemakai di luar. Enti boleh ya. Tusun mah pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikena kita bak sigit dua. Ngambil, ngemudah ke cara orang kegawak dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawak, laban dudia rila, Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu, hari aku, Edmai Duat, ngau YF.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang pengen tersalah nada. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada, Kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuhin depan. Tepen kok, untuk pintu malannya.
0: Bah, yo. Amat terkenung. Haram, nupuk tu.
1: Ada eh. Terberundi yang kini ni, kau minta sponsor deh. Ingat you, main

rindu. Kitai rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kitai. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kitai. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kanyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

0: Maya kitai suntua, nadai salah ke kitai ninjau bak kaban tau ke diri sebilir.
1: Tang mayo orang ngaga diri, ndak nemu, henti udah ngutang.
2: Henti beda wisi duit kena maya, padah dulu ngagai kaban.
3: Orang ke diinjau kitainya, sigi lembau kau nagi ya. Laban nak nyamai tinggai ke kitai ringan. Pesan bayar utang ke bantu, ari kami.
4: Sway, ngau, wayatan.

Pak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah nitiah kati. Udah memimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

penyakit pemaduk mayu monoh rakyat Malaysia. Sekedar cara kena nyelih ke penyakit itu, yang kaum sesaya setiga kali seminggu dalam tempoh 30 minit, anang insap, jaga pemberat tubuh ambil nak terlalu gemuk serta jaga pengerai rundin. Pesan tu hari aku, Isali Ngau YF.

Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu area ku Natalia ni angga YFM.

Dengan lagu Bak Earphone Sigi Rindu, asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai, laban enti ninga kelalu besai, earphone tu uleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah, lalu anang nak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku, Reza Reho, ngau YFM, segulai sejalai.

varietan Bisaya. Ubah meh ulah kitanya. Engkah meh tuli ke Bandur ti udah disediaka. Nanti kita udah ngelak. Nanti ngepang tinggal ke Bandur nak ngepang jalan orang bukailah. Nanti meh bisi orang ke

Hi, kita yang dapat tun madah ke password handphone, email, Facebook, takkan nama-nama aja. Ngagai sapa-sapa. Kita sama nanamu, ati mensia tun nemu berubah. Nanti sudah bisi ati jai, sudah boleh ngagai utai kena mana ngagai kita. Siti lagi, anang kah password kamu teramat, bakal nombor tinggi, hari pengada, tau ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lamanya mudah ditemu orang. Pesan tu, hari aku, Austin Matthew, Ngawai FM.

0: Reba, kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang, anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nyuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai ku? Pis penglikun penyalai lun, JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layap 2 second. Tambah mata, nuan dekat mudah terbawa hari jalai. Terkeranjur simpang, ngelantak orang ke penjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayuh lagi penusah ke bukai.
1: Eh, sawat ajak meh. Hello bro, dinain man.
0: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayang. Pesan tu, dibaik ngagi kita, dari YFM Iban, RTM Kuching.

0: Ai, dini indur pen ku tadi. Tadi engkah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangum ni, mai kenapan pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, bisi mada pen aku ngom maris ku ditu, nuan.
1: Namanya isi, terawah-rawah. Ni, mai ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. You. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensiai nadai di tu. Ngawak. Isi, minjau pen dek. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ke pen isi tu? Mensiai nadai di tu. Jadi, automatic bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan apan. Utai orang ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng taban ke pen kebantu. Ari kami Bak YFM.

0: Aku Sheila J. Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah ke beli barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelaik ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.
1: Kita suah kenapat orang. Orang yang bisik kereta, kak meli. Orang yang bisik telefon culi, kak gak meli. Orang yang bisik kasut baru, kak gak meli.

0: Nak mamak hari dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

Kelimpah Hari Radio kita muka uliah dengar ke YFM, Hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

Petang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul Nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah berjalan ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening nguliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak Nuan. Pesan tu hari YFM.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu ngirawkati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Napa duit nadai duit? Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawal kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Di ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kita bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

dia tu kita dengar YFM. Manis. Angkain. Harap kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.

0: sejalan.
1: Sekulai sejalan.
2: Pengerah Pagi. Why FM.

Selamat pagi, bala menyadi dalam nama Tuhan Jesus. Sarito kena 30 hari bulan 7. Aku Pendeta Joseph Jai sekali lagi dekat berkongsi kalau kita jaga Tuhan ke datai dari Gereja Methodist Iban Sarawak. Dalam sharing pandai kita atau ke sampai pandai kita ke pagi itu. Baca dari buku kudus kita pagi itu dari surat Kolose bagi 1 ayat 3 datai ngagai ayat 12 menyitu ku ya. Sampai terima kasih. Kami seluruhan beri terima kasih ngagai Allah Taala tiapai Yesus Kristus Tuhan kita lebuh kami besampi ke kita. Laban kami bisik ninga pasal pengharap kita ke Yesus Kristus ngau pasal pengerinduk kita ke semua nembiak Tuhan. Ketegal pengadang disedia ke kita di surga. Kita udah ninga pasal pengadang tu suba dalam pesan ti benar. Dianya berita mana ti udah datai bak kita. Bakaya ti berbuah serta ngeremai di serata dunia. Bakanya megak berita manehnya udah berbuah bakbala kita kenyawa rimaya kita keterubah ningaya lalu berlabuh merti kaya semua pemenal pasal pengasih Allah Taala. Kita udah nemu pasal pengasih ya ari Epaphras orang kesama bekerja ngau kami ke dikerinuk ke kami. Epaphrasnya orang ke tetap hati bekerja ke Kristus ngari ke kita. Lalu ya, udah madeh ngagai kami pasal pengerinduk kita dalam Roh Kudus. Nyak kebueh, kenyawari maya kami ninganya, kami nak ngetu besampi ke kita. Minta kita dipenuh ke ngau penemu pasal peneka Allah Taala serta ngau penemu, ngau semua penemu dalam, ngau kuasa, ngau pemberhenti, tidak tai ari Roh Kudus. Ngamik ke kita hidup nitih ke jalai Tuhan. Ngerinduk ke atia lebuh kita berbuah. Ngerja semua pengawak ti maneh. Serta manseng dalam penemu pasal Allah Taala. Awak ke kita digagak nyadi kering oleh semua pengering. Ti datai ari kuasa ya ti bermulia. Awak ke kita sediatan nat ke semua pemerintah ngawati tiliat lebuh kita ngau ati tigaga. Meri terima kasih ngagai apai kau udah ngasuh kami berkunci ke pesaka nembiak Tuhan ke diau dalam penampak. Nyak munyi jaku Tuhan awak ke Tuhan merekat ke baca kita. Bala menyadi dalam nama Tuhan Yesus sebedau kita ningal jaku Tuhan dalam agi aram kita besampi dulu. Tuhan Allah Taala pai kami ka di surga pagi tu kami ka ningal ke jaku nuan baru nyala buka pikir undi yang ngaperaga mati kami lalu bejaku menuan Tuhan ngagai semua kami ke pagi tu awak ke kami tau nemu nama tai ke dekat dikunci ke nuan ngau semua kami bakal ke pagi tu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersampi. Amin. Jaku Tuhan tau ka batang penemu ka dikunci kaku wah kita ka pagi itu inya selalu berterima kasih ke Tuhan. Bala menyadi dalam nama Tuhan Yesus pagi itu kita ninga pasal surat ke ditulis Saint Paul ngau Timoti ngagai sidak nembiak Tuhan di menua kelusi enya pasal sampi terima kasih. Sampi terima kasih ngagai Tuhan tu ngeneng ke pasal penalu penegap serta pemansiang pengarap nembiak Tuhan di menua kelusi. Sampi terima kasih tu pia mega ukai semina ngeneng pengering pengarap bala nembiak Tuhan bak menua kelusi. Teng sampai terima kasih tu tau megak dikena kita ngeneng ke perkara bukai kebisik meransang kita kering dalam pengarap.
Bala menyade dalam nama Tuhan Jesus. Sampai terima kasih tau dan siti hari sampai kepatut dikemerat ke kita dalam penghidup kita orang Kristian. Kita ukai seminak bersampi minta ajak bak Tuhan. Dan kita megah patut meri terima kasih ngagai Tuhan dalam sampi kita alaban Tuhan au ia udah merekat ke semua kita lalu merekat ke megah nama-nama utai ke dah disampi ke kita. Bersampi itu pengharap bersampi itu yang penghidup kita orang Kristian. Tidak kita kurang bersampi penghidup semangat kita dekat Allah laban penginginan kita impu. Tiang nanti kita selalu bersampi penghidup roh kita dekat kerin. Laban lebuh orang teka lebuh kita bersampi. Kita ngada yang Tuhan bisik ngau kita. Kita megak ngada yang dere empu. Inya tadi dalam kita ka bisik Tuhan ngau kita. Kita kering alam kita tadi ngerja ke pengawak kita. Laban sampi itu ya sikit yang meri ke kita pengering dalam penghidup roh penemu ngau penau kita. Sampai megak nyaup kita berani anu ngak semua utai tidak nyadi dalam penghidup kita. Laban kuasa sampai ya besai dari semua utai lalu kita nak takut. Sampai itu tau ngasuh kita penuh penemu pasal penekak Allah Ta'ala serta ngau semua penemu dalam ngapemerti yati kedatai ari Roh Kudus ba ayat 9 retinya tadi sampai itu yang bisi kuasa kebesai ketau nyawam kita orang ke selalu bersampi penghidup ya penghidup kesemayak ngau Tuhan penghidup ya penghidup kebisi pengering belama lalu sidak dekat lantai ngati dalam Tuhan bisi ngau sidak. Kita yang patut selalu bersampi bala menyade. Meri terima kasih ngagai Tuhan lepas semua teh kenyadi dalam penghidup kita utainya tadi nyadi nuna ke penekat Tuhan. Retinya tadi dalam penghidup kita Tuhan meh Alpha ngau Omega. Nyalai bala menyade pihak mega kita mesti bersampi ke pangan diri. Lalu awak kertinya tadi kita nyawup pangan diri kita ngangkat ke penghidup pangan diri lalu kita megak meri pengering ngagai pangan diri bakal sempo tu tadi sampai tu tadi lebih lagi dekat ngangkat ke penghidup bala nimi Tuhan di menuh kelusi nyari sidak terperansang lagi dalam pengharap sidak. Pengunjung yang belum menyadari arama kita selalu bersampi ngagai Tuhan tak milih sampai terima kasih atau kesampi kabukai kabenti yang keberat kita selalu bersampi lalu terus bersampi ngagai Tuhan awak ke Tuhan merekat ke kita damping kita lalu meri pengering dalam pengharap ke semua kita tu jaku Tuhan awak ke Tuhan merekat ke amin. Sampai semua kita Allah Ta'ala pai kami ke di serga meri puji besai terima kasih ngagai nuan Tuhan lama nuan udah berkongsi ke jakut nuan ngau semua kami tu ianya dengan pengawak bersampi terima kasih Tuhan lama nuan selalu merekat selalu meri pengering lalu pihak megak selalu meri ke kami penemu dalam nuan ke dikena kami ngerja ke semua pengawak kami nyalai terima kasih megak ke nuan Tuhan ke selalu mai kuasa nuan lebuh kami bersampi kami inyak ngasai nuan bisik ngau kami lalu kami megak Tuhan inyak kering dalam pejalai penghidup kami terima kasih Tuhan awak ke jakut sampi nuan seluruhan awak kerja kok sampai kami seruran didengar kenuan lalu diberkat kenuan sekali lagi dalam nama Tuhan Jesus kami bersampi amin.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Bulan Julai Rang Putih, nyak bulan dua kita Dayak, bulan tu megak dikumbai kita bulan Nasau.
1: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
2: Aku dekat malaku dengan semua iban, nampung singalang burung tuntung manawal buban. Tu gak bulan dua jaku canduan, dama gak bulan nebas ngupas salai batanam. Nebas ketulang bagas miau kibak kanan, semua kita serta anang kita carayan. Inuk ngawala laki ayak gak ngawakan. Bas tanah munggu, nebas tanah memperan. Mantap kita jimat, anang kena pangan. Gawa anang berundang, nyamai kita mamalam. Tumu kita gawa, hari pukul enam. Musai kemadang ramai, campur ngawur sam. Nebas ke anak, kakas munuh anak mampasan. Nebang ke kayu serang, batang kurang ruman. Ngetak garanau rarak, parugan manyodan. Munuh kemadang buluh, parugan berintai enam. Kawak lekitai daya atar rubak muai hutan. Tuk kenaka ajaku dinga adi akan. Baduk ga aku nu bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap kiba kanan. Nebas ga udah badu lantang ga ikan.
3: Angkai batuk baru ga.
4: Ha, ambek Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
4: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Kami, Lori Bang Gita, nintiang hari, bermacam lagu.

Okey, janji tinggal mimpi hari William Wing ya. Lagu dikenang pun kawak pengerak pagi di YFM ke pagi tau. Selamat pagi, kita akan udah tumu milih YFM jadi ke pemerintang kita ke pagi tau. Terima kasih tumu pagi milih YFM jadi ke pemerintang. Lebih lagi kita kenang udah tumu angkat Dani ke pagi tau ya. Tentu kita ke nyedia ke diri dekat nurun kawak ke bisik mindah ke Sarito rupiah mekak nganjung anak ke bersekolah. Okey, jadi begulai kita bak awak pengerak pagi hari 4 ke Sarito ya. 30 hari bulan 7 2026. Tak berasa nyau hujung bulan 7. Tinggal 2 hari lagi kita dekat nyingkang agai bulan baru bulan 8 ke dikumbai kita mega bulan kebangsaan. Jadi harap ke kita sama meh nyingkang nitiah ke jam nitiah ke bulan tahun kita ke nang jam 4 amat bertukar. Okey, hanya di ke pagi tu kita bergulai dengan aku Sam. Nyentuh ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Tentu merindang kita ngau lagu-lagu ke nang udah disedia kaku pagi tu. Biar maka berita-berita ngau maka program-program ke dikeluar ke ninti yang pagi hari 4. Nang bakal selama bak jam kedua berengkeh hari pukul 7 pagi tu lagi. Awak nur maca pesan berat ngau maka pesan ke berbatang. 7:30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi bakal selama bergulai bak 2 pagi wai ya. Hanya ke tusun tau ke rintai segmen penggerak pagi hari 4 ke Sarito ya. Jadi berdau berkongsi ke berita-berita bukai bak jam ke terubah pagi tu. Untuk merindang kita dulu ngau lagu hari Dave Victor Induk Bangsa Dayak. Terus segulai sejarah dengan kami di YFM.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Statistik bandang kepenusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi arulah diderima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
4: Nak lama lagi, dekat ditemu kita, ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
5: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin, di Sadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau Meranak Kepukul Sarawak, ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerinang Sarawak.
4: Program Temuga dekat ditabur ke terus ari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
5: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

Oke, aku Ukai Lulu Anggari Winnie Albert ya. Yang megal aku ke mujur masuk angka renggat semifinal Anugerah Carta Sapa Juara ke 9. Tinggal 2 hari lagi ya, bala semifinalis kita.

hari menua bukai meh engkau dekat nyukung bala semi finalis kita ya. Lalu pihak Megah pergi tu ialah Megah dekat di tabur ke terus hari Facebook ke YFM Iban ngau Megah hari radio YFM malamnya ialah ya. Jadi malamnya ialah kita dekat nemu ni pagi lagu ke dekat dipilih ngagai renggat final tau ke renggat ke penudi ACSJ 2009 ya. Akhirnya tadi ngelansak berkawal ngau ACSJ ke 9. Jadi itu mai kita berhati ke dulu maka berita-berita ke Bisi Ayan ba surat berita kita ke pagi tau ya, berita ke Bisi Ayan tau kalai atau berkawal ngau pekit forum Nembia Madani Piala Pusingan Tuai Pemegai Menua Sarawak. Kalau meri pengagati ngagai SMK Kubuang Limbang kau udah bergelar champion pekit forum Nembia Madani Piala Pusingan Tuai Pemegai Menua Sarawak Renggat Negeri Sarawak 2026 ke dekat ngari ke Menua Sarawak ngagai renggat nasional ya. Di SMK Kubuang mujur mai pulai prais mata duit RM2,500. Lalu bab penduduk nombor 2 ianya SMK Agama Sheikh Haji Othman Abdul Wahab langau meka bab penduduk nombor 3 ianya SMK Kabuang Betuang ya. Jadi pekit ke diatur DBP Pampang Sarawak tu dipasu 50 bengkah tim dari Selampur Menua tu kalai 5 tim ke Pemadu Nyulut nyingkang agai renggat ke penudi ya. Okey, lalu prais ngagai sidak kemenang disuak ke Tuai Pemegai Menua Empu hanya Tuan Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar hanya Siti dari berita ke BC Ayan Pak surat berita kita lalu Pak berita ke buka itu sebuah palan sains Sarawak udah dipenyadi ke di Kuching lemai kemari ya. Lalu dah dipenyadi ke Premier Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Jadi kompleks 10 ringkatnya ke berpalan bab pemesai 4.4 hektar tanah. Peringkah di kakak bulan 10/2020 terhadap ya. Nak akhir belanja RM239 juta. Jadi palannya mereka disikap mengena perengka guna kenyang kaum buding ngau mereka nur diau ungkup bala nembiak ngau mereka bala temuai ya. Jadi lebuh ke bercakup ba pengeraminya kemari Premier madah ke palan sains Sarawak tu dekatnya di palan Makmal Antarabangsa dikena negap ke kerjasama pansi ngau saintifik apa lebuh kenapi ubah gaya ridunya ngau mayah macam penanggul jemahila palan tu dikarap kulihnya di plaza rungkup bala saintis berkongsi ke pengelandia penemu ngau innovation ya. Okey, lalu bah jakuk ke dipansut ya kemari megah Dato' Pah Tinggi Abang Johari ngarap ke mayu hakik raban saintis ti berkualiti ulih dikeluar ke di menua tu. Di aturnya dikena mantau menua tu betapi ngau pemar jemahila lebih hakik ke berkawal ngau penglikun pemakai ya. Okey, hanya maka bak berita ke bisik di keluar ke bak surat berita kita ke pagi tu. Kelimpah hari mayu hagi berita-berita bukai ke bisik di keluar ke. Jadi berita pagi di YFM boleh dipendiang ke kita 7:30 pagi tu lagi ya. Okey, lalu kita ke dekat nemu maka topik 2 pagi Y. Tahu ngelawa Facebook ke YFM udah dipost aku dia tau nama nak topik kita ke pagi tau kita tahu komen udah tu lagi pukul 8 pagi tu lagi macam komen bala peninggal.

0: statistik bandang kepenusah babadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyadi ada ulah diderima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi Bak Jalalun. Seliah kediri hari ngenak telipun bincin tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Agai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasa pedih serta tak nyamai tau.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: lebih lagi rumah yang tu.
1: Cara nganyuang pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, jadi tu baca dulu pesan ke diterima hari peninggal kita ya. Pesan ke terubah tu hari girang anak ugam tau ke apa kingkung. Jadi pesan tu madah ke anak ya, Nicholas anak girang ya, Nicholas anak girang tau ke Las udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pagi lah. Inya malam hari lima ya, pa rumah Sidempu. Inya pa rumah Westin Pengkalan Sekara Sungai Bawang Paligian. Lalu niang tu dekat dikubur ke hari 6 tu ilah 1/8/2026. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan pa rumah Hati, rumah Saga, rumah Hambun, Semanjai Jalai Kemena, rumah Hambau, rumah Dangih di Bedengan, rumah Jambai, rumah Ligam, rumah Riki Agan, rumah Lunin, rumah Daji, rumah Dorita, Kaban Belayan, Bak Kelabai Tubau, rumah Hengga, Bak Tanjung Taruh, rumah Gendin, rumah Malang, Bawang Ulu ngau Bawang Ili, Kaban Belayan, Bak rumah Luku, rumah Jantai ngau Kaban Belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke Nicholas anak girang, Nicholas anak girang tau ke Las udah nada ya. Lalu niang tau dekat di Sungai Pala Mayu malam pergi lah ba rumah Sidempu, inyo ba rumah Westin Pengkalan Sekara Sungai Bawang Palingian. Lalu dekat kubur ke pagi hari 6 tau ilah. Jadi penerang ke sili lagi berkaul dengan pesan tu, kita tahu bertelepon ngagai Veronica anak girang berlumur 017-302-6244 tau ke nuju Junikel girang 011-514-1426. Jadinya tadi mega pesan ke diterima hari peninggal kita ya. Lalu pesan kedua tu ianya hari Priscilla anak Michael Beda madah ke Inaya Jen anak Acun, Jen anak Acun ya tau ke Inai Mabin udah nadai mega. Lalu niang tu dekat di Sungai ba rumah Sidempu, ianya rumah lumur 17 Jalai Batang Lupar Kampung Resak Seri Aman. Lumaya nganjung niang tu umpai ditetap ke agi ya. Penerang ke sili agi kita tahu bertelepon ngagai bibi ya berumur 017-406-5685. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ber Sungai Tulang Miri di Kenawit, Melugu, Selepung, di Serato, Sibu, Kucing ke Kaban Belayan ke Bukai. Kalau pesan tu tadi madah ke Jen anak Acun, Jen anak Acun tau ke bini ni yang Michael Beda tau ke Inai Mabin ya udah nadai kemari. Lalu ni yang tu dekat di Sungai Pala Mayu berumah Sidempu, ianya berumah lumur 17 Jalai Batalupar Kampung Resak Seri Aman. Lalu maya nganjung ni yang tu umpai ditetap ke agi ya. Okey, lalu pesan ke Siti tu Ari Anyau anak Cakup ya. Jadi pesan tu madah ke ngeta sulit ni yang indah ya. Inya ni yang gaduh anak Setian ke dekat diatur. Inya malam pergilah nguan ulit ke ni yang. Lalu pagi 1/8 inya pagi hari 6 tu ilah ngeta sah ulit ya. Jadi pengawak tu diatur apa rumah Sidempu, ianya apa rumah Luan nanga bat Sungai Ngemah ke Nawit. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan, ianya babai anak abuang tau ke apai matian di Bintangur sida anak Seriah ngau Mibang di Limbang, lubuk tutung nanga tiru nanga ngungun nanga wuh rantau dilang di Kenawit ngau Kaban Belayan Kebukai kena oleh disebut di Tomagang. Jadi penerang ke Silia ke kita tahu bertelepon ngakai hanya wana Jakub empu balumur kusung 17853 1952 atau kenuju ayang anak abuang balumur kusung 14877 2502. Ya tadi pesan madah ke ngeta sulit niang gaduh anak Setian ke dekat diatur pagi hari 6 tuilah 1/8/2026 ba rumah sedempu enyo ba rumah luan nangga bat sungai ngemah ke Nawit. Okey, pesan ke Siti tu hari Duris anak Libau madah ke ngeta sulit niang ngapai sida enyo niang Libau anak engkunya ke dekat diatur malam 1/8/2026 inyo ba rumah sedempu ba rumah geliang teban Limbang. Lalu penerang ke Sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Duris ba umur 014 9215489 tahu kenuju Agnes 010 927 7868. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Sigan Kelati, rumah Tebang Lubu Pasu, rumah Maxwell Tubai, rumah Hunyan Kerangan Mak, rumah Libau Sepangah, rumah Jalin Rantau Kura, rumah Sunai Terima, rumah Imau Batul Sembilan, rumah Brian Meruyo, Temburung Skyway Wail Imbang ngau mega kaban belayan kabukai kena ulih di sebut itu magang. Jadi pesan tau tadi madah ke ngeta sulit niang Libau ane angkunya tau ke Pai Duris ke dekat diatur hari malam hari 6 tila ba rumah sedempu nya ba rumah geliang teban Limbang. Okey, pesan ke bukai jadi pesan ke Siti tu hari Michael anak du tau ke Apai Jantiang madah ngeta sulit ni yang inja anak mangkan ke dekat diatur nya pagi hari Minggu tu elok ya 2/8/2026 ba rumah sedempu nya ba rumah Tungku Tanjung Udul Julau. Jadi penerang ke Silia ki kita tahu bertelepon ngagai Indai Jantiang kabar umur 019 878 6377 atau Indai Moses bal umur 019 867 4796. Hanya tadi pesan uju kaban belayan ba rumah Kampit Sangkung, rumah Liba Nangga Buak, rumah Philip Jantiang Sangkung Bejawai, Lasi Mit ngau Lasi Psai Indai Tungsi ba Pekiu Merurun Nangga Sepitu ba Serau Batang Ai Julau Merurun Kenawit Mucu Batu 13 Batu 9 ngau kaban belayan ke bukai kena ulih disebut itu makang. Jadi pesan tu tadi madah ngetah sulit niang inja nak manggan ke dekat diatur pagi hari Minggu 2/8/2026 ba rumah sidampu hanya ba rumah Tungku Tanjung Udul Julau. Okey, pesan ke Siti tu ianya hari miri anak aku madah kengeta sulit niang apa ya hanya niang aku anak jimbat ke dekat diatur lemai hari 6 tu pukul 7 lemai ya ba rumah sidampu nya ba rumah buau sedik nyapur ruban ya. Okey, jadi pesan tu nuju kaban belayan di serata nur madah ke ngeta sulit niang aku anak jimbat ke dekat diatur hari 6 tu lah pukul 7 lemai ba rumah sidampu nya ba rumah buau sedik nyapur ruban. Okey, jadinya tadi pesan ke bisa diterima hari peninga kita ya. Udah tu lagi aku nampung macam pesan ke buka ya hari peninga kita ke pagi tu. Merindang kita dulu ke pagi tu lagu ke dibai Ricky Anderson Bungai Pinang.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Okey, hagi pak awak pengerak pagi. Hagi megang natai ke pesan bukai hari peninggal kita ke pagi tu. Jadi pesan ke sekali tu nya ari saka anak unggah. Madah ke Indaya, Dayang anak Kalum ya, Dayang anak Kalum udah nadai ke mari, udah nadai pagi tau ya. Lalu niang tau dekat di Sungai Bala Mayu malam pergilah 31/7/2026 ba rumah Sidempu, ianya ba rumah Saka Jalai Selangor Muka. Lalu niang tau dekat dikubur hari Minggu hari 6 terilak 1/8/2026. Jadi penerang ke Silia ke berkawal dengan pesan tau, kita tau bertelepon ngakai Lini anda unggah berlumur 019-951-6169 tahu kenuju rata anda unggah 014-951-9576. Jadi ia pesan tu nuju kaban belayan berumah Jimbun Megau termasuk atas ngau termasuk baru rumah Jubang Bengkalan Lubang, Rumah Tawi, Rumah Seli, Simpang Bayan, Rumah Mutu, Rumah Hinti, Rumah Hawin, Rumah Hanau, Rumah Seruji Liu, Rumah Tan, Kaban Belayan, Bak Sepuluh, Ulu Mukah, Dikenawit, Debak, Bayan Ulu, ngau muka Kaban Belayan Kebukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan tau tadi, madah ke Dayang, anak Kalum, Dayang anak Kalum udah nada ya. Lalu niang tau dekat di Sungai Palamayu malam pergilah ba rumah Sidempu inya ba rumah Saka Jalai Selangor Muka. Lalu niang tau dekat dikubur ke hari 6 tu ilak 1/8/2026. Okey, jadi pesan ke Siti tu ianya hari apo anak bungu madah ke ngeta sulit entua ya inya niang Li Sinjin tau ke Sima ke dekat diatur 1/8/2026 inya hari 6 tu ilah pukul 10 pagi ba rumah Sidempu inya ba rumah bayi Merio Tambak Kara Engkeli ya. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Luban Ulu Betung Selindung Ulu Ngawili Maru Patas Ngau Baru Stuga Meriu di Merindun Semanju Bukit Tungku Basi Empelam Tekalung Jalai Buntu Temudo Seriaman Batu Lintang Perwan A Dimiri Grand A Seriaman Ngau Mega Kaban Belayan Kebukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi penerang ke Siri okay, kita tahu bertelepon ngagai apo ya 014-3221-48 atau ke 011-638-9946. Ya, tadi pesan madah ke ngetah sulit niang Li Sinjin tau ke Sima ke dekat diatur hari 6 tu ilah 1/8 pukul 10 pagi ya, bak rumah Sidempu inya bak rumah bayi Meriuk Tambak Kara Engkelili. Okey, lalu nguyang agai pesan ke Siti tau inya pesan hari tidih anak bad madah ke bini ya Mia anak bulan, Mia anak bulan tau ke Indai Pilip udah nadai mega. Lalu niang Mia anak bulan tau dekat di Sungai Palamayu malam tau lagi ya ba rumah Sidempu inya ba rumah Spencer Biju Lubu Senglang Ulu Sebetan. Lalu dekat dikubur ke pagi pergilah ba pendam Tinting Pilih Ulu Sebetan. Jadi pesan tu nuju Kaban belayan ba rumah Langan, Ulu Sebetan, rumah Kumbung, rumah Flora, Bilak Dua, rumah Beti, Supu Ruban, rumah Lumpuh, rumah Mawat, Beratuang Atas Seruban, rumah Beji Pelasuk, Sungai Kelampai, ba Suah Serian, ngau muka kaban belayan ke Bukai. Kalau madah ke Mia Anak Bulan, Mia Anak Bulan udah nadai lalu dekat di Sungai Balamai. Malam tu lagi ba rumah Sidempu, ianya ba rumah Spencer Biju, Lubu Senglang, Ulu Sebetan, lalu dekat di kubur ke pagi pergilah ba Penam, Tinting Pilih, Ulu Sebetan. Okey, pesan ke Siti tu ianya hari pilih pelangi anak sirai madah ke ngeta sulit ngau berantu ke niang sirai anak mengkau ke dekat diatur nyak malam pagi lo di nguan ulit ke niang lalu pagi hari 6 ti lo 1 2008 nyak ngeta ulit jadi pengawal tu diatur ba rumah Sidempu ianya ba rantau pulau Sungai Pakuah Selangau. Jadi pesan tu nuju kaban belayan berumah di Gat Sebindang, rumah Mandu Bedawa, rumah Udin Nanga Bunau, rumah Juni Nanga Serian, rumah Markeni Lubuk Pernik, rumah Tinggi Lubuk Tapang Untan, rumah Antoni Sungai Linggah, rumah Radi Nanga Selabi, rumah Jabing, rumah Udi Serugin, rumah Rama Rantau Dangih. Kapan belayan babatang uya skim gempuru skuau skim gempuru nang tada ngau mega kapan belayan ke buka ya kalai pesan tu madah ke ngeta sulit lalu berantu ke niang sirai ane mangkau ke dekat diatur pagi hari 6 1 2008 2026 dan di pengawalnya diatur ba rumah Sidempu ianya ba rantau pulau Sungai Pakuah Selangau ya. Ok, jadi pesan ke Siti tu peninga ianya pesan ke hari pesan ngetah sulit ngau muain terbalu ke niang pengajar Stanley anak deri ya ke dekat diatur 8/8/2026 ba rumah Sidempu ianya ba lot 12476 Pam Villa 3 Jalai Ketibas Taman Tunku Miri. Okey, jadi penerang ke Siri lagi kita tahu ba telefon ngagai pengajar Angela anak Francis berumur kusung 113 179-60-74 atau kenuju Anastasia Jane Balumur 013-726-5205. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Kucing, Serian, Lubu Antu, Sekerang, Niah, Sibu, Bintulu, Miri ngomega kaban belayan ke Bukai ya. Jadi pesan tu tadi madah ke ngeta sulit ngamuain terbalu ke niang Stanley pengajar Stanley anak deri ya ke dekat diatur 8/8 tila ba rumah Sidempu inya ba lot 12476 Palm Villa 3 Jalai Ketibas Taman Tunku Miri. Okey, nya tadi ke pesan mega ke bisa diterima hari peninga kita ke pagi tau ya. Itu lagu Hari Mawat kena merindang kita ke pagi tau.

0: Bueno, y sí, no duró.
1: Aku dilengkah ke nuan pia aja.
0: Tidak cukup rancang, haram, minyak, lagu dangdut.

0: Anchor.
1: Nyangka tu me asai mabuat pengrindu. Ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita, penyorak pagi. Y 9-12. Nela, kena hari. Lontak, nali hari. Sada lemai, pemerindang malam. Y FM, sebulan sejalan.
2: Nak lama lagi, dekat ditemu kita, ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
3: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukut Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak.
2: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
3: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri Music Iban.
4: Angkai batuk baru ga?
5: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
4: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
5: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
4: Wah, tu barunya mai.
6: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
5: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
7: Selamat pagi, dia tu kita bergulai ngaku Imelda Joni ba berita pagi hari 4.30 hari bulan 7 2026. Keterubah tu batang berita. Palan Sains Sarawak ndung ada ke raban saintis ti baru. Komuniti forensik batang pugu pengawak pansiak ti berintegriti tiang sistem keadilan menua. Transformation Digital Sarawak ditegap nengah kerjasama ngau IBM Singapura. Nyat tadi batang berita lalu tu isi berita. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dekat Kepalan Sains Sarawak jadi makmal antarabangsa dikenak ngedegap ke kerjasama pansiak ngau saintifik. Dalam napi ubah gaya hari dunia ngau mayuh macam penangguh jemah ilak, palantu ulahnya dipelasau ungkup bala saintis berkongsi ke pengelandik penemu ngau innovation. Nya alai ia merangsang raban pengajau ngau pemansiak hari dalam ngau luar Sarawak ngambil kengenak palanya nyadi hap ndu ngasih ke penemu ngau innovation. Kelimpah nyadi inspiration dikenangada ke mayuh agik saintis rebak baru. Ia mansut ke Jakutuk ngagai media pengudah berjadi ke Palan Sains Sarawak di Kuching lemai kemari. Dulu agi harinya ia bisik ngelawak mayuh macam pengawak pemandang ke bisik dipandang ke bak palan tu. Pengawak ngagak kompleks 10 ringkatnya ti berpalan bak pemesai 4.4 hektar tanah merengkah kena bulan 10 2020, ngena ungkus 239 juta ringgit. Palanya megak disikap ngau perengkaguna asrama ungkup bala temuai ngau nembiak pelajar. Berebak ngaunya, Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg mega dekat ke mayuh agi raban saintistik berkualiti. Atunya dikena mantuk negeri tu napik pemau jumah ilak kelebih agi berkawung ngau penglikun pemakai. Ya madah saintis ti disikap ngena penemu ngau teknologi pemadu baru berguna amat dikenangi ka cara muta ke penangguh suntuk sumber pemakai pangka ari ubah ti ngeruga sektor bertanam. Ungkup tujunya dia perintah negeri dekat terus mansiak pun penatai kuasa baru dikena nangkup peminta jemaah ila. Pengawaknya berguna ke pengelandik saintifik dikena tentu ke pemansang dipejalai ke ngamruan ungkup pengelantang rebak dudiari. Komuniti forensik nyadi ke pugut besai sistem keadilan menua tejak pensuah hendak nerima perhati ari mensia mayuah. Sapit Premier Dato' Ahmad Dr. Sim Kui Hiang Madah pangku pengawak sidaknya kenyangkawam pakar forensik pemesai perubat ngau saintis forensik berguna amat dalam tentu ke tiap bengkah pansiak dipecalai ke ngau profesional bisik etika serta berpelasar ke sains. Atur tu berguna ke daya pengetahuan diri, integriti, objektiviti ngau penyinok kelimpah merik suku ngagai ruang bilik mangsa lebuh sidanya bertapik ngau pemau penguji dalam penghidup. Jakutnya dikenatai ke ya bak pengerami berjadi ke Convention Antarabangsa Perubat ngau Sains Forensik 2026 di Kuching kemari. Teks jakutnya dibaca Datuk Bandar Kuching Selatan, Datuk Wee Hong Seng. Barabak ngaunya Dato' Ahmad Dr. Sim Kui Hiang madah ke penyulut dalam teknologi digital, peminta tiru AI, molecular diagnostic, ngau teknologi pengimejan moden muka peluang baru dikenangangkat ke penau dalam bidang perubat ngau sains forensik. Ia nyemetak madah ke bidang forensik patut angkun ke innovation seriris ngau ubah pemansang sektor nyaga pengerai ti jampat tiada ngerugak standard etika serta penyulut perkara saintifik. Transformation teknologi dia tu bempu pangku pengawak ke berguna amat dalam menegap ke mayuh macam cabang forensik nyengkaum patologi forensik, autopsi molekul ngau pengimejan forensik. Atau ti nguna teknologi antara fokus ke dikerandau ke Maya Convention ICFMS 2026 ti ngempuruk ke pakau ari menua tu ngau antara bangsa. Berkongsi ke penemu, penelebak ngau penemu pansiak antara institution ngau menua berguna amat dikenang negap ke penau dikenang napik penangguh pemal perkara perubat ngau undang-undang ti majak kompleks. Itu kita benar mendeng ke berita pagi dari YFM Kuching. Sarawak terus mengendegap ke agenda transformation digital dengan awam strategik ngau IBM Singapore. Dikenak mansiak potensi kerjasama dalam peminta tiru AI, pengkomputeran kuantum ngau pengelikun cyber. Awam antara pemesai kanan kompeninya bertuai ke Sapit Sekretari Perintah Negeri Sarawak, Datuk Seri Dr. Muhammad Abdullah Zaidil ba Indo Upis IBM Singapore di Marina Boulevard kemari. Dalam sesinya, dia IBM berkongsi ke penelebak Transformation Global ngemarat ke pemuju sesebengkah gerempung berpanggai ba pengawak pengurusan ti efektif. Nyak dijapai dengan cara ngurang ke penangguh pemak operation atau pengawak komprehensif ti jalan otomasi proses manual serta guna AI dikena nyungkak produktiviti serta efisien. Randau mega ngemarat ke tiga bidang strategik. Ianya AI nyadi pukul ungkup timpuh panjai pemansang platform pengkomputeran kuantum ngau ngenegap ke penau perkara pengelikun cyber. Berbak ngaunya Datuk Seri Dr. Muhammad Abdullah nanduk baru senentang komitmen Sarawak dalam memansang ke ekonomi digital ti tegap serta diirik ngau innovation setipa ngau strategik pemansang pasca COVID-19 2030 PCDS 2030. Ia nyemetak madah ke teknologi maju baka AI ngau pengkomputeran kuantum bisik potensi ngangkat ke pengawak merik servis perintah serta mata pengawak meranak ke pukuk ti berga tinggi. Nyak mega bempu pangku pengawak dalam ngedegap ke penduduk Sarawak jadi hub digital ti kompetitif berantau adab kita. Rambau awam strategiknya, kedua-dua raban belak berandau ke peluang berkunci ke penemu pemindah perkara teknologi ngau kerjasama strategik antara agensi IBM Singapore ngau agensi di Sarawak. Tunggembuan tujuh ngemansang ke penau perkara digital nyikap diri napik pemau jemah ilah. Pengawak nyungka asil pemansut menua tu patut cakah hagi dikena ngurang ke pengawak berpanggai berimport serta ngenegap ke jamin pemakai negeri. Berindir arinya, perintah terus ngenegap ke pemansang industri nupik jelu negeri tu dengan cara merik bantu ungkup pengawak ngangkat ke pemanah infrastruktur ladang ngagai 100 ikut orang tinupik jelu hari baruah ke mata upis servis veterina pelilih lawas. Sapit Sekretari Mendam, upis Menteri Industri Pemakai, Komoditi ngau pemansang kandang menua Sarawak, Syahid Ismail Nasiruddin, Datuk Seri Wan Hashim, madah ke bantunya ngemuan tuju ngangkat ke produktiviti betupe. Bantuk ti disediakannya nyukung target nyapai pengulih tika sara diri bak bekau daging Sarawak lebih datai bak tahun 2030. Raban penerima dilalau ngambil kena ngeraja pengawak betupiknya pihak ajak tam patut ngemansang kenyak nyadi daging ti ulih nyawup mansut ke penatai pemisi serta ngangkat ke tikas penghidup sidak sebilik. Ia maksud ke jakutuk bak pengerami simbolik nyuak ke input pagar kerbau ngau capi KPKM ke diatur bak laman upis servis veterina lawas. Berebak ngaunya kepala servis veterina pelilih lawas Robin Asud madah ke bantuk ke disediakannya mungku agih belanja sepenyampau 3.65 juta ringgit. Ari 100 ikut penerima, 70 ikut orang ke nupik jelu, nerima bantuk dikena ngangkat ke pemanah kelingik pagau, lalu 30 lagi nerima sukung dikena ngagak kandang kerbau ngau capi, kelebih lagi bak pengawak nyedia ke dawai berduri, tiang pagau ngau perengka guna kandang. Bantuknya merik penguntung ngagi orang bertupik ari genturung menua, bak berkelalan, long semadoh, long sukang, Terusan, Sundar, Kampung Punang, ngau lawas damit. SMK Kubung Limbang jadi champion bak pekit forum Nembiak Madani Piala Pusingan Tuai Pemegai Menua Negeri Sarawak Rengat Negeri Sarawak 2026 serta dekat ngari ke Sarawak bak pekit Rengat Nasional. SMK Kubung mai pulai prize mata duit RM2,500, belanja silang budaya pelbagai kaum RM5,000, bup ke dikeluar ke Dewan Bahasa dan Pustaka DBP ngau setepikit. Penduduk Lumur 2 pulai ngagai SMK Agama Sheikh Haji Otman Abdul Wahab, lalu penduduk nombor 3 SMK Kabung Betong. Pekit ke diatur DBP Pampang Sarawak dipasuk 50 bengkah tim Ari Selampun Negeri ke alai 5 tim pemaduk nyulut nyingkang ngagai renggat ke penudi. Pekit forum Nembiak Keterubah ianya diatur bak Semenanjung Malaysia dalam tahun 1989 sebedau dikeremai ke ngagai Sarawak dalam tahun 1990 nengah Piala Pusingan Tuai Pemegai Menua Negeri Sarawak. Peraih sidak kemenang disuak Ketuai Pemegai Menua Empu Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Palan Sains Sarawak dongada ke Raban Saintistik Baru. Komuniti Forensik batang puguk pengawak pansiak ti berintegriti tiang sistem keadilan menua. Transformation Digital Sarawak ditegap dengan kerjasama ngau IBM Singapura. Nenakak berita pagi hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Muhammad Arhadi Samsawi serta disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Ranggui, R-A-N-G-G-U-I, Ranggui. Reti leka jaku Ranggui ianya pedias isi, ndak regas, lelak tau ke madai. Contoh genderan leka jaku keterubah ianya seminggu tu gama laku nyo Ranggui laban kelalu bendar gawa. Contoh genderan leka jaku kedua ianya semadi terbaru dani tinduk menjadi biak kaminya di peda Ranggui. Tindak pihak habis nikik sebelah dindingnya empat pemancal ya. Nyenaka selaka jakut sehari itu ianya Ranggui. Selaka jakut sehari itu tahu dipendiang ke kita nanti hari 1, hari 3, ngawari 5, jam 7.15 minit pagi.
1: Kami orang Melayu Sarawak.
2: Yoko tulun kadazan dusun.
3: Aku orang Iban. Nan norindu.
4: Ake cakenya.
5: Kok lo melanam?
6: Oku nyaa bidayo.
7: Ambo orang Kelate.
8: Wo si Huaren.
9: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisik penanggul tahu ke pengurang yang empu kengujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingik ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak, mudus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
10: Bersantuk
11: Ari YFM.
10: Perancang ke sedak kena biak. Sepaman saya, batu, canai, tindak dua pumai, ndak ke kita boleh padi. Setibang pe batu kenyalang, tindak de tandang, ndak ke kita jadi berani. Lalu sitik ke, perancang nak jaku iban. Lupa banyak de kacau kemenis, de raskom. Dia ulu ngemah, bisi induk bertenun. Motif ya, iban bersirat, ngan senapang, megai antu palok dua igi nangkin duku. Lalu disebut dia nama bunga buah puak tu. Tu munyi ke kena merancang sedak ke lelaki ngai ke buyan nurun ngelaban komunis anang nejuk ke polis nejuk ke sedadu aja dak ke lelaki mesti nurun. Ya lai aku nenun puak tu beketan tunggal tegar berjalai remawa negung tucung bukit bungai nyawa kangai-kangai ke nyelai tangkai lengayan sedan kaki jangkau rekuang rengau nyawa kangau-kangau ke ngigau atau nabau ngeraran semuanya jakup perancang jakup ketiban tajam nanya kenya nyalai tu mana benar.
12: Yang berbahagia Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Fred Jabu anak numpang agi hidup agi ngelaban
13: agi hidup agi bersawu.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Ba Pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Ba Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Ba Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Tumega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 lelati ke industri Music Iban. 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Gau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Gau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Gau Tiun, Monica Allen.
3: Watrof, lagu Terabai. Lekang Gau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Gau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Lekang Gau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Gau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Gau Tiun, Jesley Jabu Gau Matthew Semambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Gau Tiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
1: Semifina Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 Arena Brengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifina. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuan, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.

0: Duo pagi rewind.
1: Topik kita pagi tu bah, dua pagi Y nanti berpansa lagi. Ingat nak kita gamau orang ke sama ngau kita sekolah subah.
2: Nanti sekolah primary ngai bola gaku mel. Kalau gaku berpansa ngau ke sama sekolah meh. Berperniang. Perniang ya hari ni yang udah merniang aku itu merniang dini aku muda itu subah. Ya udah kelama antara baru nama sano nya neh. Sama sekolah kita sobat sama pemberi udahnya baru teringat nak bertanya antara udah ke pepansa baru teringat lepannya sobat lain dah udah besainya gedung
1: Catherine Charlie ya. Semua lagi kelalaku DJ sama pemberi secondary bak college lagi ingat magang Mina selalu kesarut nama aja nanti DJ mel ke ingat amat ku nama ingat gama ingat ya toh sebilik dengan aku ya sobat kami itu sobat segi geng duduk ngulami mata.
2: Apa budi yang?
1: Kapan ku tu sebab lebih ya ke selalu pulai ke muka sebab dia selalu ngemai namun non salah ikan ke boleh dempak kita mata nyesem hari ya meh ku nemu baca isi salah ikan nak aku nemunya lumbi sampai tu nala ikan kau
3: anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2